0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan, apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Dwi.
1: Halo Irsa.
0: Gimana kabarnya? Suaranya agak seksi nih kayaknya.
1: Oh iya ya. Suara kita nih berdua nih ya.
0: Iya, harus gini gimana dong ya.
1: Gimana dong
0: ya. Dwi, kita kali ini di hari Jumat 10 Juli 2026 kebetulan berkesempatan berdua untuk ngobrol di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Nah, seperti biasa di Halo RRI tempatnya kita untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari
1: berkeluh kesah di sini ya.
0: Benar. Jadi berkeluh kesah seputar tentang mungkin kebijakan publik. Betul. Atau mungkin tentang fasilitas publik yang Anda temui, atau mungkin hal-hal lainnya itu boleh ya. Asal betul, jangan tentang pribadi karena kami juga agak sulit kalau
1: kita juga pribadi. Punya keluh kesah sebenarnya. Yang punya informasi juga boleh dibagikan ke kita ya, Irsa.
0: Benar banget.
1: Jadi silakan yang mau gabung di 0821-3333-9440.
0: Nah, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan singkat di nomor yang sama di WhatsApp kami 0821-3333-9440. Banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan nih pendengar. Atau mungkin ada keluhan-keluhan tertentu. Nah, di line telepon kami atau WhatsApp kami pun semuanya dapat di pertanyakan ya. Ada LTRV. RTLVR ini ada apa nih ya? Nah ini apakah kan ada keluhan dari RTLVR juga ini?
1: Kalau yang beberapa waktu ini ya yang dirasakan mungkin ya untuk
0: nah, selaku Kota Makassar,
1: warga Kota
0: yang
1: Makassar,
0: rumahnya agak di ujung-ujung juga nih.
1: Perbatasan. Nah ini untuk warga perintis mesti beberapa hari terakhir mungkin merasakan kemacetan yang mungkin biasanya itu bisa kita prediksi ya. Tapi beberapa hari terakhir ini sepertinya macetnya tuh tidak hanya di jam-jam pergi dan pulang kantor nih, San.
0: Bener banget.
1: Bahkan ya, sampai malam.
0: Iya, saya terasa banget perjalanan menuju ke rumah Anda ya.
1: Anda ya, juga ya.
0: Ini ada apa ya sebenarnya ya? Di Kota Makassar beberapa titik terutama yang ada SPBU-nya itu betul, semuanya cukup padat.
1: Dan ini juga dikeluhkan. Tadi kan waktu kesini saya kebetulan naik ojol.
0: Ojek ya, online ya.
1: Dan sopir ojolnya ini juga sudah mengeluhkan bahwa kemacetan di Kota Makassar di beberapa titik ini disebabkan karena banyaknya mobil-mobil truk, mobil bus yang ngetem nih. Ambil jalan itu kan udah badannya gede gitu ya.
0: Bener ya.
1: Ambil jalan di pinggir, enggak full pinggir nih ya, agak ke tengah-tengah dikit. Nah ini yang mungkin membuat banyak juga sopir ojol yang mengeluhkan itu. Karena kenapa? Kemacetan otomatis bensin ini akan terkuras juga.
0: Iya, lebih
1: gitu
0: banyak
1: ya. Apalagi kan sekarang indeks ekonomi gitu ya, Irsan ya.
0: Iya.
1: Harga BBM lagi naik.
0: Ya, walaupun BBM non-subsidi masih aman.
1: Masih aman, tapi kan kalau macet juga kapasitasnya kan pasti akan
0: lebih sering ngisi juga.
1: Betul.
0: Dan kalau misalnya teman-teman kayak teman-teman ojol kadang kan memiliki waktu, benar-benar waktu adalah uang ya.
1: Betul.
0: Jadi harus mempertimbangkan nih kalau misalnya ngantrinya terlalu lama, mungkin mending ngambil yang non subsidi biar bisa lebih cepat.
1: Iya.
0: Tapi konsekuensinya dengan kan harga lumayan, yang lumayan jauh.
1: Lumayan jauh. Dulu kan kalau dulu kan masih
0: 2.000 rupiah lebih ya.
1: 2.000-3.000. Sekarang kan 6.000-an.
0: Benar. Jadi ya cukup terasa juga untuk teman-teman ojol, terutama yang harus mengejar waktu agar orderannya bisa lebih banyak. Betul.
1: Dan kita yang misalnya nih kendaraan roda 4 mau masuk ke SPBU juga ribet begitu ya. Kita nggak tahu mau masuk lewat jalur mana nih, karena kan semua sudah mobil-mobil
0: udah full besar,
1: mobil
0: ya,
1: besar,
0: mobil-mobil besar udah menutup
1: betul,
0: jalan.
1: Bahkan biasanya kita harus ambil lewat jalan keluar terus mundur.
0: Oh iya.
1: Alternatifnya seperti alternatif itu begitu. Karena nggak bisa nih kita mau masuk di kanan motor, di kiri mobil truk nih. Mobil kita nggak bisa masuk nih.
0: Udah lengkap banget emang.
1: Iya.
0: Dan itu terasa hampir di beberapa titik, apalagi SPBU kita yang ada di Makassar kan rata-rata di ini ya, di tempat-tempat memang jalur ramai ya, di Urip Sumoharjo, di Perintis Kemerdekaan, terus juga ada di
1: yang di dekat Polda katanya itu yang lebih parah.
0: Oh iya benar kan, di Perintis Kemerdekaan dekat Polda itu juga lumayan banget.
1: Di situ parah kan.
0: Benar. Dan aduh pokoknya sekarang kayaknya sepanjang perjalanan pergi dan pulang
1: pokoknya kalau kita dapat SPBU pasti macet.
0: Pasti macet ya,
1: biasanya
0: benar.
1: Biasanya kalau kita pulang jam jam 8, jam 7 malam itu oke, sudah terurai. Malah sekarang kita bukan takut dengan demo gitu ya.
0: Takutnya sama macet gitu ya.
1: Macet karena BBM.
0: Nah, setuju nih. Biasanya kalau kita nih berdua nih yang memang tinggal di daerah dekat-dekat bandara sana, itu biasanya memilih pulang mungkin after maghrib ya, biar agak aman. Tapi sekarang after maghrib juga udah mulai padat ya.
1: Sampai jam 9 malam.
0: Sampai jam 9 malam
1: masih.
0: Betul.
1: Tapi ini kita cuma tanya juga nih pendengar kita ya, apakah ini juga terjadi di wilayahnya?
0: Benar.
1: Karena kan sepengetahuan saya beberapa waktu lalu pada saat Pertalite juga lagi sepi-sepinya gitu ya, kosong-kosongnya, ternyata di kabupaten lain juga mengalami hal yang sama. Wah. Nah, apakah antrian solar ini juga terjadi di daerahnya pendengar gitu ya? Nah,
0: baik pendengar, mungkin Anda bisa melaporkan hal tersebut juga kalau misalnya ada kesulitan mendapatkan bahan bakar, terutama yang bersubsidi seperti Pertalite dan juga solar mungkin. Betul. Dan hingga menyebabkan antrian yang ada efek lainnya lagi seperti kemacetan dan lain-lainnya. Itu boleh di
1: 0821-3333-9440. Dan setahu saya biasanya nih ya, kalau kelangkaan solar, antrian-antriannya itu kan biasanya cuma di akhir-akhir bulan tuh, tanggal 20-an ke atas. Sekarang ini kayaknya udah sebulanan antri terus gitu.
0: Iya benar ya. Sekarang kayaknya antrinya udah tiap hari
1: benar. Nah, ini yang kita mau tahu juga nih, apakah memang ini sudah ada juga nih ya rumor-rumor, apakah memang ini sengaja dikosongkan gitu ya, untuk beralih ke yang non subsidi atau seperti apa. Nanti kita tanya juga nih Bapak PA kita ya.
0: Oh.
1: Siapa tahu nanti ada yang bisa mengonfirmasi, karena kan ini cukup merusakkan juga ya, apalagi di jalur-jalur padat kendaraan gitu ya. Itu kan bisa bikin tingkat stres juga semakin naik kalau misalnya ada kemacetan. Silakan Irsan, ada penelpon.
0: Kita coba angkat dulu.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Ribet ya?
0: Iya. Lah, mana nih sekarang nih? Kok sekarang ada?
1: Halo, halo. Lo kan ada dua bunyi tuh.
0: Oh iya, kita coba deh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Dengan siapa, di mana, Pak?
2: Aldi di Lembang Pinrang.
0: Ah, Bang Aldi di Lembang Pinrang.
2: Ini ada jeda sedikit ya dari di radio dengan di teleponnya.
0: Di radio dan telepon. Oh iya, itu akan ada jeda sedikit memang.
2: Padahal saya pakai manual ini.
0: Iya, tetap ada jedanya.
2: Oh, begitu.
0: Iya.
2: Dan ini apa namanya?
0: Apa tuh, Pak Aldi?
2: Telepon ini tidak terlalu padat ya.
1: Kalau manual enggak.
0: Kalau manual tidak terlalu, yang biasanya padat tuh di WhatsApp.
1: Benar.
2: Iya, iya.
1: Ada yang ingin dikeluhkan Pak Aldi di Halo RRI siang hari ini?
2: Mobil-mobil yang pakai solar itu padat betul antrian, sampai-sampai mungkin ada setengah kilo ya orang antrian di situ.
0: Di Pinrang juga begitu ya Pak Aldi ya?
2: Iya, di daerah Kecamatan Lembang ya, SBBU Pangaparang itu.
0: SPU Pangaparang juga.
2: Pada mata saya lewat tadi. Jadi kalau ada mobil yang pakai solar itu tiba-tiba saja memutar. Simpan di situ mobilnya sampai berjam-jam.
1: Oh, jadi mobilnya disimpan, sopirnya enggak tahu kemana. Enggak
2: tahu kemana. Kadang-kadang kalau saya lewat, kasihan juga ini sampai ada baru malam ya.
0: Iya, benar. Dan itu sampai sekarang kita tidak tahu apakah memang keterbatasan atau seperti apa.
2: Diberitakan itu katanya per 1 Juli sudah langka lagi karena ada faktor yang diperbincangkan itu hari ini.
0: Biosolar yang B50.
2: Nah, ini masih antrian ya.
1: Tapi udah ada ya B50 di SPBU ya?
0: Belum semua SPBU.
2: Ada juga keluhan ini terkait dengan pendidikan ya.
0: Iya. Bagaimana itu tentang SPMB pendidikan? Ini.
2: Saya sampaikan beberapa hari apa ya, hari Rabu yang lalu ya.
0: Hari Rabu kemarin, baru-baru yang kemarin ini.
2: Bukan
0: hari pekan ini, lalu.
2: Yang kemarin itu yang hari Rabu itu terkait dengan rapat RKPD di sini juga. Itu kan apa itu? Ini masalah pendidikan ini ada salah satu sekolah di Kecamatan Lembang, tepatnya di Desa Benteng Paremba, Dusun Indoakting.
0: Iya.
2: Sekolah ini ya kelihatan jauh dari pemukiman penduduk. PAUD ya, kalau tidak salah PAUD juga ya.
0: Oh, tingkat PAUD ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: ada yang mengatakan pernah dikunjungi dinas

0: sekolah yang sama. Sekarang sudah pindah. Pindah di beberapa meter dari pemukiman penduduk, dan di situ ya memang ada, sudah ada gedungnya apa sekolahnya. Cuma di situ tidak ada pagarnya. Kondisi tidak ada WC-nya juga ya. Pernah jadi viral beberapa waktu yang lalu. Orang melihat kondisinya kok seperti ini, dan juga tidak ada pagarnya. Binatang ternak piaran masyarakat itu keluar masuk di situ. Kadang-kadang juga pompa air pipa di situ terinjak oleh binatang ternak, ya jadi rusak lagi. Yang mengelola di situ ya mau juga tegur masyarakat, nggak enak juga nanti ribut lah atau bagaimana. Jadi salah satu pengajar di situ, saya tanya-tanya, apakah sudah ada kunjungan dari dinas? Bilang katanya sebentar siang lah apalah, tapi nggak tahu juga, karena orangnya juga saya nggak ketemu apakah sudah dikunjungi atau bagaimana. Yang jelas sampai titik ini masih sebagian masyarakat menganggap bahwa sekolah itu tidak diakui. Terus menganggap sekolah liar ya begitu ya. Karena sekolah jauh dari jalan poros itu ya.
1: Iya.
0: Itu ada dari di bawah naungan Kemendikbud, ada juga di bawah Kemenag ya, seperti itu. Jadi tolong dari pihak Halo RRI menghubungi dari kabupaten, apakah sudah pernah dikunjungi atau bagaimana kelanjutannya nanti?
2: Itu siswanya banyak Pak Ali atau seperti apa?
0: Ya, kenapa?
2: Siswanya banyak atau seperti apa?
0: Siswanya sampai ada 9 kasus. Nggak seperti apa? Karena sekolah jauh. Cuma kadang-kadang warga di sini mempertanyakan apakah ada resmi atau bagaimana? Ya pertanyakan warga.
1: Baik.
0: Karena ya seperti itu kondisinya. Dan cepat beredar di media-media online itu yang memfoto kondisinya seperti ini, perbaikan atau bagaimana, kunjungi segera ke sana.
2: Kalau resmi sih sebenarnya bisa dicek ya. Biasanya ya, kalau
0: dari daerah itu mencek bagaimana kondisinya.
2: Kalau misalnya secara legalitas kan biasanya ada layanan yang untuk mengecek memasukkan nama sekolah saja apakah itu terdaftar atau tidak kan, untuk resminya, karena
0: ya memang ada, sudah ada bahan bangunan di situ, katanya mau direhab. Masyarakat pun kadang menilai ini betulkah, kapan ini, katanya masyarakat warga. Jadi kalau sudah ada
1: nama sekolahnya apa itu boleh,
0: maka masyarakat sudah tidak ini lagi, tidak meragukan
2: sekolah
0: lagi.
2: Apa namanya,
1: sekolah apa namanya ini, itu Pak, biar kita kalaupun juga nanti ditanyakan kita perlu data. Betul. Sekolahnya namanya apa, apakah benar ada atau tidak?
0: Dia sekolah ini di bawah naungan Kemenag dan juga pendidikan Kemendikbud.
1: Harusnya hanya salah satunya.
2: Iya.
1: Karena
0: berdampingan
1: ada dua berarti.
0: Di padrasah Tupu yang ada di Kecamatan Lembang itu.
2: Boleh ini jauhnya. Ini PAUD atau madrasah ini Pak? Saya agak bingung itu, ini jadinya.
0: Berdampingan.
2: Ada dua, artinya ada dua sekolah yang diragukan legalitasnya begitu.
0: Bahkan tidak sadar juga SD-nya di situ ada. Tapi muridnya tidak seberapa.
2: Oke, baik.
0: Iya.
2: Ada sekolah, ada SM, ada madrasah, ada PAUD gitu ya.
0: Di Kecamatan Lembang, Desa Benteng Paremba, Dusun Indot.
2: Nama PAUD-nya atau nama madrasahnya apa
0: ada
2: ini
0: ada
2: Pak?
0: Ada PAUD-nya di situ.
2: Enggak, maksudnya namanya gitu.
0: Seandainya
2: halo?
0: Namanya PAUD di situ tertulis.
1: Iya, PAUD.
2: Kalau ada
1: PAUD Cinta Kasih misalnya Pak Aldi.
2: Madrasah Aldia apa gitu.
0: Kan biasanya kalau dibawa naungan Kemenag itu kan SD ya?
2: Enggak semua, ada SMP juga, ada SMA juga.
1: Ada SMP, ada SMA juga.
2: Enggak selamanya SD. Iya.
1: Saya universitas juga kuliahnya di bawah naungan Kemenag.
2: Nah,
0: iya.
2: Ada juga yang tapi setahu saya tidak ada yang satu sekolah ada dua naungan di situ ya.
1: Benar.
2: Kemenag dan
1: Kemenag dan ini Kemenikbud. Benar.

0: karena dua kebijakan yang berbeda.
1: Betul, dua sistem kurikulum biasanya juga yang berbeda.
0: Betul gitu
2: ya. Ya ditunggu saja kelanjutannya, kunjungan dari Kemenak ya, Kemendikbud juga. Seperti apa kelanjutannya?
0: Baik.
2: Nah yang beredar di sosial media itu yang mengatakan bahwa akan ada direhab ya. Cuma tidak mau meyakinkan masyarakat di sini bahwa ini bukanlah sekolah yang tidak diakui.
1: Nanti kita coba cari deh di sosial media sekolah apa yang ada di Kecamatan Lembang itu yang sempat viral gitu ya.
0: Baik Bang Aldi. Terima kasih
1: ya Pak Aldi ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasanya kalau sekolah yang agak sulit itu kan dicari akreditasinya. Tapi sekarang kan setahu saya sekarang semakin mudah gitu ya untuk mengetahui legalitas sebuah sekolah. Apakah betul cukup diketik saja namanya di Google kan
0: karena
1: biasanya sudah
0: kan
1: ada
0: terintegrasi,
1: kan? Bahkan sampai akreditasinya pun ada gitu biasanya.
0: Makanya kita butuh tadi ya nama sekolahnya apa. Tapi sayangnya karena Pak Aldi tidak tahu juga nama sekolahnya apa.
1: Kalau misalnya masalah kejelasan ya kita juga nggak tahu nih mau ke Kemenak atau ke Kemendikbud.
0: Iya benar. Karena kita hanya punya alamat tapi nama sekolahnya nggak ada. Betul, nah ini juga harus dipertanyakan karena kalau misalnya kita mau konfirmasi ke pihak dinas pendidikan atau konfirmasi ke Kemenak pasti akan ditanya nama sekolahnya apa?
1: Iya.
0: Kayak gitu. Kita juga nggak tahu nih nama sekolahnya apa. Nanti malah dikiranya kita malah membawa berita bohong. Jadi mungkin kami akan coba konfirmasi dulu.
1: Coba cek dulu lah di. Soalnya kan kalau di media sosial juga kan kadang nggak jelas juga ya.
0: Bener, informasinya juga harus dikurasi lebih baik lagi.
1: Betul, baik ada telepon lagi, Ersa.
0: Kita coba. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bisa dikecilkan
0: dulu volume radio monitornya.
3: Dengan Upi di Bone.
0: Oh, Bang Upi di Bone. Silakan Bang Upi.
3: Ya saya mau tanyakan anu tentang program yang dulu anu ya, boleh sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bone. Apakah program yang tahun lalu, tahun jalan baru yang lalu tentang pembagian seragam gratis kepada siswa baru berarti di jajaran SD dan SMP apakah masih berlaku pada tahun ini? Saya pertanyakan apakah masih berjalan, apakah itu sudah tidak didengarkan untuk tahun ini atau bagaimana? Itu saya pertanyakan.
1: Oke.
3: Yang berikutnya saya mau pertanyakan yang berikutnya ini tentang jadwal Piala Dunia ini. Nanti kira-kira untuk finalnya hari
0: Kalau final belum ketahuan ini Bang Upi, karena kan sekarang masih babak perempat final. Babak perempat final, setelah itu akan turun ke semifinal, semifinal baru ada ke finalnya.
3: Tapi jika ada gambarannya ke jadwalnya.
1: Kalau jadwalnya mungkin ada San.
0: Ini harus.
1: Tapinya ini kan masih tentatif ya, kita masih menunggu juga. Kalau yang berdasarkan jadwal itu di hari apa itu?
0: Sebentar malam ada di hari Sabtu itu ada di sana, ada masih di babak perempat final hari Sabtu ya. Terus juga di hari Minggu ada juga, di hari Minggu sama ini babak perempat final itu ada dua pertandingan.
3: Ya dua pertandingan ya.
0: Di hari Minggu ada
1: tapi
0: dua
1: kayaknya hampir setiap hari deh Pak Upi ya. Ini pasti ada.
0: Ini coba Irsan jabarkan dulu ya. Di babak perempat final kayak hari ini ada Prancis melawan Maroko, terus besok itu ada Spanyol lawan Belgia itu jam 3 dini hari. Terus di hari Minggu ada Norwegia melawan Inggris itu jam 5. Terus dilanjut dengan jam 9 pagi ada Argentina melawan Swiss.
3: Iya. Apalagi ya, bagus ya. Apalagi kami sekarang sebagai tunanetra, penyandang tunanetra sangat terbantu sekali sebenarnya dengan siarannya anu yang dilakukan RRI sekarang karena kita kesian terbatas atau fasilitasi untuk menonton bola.
0: Untuk menikmati.
1: Pokoknya kalau mau Ki dengar bola di Pro 1 Maki saja. Pasti kita siarkan itu.
0: Nanti akan disiarkan semua insyaallah Pak Upi.
3: Bagi saya mengapresiasi untuk waktunya dulu anu. Pertunya adakan
1: baru ini ya.
0: Nonton dengar bareng
1: hari Senin kemarin.
3: Banyak teman-teman yang berespon katanya seru sekali katanya. Apalagi kalau yang banyak kali anu door prize-nya katanya hadiahnya
0: katanya. Iya, ada door prize kemarin.
3: Mudah-mudahan ke depannya juga kalau anu seandainya bisa juga diakstrakan di anu
0: di Bone juga
3: di SP Bone kan banyak juga teman-teman dari tunanetra yang Bone dan sekitarnya tau
0: iya
3: jadi seperti itu.
0: Ah, oke Bang Upi. Mudah-mudahan nanti.
1: Nanti kami coba informasikan ya.
0: Iya Bang Upi. Ya. Terima kasih banyak.
3: Dengar-dengar itu banyak ketanya sekarang orang nari dia sendiri itu ada TV dengan radio karena misalnya kalau TV kan itu kurang ngerti ke bahasanya ke bahasa Inggris tapi kalau misalnya dia dengar di radio pasti dia lebih tahu detailnya bagaimana
0: ya. Oh iya, karena pakai bahasa Indonesia.
1: Iya kan kalau anu pakai bahasa asan itu.
0: Iya.
3: Kolaborasi kan istilahnya di sini.
0: Iya iya betul betul.
3: Oke makasih.
0: Sama-sama Bang Upi.
1: Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau kita ngobrol tentang mungkin sekalian kita informasikan ya kita jawab pertanyaan dari Bang Upi seputar jadwal Piala Dunia. Perempat final ini sudah masuk per hari ini nih Dwi. Itu ada Perancis melawan Maroko yang menang secara dramatis juga
1: 2-0.
0: 2-0 ya. Perancis berhasil unggul dari Maroko yang karena kemenangannya ini mengantar Perancis untuk masuk ke semifinal. Berarti Perancis udah masuk semifinal nih.
1: Yeah.
0: Nah, kita tunggu nanti lawannya Perancis akan kita lihat siapa yang menang antara pertandingan di hari ini besok lebih tepatnya Spanyol melawan Belgia. Nah, nanti yang menang antara Spanyol dan Belgia ini akan melawan Perancis.
1: Oh.
0: Gitu. Okay. Nah, untuk di hari Minggu nanti kita akan lihat juga nih ada Norwegia yang berhasil memulangkan raksasa juga
1: Brazil
0: kan. Ya. Berhasil memulangkan Brazil, ini akan melawan Inggris.
1: Oke.
0: Okay. Nah, siapa yang menang di antara mereka juga nanti yang akan bertanding melawan pemenang dari pertandingan berikutnya antara Argentina atau Swiss.
1: Oh, nah ini sudah bisa dikatakan di tahun ini ya. Mm-mm. Piala Dunia itu dar-dar-dor ya, San, ya.
0: Banyak, benar.
1: Karena banyak yang mungkin bisa dikatakan dijagokan.
0: Iya.
1: Mengalih pulangkan duluan.
0: Benar.
1: Jerman pulang duluan.
0: Pulang duluan.
1: Brazil pulang duluan.
0: Benar.
1: Bahkan Portugal kemarin juga pulang duluan.
0: Benar. Banyak negara-negara besar yang sudah
1: andalan gitu ya.
0: Benar.
1: Sudah jadi langganan Piala Dunia malah angkat koper duluan.
0: Angkat
1: koper pulang duluan. Duluan. Dan ini banyak negara-negara yang mungkin tahun ini tidak banyak diidolakan.
0: Iya, gitu. Seperti Norwegia dan juga Belgia.
1: Malah maju begitu.
0: Sama dengan Swiss. Ini jarang banget mungkin dijagokan untuk bisa masuk sampai babak perempat final. Tapi luar biasa nih, Maroko, Belgia, Inggris, Norwegia dan juga Swiss ini bisa tembus sampai babak perempat final.
1: Jadi ini masih banyak kejutan-kejutan lain di Piala Dunia yang bisa jadi yang Anda juarakan ini katanya klub-klub besarnya negara-negara besar langganan Piala Dunia.
0: Mm-mm.
1: Oh, belum tentu.
0: Belum tentu.
1: Tahun ini banyak dar-dar-dar ya.
0: Benar. Gitu, ya? Pokoknya nanti kita lihat akan sampai nanti di hari Minggu. Di hari Minggu siang mungkin kita akan lihat hasilnya. Siapakah yang akan masuk babak semifinal nantinya.
1: Baik. Kita juga masih menanti ya untuk pendengar yang mau bergabung di 0821-33-33-944-0. Kita jeda dulu, Irsan, belum ada penelpon.
0: Benar, sembari mencoba mengkomunikasikan bersama dengan PA kami, pengarah acara kami seputar tentang keluhan-keluhan Anda. Kami mencoba untuk mengkurasi kembali hasil dari keluhan Anda. PA saya juga ini udah mencatat-catat dari tadi, sepertinya udah sibuk menelpon kanan-kiri ya. Rekan-rekan
1: kira-kira siapa yang bisa memberikan konfirmasi.
0: Benar,
1: ya?
0: Terutama tadi juga ada dari Bang Upi ya, yang seputar tentang bantuan baju sekolah kepada siswa di
1: Kabupaten Bone. Apakah sekarang masih berlaku gitu ya?
0: Benar. Baik, kami akan mencoba konfirmasi terlebih dahulu pendengar. Semoga dua lagu ini cukup untuk bisa mendapatkan jawaban-jawaban menarik dari narasumber-narasumber kami.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
2: Putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Halo RRI ya, untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami boleh di 0821 3333 9440.
0: Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda, ada keluhan-keluhan Anda seputar tentang pelayanan publik atau mungkin hal yang Anda alami, itu boleh diinformasikan sama kami.
1: Keresahan-keresahan Anda gitu.
0: Betul. Mungkin seperti karena ini sudah musim kemarau, mungkin Anda merasa bahwa kayak
1: betul,
0: debit air ini udah mulai menurun nih. Solusinya seperti apa?
1: Di beberapa titik sudah ada loh.
0: Oh ya. Yeah.
1: Iya, di beberapa titik dari tetangga-tetangga saya, keluarga-keluarga saya mungkin yang rumahnya ini sudah kemarin sempat gak ngalir airnya.
0: Oh.
1: PDAM-nya gak ngalir. Terus sumber air baku kan sebenarnya ada juga yang tidak memanfaatkan PDAM kan. Ada yang pakai sumur bor dan lain-lain. Itu kan kemarin waktu bersama dengan PDAM dari Selayar kemarin juga sempat diinformasikan bahwa alangkah bijaknya begitu masyarakat dengan tidak menghambur-hamburkan begitu ya. Kemudian
0: benar,
1: menampung air juga katanya secukupnya saja.
0: Yeah.
1: Karena ya tadi tidak semua orang begitu untuk mendapatkan akses. Karena kan ada juga yang begini loh, Irsan, kalau di wilayah saya ya. Mungkin ada yang rumahnya agak tinggi sehingga PDAM bisa masuk begitu. Ada yang rendah begitu. Nah, ini yang biasanya walaupun satu kompleks itu pasokan airnya nggak sama.
0: Oh.
1: Yes. Jadi mungkin di blok A dapat, blok B nggak dapat. Jadi ini untuk masyarakat juga karena sekarang kan hujan juga masih belum ada tanda-tanda.
0: Iya. Ini, ini kayaknya udah kurang lebih sebulan.
1: Oh, kemarin sempat mendung, tapi kayak nggak hujan.
0: Iya. Hanya mendung-mendung aja.
1: Gitu ya. Masih cukup panas cuacanya. Jadi hemat-hemat air. Kalau misalnya merasa bahwa rumah saya airnya aman-aman saja, bijaklah menggunakan.
0: Syukur alhamdulillah kalau begitu. Jadi harus lebih bijak.
1: Bijak dengan, karena kan sumber airnya kan itu ada yang dari mungkin ambilnya dari air sungai, ada dari bendungan. Kalau kita kan ada beberapa ya di Kota Makassar ya, terbagi dua kan.
0: Benar.
1: Ada yang di Bili-Bili, ada yang di Maros.
0: Terus juga udah ada sumber yang baru kan nih ya, yang mengarah ke utara Kota Makassar, yang katanya akan diperbaiki, lebih baikkan lah.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu yang harus ini apa istilahnya, walaupun ada jaminan tanda kutip ya. Saya tidak pakai PDAM, saya pakai sumur bor. Hey, air bawah tanah juga kering.
0: Iya,
1: juga,
0: gitu ya. Air bawah tanah juga ini ada potensi untuk kering.
1: Sumur-sumur ini bisa kering juga kalau misalnya musim kemarau.
0: Bener.
1: Jadi tetap bijak ya menggunakan air ya, pendengar ya.
0: Oke, baik pendengar. Tapi ngomong-ngomong tadi ada Bang Upi juga yang sempat bertanya tentang bantuan seragam sekolah yang sebelumnya ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Nah, tadi kami sudah coba konfirmasi nih pendengar di sela-sela lagu tadi, pengarah acara kita udah coba mengkonfirmasi, udah dapat ada jawaban positif sebenarnya.
1: Okay.
0: Sudah ada jawaban positif, tapi karena beliau sudah tidak menjabat lagi di posisi Dinas Pendidikan, jadi beliau kurang bijak kalau misalnya memberikan statement. Tapi kisi-kisi yang kita dapatin ya, kisi-kisi ya, udah kayak mau ujian nasional.
1: Betul, jangan pakai kisi-kisi, kasihan.
0: Itu katanya ada sinyal positif ya.
1: Okay.
0: Ada sinyal positif, semoga ini jadi bisa jadi ini masih ada programnya. Dan dalam waktu dekat mungkin akan ada pembagian seragamnya.
1: Oke, okay. Nah, ada informasi lah ya dalam waktu dekat.
0: Dalam
1: karena
0: waktu
1: kan
0: dekat,
1: kita juga nggak tahu apakah ini merata
0: atau hanya di titik-titik tertentu
1: 24
0: saja.
1: Kabupaten kota di Sulsel atau di beberapa kabupaten kota saja yang punya kebijakan.
0: Benar.
1: Dan di kabupaten kota sendiri apakah di rata di seluruh SD SMP begitu ya, atau hanya beberapa SD SMP terpilih?
0: Betul.
1: Nah, ini kita yang enggak tahu nih.
0: Kita belum bisa. Iya, karena kita mencoba menghubungi Dinas Pendidikan.
1: Belum ada.
0: Iya, cuman belum ada respon.
1: Iya.
0: Ini yang adanya sih dari mantan pejabat yang dulu.
1: Tapi
0: ya,
1: katanya masih ada. Nah, ditunggu aja ya Pak Upi ya. Apakah betul ada di sekolahnya dapat atau seperti apa nih?
0: Benar.
1: Ini kan masa efisiensi juga nih ya.
0: Iya.
1: Kita nggak tahu nih apakah ada kebijakan baru juga, karena kan kalau kita lihat sekarang kan SPMB juga sistemnya berbeda nih.
0: Oh iya, beda lagi ya.
1: Beda lagi sistemnya.
0: Bukan zonasi lagi.
1: Ada zonasi, tapi gimana ya?
0: Konsepnya agak beda ya.
1: Iya, benar. Ada aturan yang mungkin dari Dinas Pendidikan menetapkan zonasi itu seperti ini, tapi sekolah menerapkan zonasinya beda lagi.
0: Oh, ada beda persepsi berarti.
1: Ada. Jadi misalnya setahu saya kemarin itu ada edaran bahwa zonasi itu hitungannya zonasi pertama 1 km, zonasi kedua 1 km ke atas kalau nggak salah ya.
0: Ada ininya.
1: Iya, ada jaraknya. Nah, sekarang ada juga tuh kemarin waktu sepupu saya mendaftar zonasi, ternyata dipersempit.
0: Oh.
1: Zonasi 1 cuman jarak 300 meteran atau berapa
0: 300 meter dari sekolah.
1: Iya.
0: Itu apa, ruko?
1: Itulah yang saya nggak tahu
0: iya
1: ya.
0: Kan?
1: Mungkin karena melihat kepadatan.
0: Karena kalau ngomong
1: jumlah siswa yang ingin mendaftar,
0: kalau ngomong 300 ya. Meter biasanya yang dekat
1: dari sini depan dong.
0: Iya kan?
1: Dari sini ke kantor pos tuh dapat. Biasanya cek kalau di kita kan.
0: Ibarat RRI Makassar sekolah berarti dapatnya hanya kantor
1: kantor pos, benar.
0: Bank BRI ya kan.
1: Jarak-jarak segitu gitu lingkupannya. Iya. Jadi ya enggak tahu nih ya apakah itu hanya untuk sekolah-sekolah tertentu saja yang menerapkan itu atau sekolah lain juga. Tapi ini kan sudah MPLS kan, masa pengenalan lingkungan
0: iya,
1: sekolah
0: benar,
1: sudah ada yang masuk. Pra, ada yang sudah MPLS. Jadi kita harapkan ya ini sudah berjalan tanggal 13 ya, kalau nggak salah ya udah mulai. Bahkan ada yang sudah mulai minggu ini.
0: Iya, udah mulai banyak di story WA saya para bunda-bunda yang bikin twin bond anaknya yang masuk sekolah MPLS, ya. Iya
1: gitu
0: itu ya. Kan.
1: Terus sudah ada mempersiapkan. Saya ini udah ada nih di grupnya nih. Udah ada buku pelajaran warnanya apa. Itu pokoknya kalau tahun ajaran baru pasti sudah ada beberapa warna sampul buku pelajaran.
0: Enak ya sekarang ya. Kalau zaman-zaman kita dulu kan semuanya kita ya. Yang catet kita, yang nyari kita.
1: Iya,
0: kita hanya dicari duit udah beli sendiri,
1: sekarang,
0: buku sendiri.
1: Tapi sekarang sudah enak lagi, Rasan.
0: Oh, iya?
1: Kalau dulu kan kita masih beli yang kertas besar tuh,
0: kita
1: gunting sesuai dengan buku.
0: Betul.
1: Sekarang sudah ada yang ukuran seukuran buku tinggal dilipat aja.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Yeah. Wah, dulu kita harus gunting-gunting.
1: Harus gunting dulu kan sampai sampul bukunya yang plastik kan sekarang sudah ada yang sesuai dengan ukuran bukunya kita.
0: Wah.
1: Dulu kan kita menggunting-gunting di staples lagi. Kan?
0: Iya benar.
1: Sekarang semakin simpel gitu.
0: Mungkin ya. Anak sekarang nggak tahu kali ya kalau kita ngobrol kita bungkus buku pakai kertas kopi.
1: Nggak ada. Dulu kan pakai apa? Klender.
0: Iya. Kalau saya masih ingat banget kertas kopi yang warna coklat.
1: Warna coklat, enggak, benar.
0: Warna coklat.
1: Sekarang udah jarang ya.
0: Iya ya.
1: Udah hampir. Bahkan sekarang bukunya sudah ada yang motif kayak gitu loh.
0: Oh ya?
1: Ada.
0: Wah. Cetakannya udah pakai motif.
1: Jadi nggak usah pakai. Kalau pakai bungkus-bungkus enggak usah dibungkus, itu udah kayak gitu langsung pakai plastik aja.
0: Ini ada telepon, kita coba angkat dulu kali ya.
1: Oke, penutup ya. Udah mepet ini ya.
0: Udah mepet banget nih. Halo, assalamualaikum.
2: Lang.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dari Selayar ini, Kak Ihsan.
1: Selayar.
0: Bang Arfa.
2: Ih.
0: Baik, Bang Arfa di Selayar. Ada yang ingin disampaikan, Bang Arfa?
2: Tidak, saya dengar tadi ini Kak Ihsan bertanya tentang enaknya anak sekolah sekarang. Tapi saya seru sayang.
0: Iya.
2: Kalau WHP tidak bisa berhitung.
1: Waduh.
0: Oh,
2: iya. Beda dulu kita. Kalau kita sekolah dulu kita pakai itu hidup-hidup dipotong-potong, berhitung, bahkan mencakar.
0: Iya.
2: Sekarang sekolah tidak bisa, biarkan kalian tahu.
1: Waduh.
0: Kalo begitu.
2: Main jam sekarang memang enak, canggih.
0: Iya.
2: Tapi itu cara kalau berhitung dapat lewat HP, ya bingung, nggak bisa berhitung.
0: Oh, jadi semuanya harus pakai kalkulator ya?
2: Iya. Kalau saya dulu sekarang bukan menggagalkan punya diri kan? Saya tidak pakai apa-apa saja, tapi ya berhitungnya ya lumayan lah.
0: Iya. Oke, jadi ada plus minusnya ya.
2: Saja kali-kalian dia tidak tahu. Kali-kalian saja dia tidak tahu.
0: Oke, iya. Baik, kalau
2: saya
0: mungkin.
2: Juga informasinya saya dengar kal di Pindrang, Bang. Itu nama sekolah itu harus di yang itu.
0: Harus disebutkan ya, harus tahu ya.
2: Bukan ke dinas. Kalau tidak tahu itu sekolah apa yang mau dikasih bantuan apakah?
0: Iya.
2: Jadi mau diperjelas itu nama sekolah kalau perlu Kak. Bang Aldi, Kekensang, itu saja.
0: Terima kasih banyak Bang Alvin.
1: Makasih. Iya. Yeah. Yeah.
0: Sama siapa di sana, Kak Isan? Kenapa?
2: Sama siapa di situ?
0: Oh, sama Dwi.
2: Sama Dwi.
1: Halo, Parva.
2: Iya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada plus minus lah ya, ya dengan perkembangan teknologi yang ada.
1: Tapi emang sih sekarang nggak tahu ya, mungkin dari segi kurikulum, dari segi apa yang beda gitu ya. Sampai hitung-hitungan, cara hitung-hitungan sekarang.
0: Iya katanya beda ya.
1: Kali tambah pun itu iya, beda dengan kita. Dulu kan kita turunan nih.
0: Iya turun.
1: Jadi
0: ke bawah.
1: Sekarang udah ter nih.
0: Oh begitu.
1: Dan saya agak ribet gitu.
0: Karena bertahun-tahun dari SD sampai kita tamat kan metodenya kayak yeah, gitu. Iya,
1: dan simpelnya seperti itu. Tapi bener, yang anak-anak sekarang ini kalau kita lihat itu beda. Jadi ya mungkin ya kembali lagi ya, beda sistem, beda kurikulum, beda cara pengajaran. Tapi yang kita harapkan sebenarnya output sih.
0: Yep.
1: Kalau proses boleh berbeda, tapi output sih harusnya sama gitu ya, meningkat
0: bener
1: malah.
0: Kita berharap ini prosesnya meningkat dengan jauh lebih baik lagi.
1: Oke, baik.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk pendengar-pendengar Pulsa yang udah gabung sama kita lewat line telepon. Tadi ada Bang Aldi di Pinterang, ada Bang Upi juga di Bone,
1: ada Pak Arfa juga di Selayar.
0: Yap, dan semoga nanti keluhan-keluhannya yang belum sempat terjawab kita akan tampung. Dan nanti positif-positifnya mudah-mudahan di pekan depan di hari Senin atau di hari-hari berikutnya. Karena kita harus konfirmasi dulu ke narasumbernya.
1: Betul.
0: Kadang
1: betul,
0: narasumbernya susah dihubungi atau narasumbernya enggan untuk menyampaikan ininya, statementnya.
1: Betul.
0: Sehingga mungkin kita agak kesulitan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Kalau gitu saya Irsan Saputra.
1: Saya Di Kartika.
0: Kami pamit di Halo RRI dan masih akan ada kami berdua menemani Anda sampai
1: sore nanti ya.
0: Sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar siang ini. Pendengar, di Makassar siang ini, di edisi hari Jumat kali ini, pendengar, kami tengah bersama dalam Indonesia Sehat bersama dengan penyuluh narkoba ahli pertama, Ibu Uswatun Hasanah SKM, yang akan membahas tentang pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba. Nah, sebenarnya seperti apa ini ketahanan keluarga anti narkoba dan bagaimana itu bisa terbentuk? Kita akan ngobrol banyak bersama dengan Ibu Uswatun Hasanah SKM yang saat ini telah bergabung di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini masih pagi ya?
0: Masih, ya pagi menjelang siang lah ya.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang.
0: Bagaimana kabarnya Ibu hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aku panggil Ibu Uswa berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Ibu Uswa sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pesan gimana?
0: Alhamdulillah kabarnya? Masih cokmok-cokmok seperti yang...
1: Seperti yang terlihat.
0: Ibu Uswa, ini ya, ngobrol seputar tentang pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba. Nah, tapi sebelum kita memasuk membahas tentang ketahanan keluarga anti narkoba ini, mungkin boleh kembali kita terus gaungkan sebenarnya seperti apa ancaman narkotika dan seberbahaya apa narkotika itu. Ini kayaknya harus terus diulang-ulang agar pendengar-pendengar kita, agar masyarakat bisa tetap paham dan tidak lupa sebenarnya bagaimana bahaya narkotika itu sendiri. Tabe.
1: Untuk permasalahan narkotika saat ini memang sangat ini ya. Saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba. Kenapa kita mengatakan Indonesia darurat narkoba? Karena Indonesia tetap menjadi pangsa pasar peredaran gelap narkoba. Dan untuk Sulawesi Selatan sendiri, kita masuk ke dalam peringkat 10 besar di Indonesia.
0: Wow.
1: Jadi Sulawesi Selatan khususnya ya, masih menduduki peringkat 10 besar untuk kategori penyalahguna narkoba tertinggi dan penyalahguna tertinggi di Indonesia. Seperti itu.
0: Nah, kalau ngomong... Dan...
1: Dan untuk target pasar peredaran gelap narkoba, biasanya mungkin sebelumnya kita hanya mendengar kalangan-kalangan tertentu saja yang menjadi penikmat narkoba, tetapi saat ini terjadi pergeseran peredaran narkoba yang sudah menyentuh ke kalangan siswa, kalangan remaja, kalangan anak-anak. Mungkin pernah dilihat beberapa berita yang memberitakan anak sekolah yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Jadi memang diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan generasi mulai dari dini, sejak dini, agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini.
0: Nah, kalau ngomong tentang penyalahgunaan narkoba nih, Bu Uswa, sebenarnya ancaman apa sih? Kenapa sih akhirnya narkoba ini harus benar-benar kita berantas? Sebenarnya apa bahayanya?
1: Jadi bahaya narkoba itu tidak hanya mungkin yang... masyarakat ketahui, narkoba ini hanya menyerang kesehatan saja. Jadi narkoba ini bisa merusak kesehatan, baik itu seluruh organ kita, mulai dari jantung, paru-paru, ginjal, hati, otak. Bahkan karena yang pertama kali dirusak oleh narkoba saat seorang menyalahgunakan narkoba adalah otaknya. Jadi otaknya rusak, organ-organ tubuhnya rusak. Nah, selain dampak terhadap kesehatan, narkoba juga ini mempunyai dampak kepada kehidupan sosial tentu saja. Apabila seseorang, misalnya anak sekolah nih, menyalahgunakan narkoba, tentu saja dampak ke depan sangat panjang. Bisa jadi dampaknya mulai dari dia di DO dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah, prestasinya menurun. Nah, kalau misalnya generasi yang diharapkan menjadi penerus tetapi dirusak dengan narkoba, tentu saja masa depannya sudah tidak ada. Selain itu, selain berdampak kepada diri sendiri, tentu saja juga berdampak kepada kehidupan sosial, mulai dari orang tuanya mungkin, keluarganya, seperti itu.
0: Okay. Jadi bukan hanya sekedar tentang dampak kesehatan, tapi ada dampak psikologisnya, ada dampak sosialnya, dan dari dampak ekonominya pun ternyata ada juga. Dan ini dapat merusak semua sektor berarti.
1: Betul sekali. Biasanya penyalahgunaan narkoba itu jika mereka, mohon maaf ya, kalau misalnya dari kalangan menengah ke bawah, biasanya dampaknya kalau saat mereka tidak mempunyai uang untuk membeli lagi, ya dampaknya bisa melebar, seperti mulai mereka melakukan pencurian misalnya, atau merampok seperti itu, atau bahkan ada kasus orang-orang penyalahguna nih, karena tidak memiliki uang untuk membeli dijadikan kurir. Justru ini lebih berdampak besar untuk dirinya sendiri.
0: Wah, jadi bisa naik ya, yang awalnya awalnya hanya pengguna, habis itu karena mulai kepepet sudah tidak ada perekonomian untuk membeli lagi, akhirnya dia jadi kurir.
1: Ya betul, bisa jadi seperti itu. Khususnya biasanya kalangan remaja sih, yang anak-anak sekolah, mereka dijadikan kurir.
0: Waduh, sangat berbahaya.
1: Peredaran ke narkotika ini. Dan ada beberapa apa namanya kasus, kan anak sekolah biasanya masih di bawah 17 tahun.
0: Iya.
1: Dengan iming-iming uang.
0: Iya.
1: Dijadikan kurir, ya tentu saja anak-anak tergiur dong. Misalnya disuruh untuk membawa barang kecil, barangnya kan narkotika, misalnya sabu misalnya nih.
0: Iya.
1: Barangnya kan kecil, bungkusan-bungkusan dimasukkan ke dalam apa misalnya
0: kantong saku atau gimana, itu mudah ya.
1: Mudah dan kecil. Dengan iming-iming 250.000 untuk anak SMP, siapa coba yang tidak tergiur?
0: Wah, itu besar sekali.
1: Iya, makanya ini juga setiap saya melakukan sosialisasi ke sekolah, selalu menyampaikan, jangan karena kita baik nih, kita ingin membantu orang, terus kita diiming-iming uang, kita membantu, padahal kita tidak tahu barang yang mereka titip itu apa bentuknya.
0: Apakah ada ini nggak sih, memanfaatkan celah hukum dalam artian mereka masih di bawah umur, sehingga dampak yang diterima oleh dia sendiri ini bisa minimum lah?
1: Ya betul, itu salah satu alasan kenapa para bandar ini menyasar anak sekolah, karena usia mereka masih tidak tersentuh hukum ya, istilahnya
0: tanda kutip ya,
1: belum tersentuh hukum, makanya mereka menyasar ke situ. Selain karena ya kita lihatlah, kita ketahui bersama sekarang lifestyle anak-anak ya sering flexing, nah ini juga salah satu alasan mereka menyasar anak-anak usia remaja, karena flexing-flexing itu belum yang royan top up game
0: dan sebagainya
1: lain, seperti itu ya.
0: Oke, baik. Nah, kehidupan sosial terutama di bermedia sosial juga, dan pengakuan yang dibutuhkan anak remaja, celah inilah yang dimanfaatkan oleh bandar-bandar itu untuk memuluskan modus mereka.
1: Betul.
0: Oke. Nah, baik. Ibu Uswa, tadi sempat disebutkan bahwa Sulawesi Selatan itu masuk 10 besar peredaran narkotika di Indonesia. Ada data tidak lebih detail tentang 24 kabupaten kota yang cukup tinggi kasus peredaran narkotikanya, Ibu?
1: Kalau kami di sini lihat berdasarkan data yang direhabilitasi ya.
0: Oh iya,
1: oke. Jadi klien rehabilitasi yang datang melaporkan diri ataupun dilaporkan ke kantor. Jadi yang nomor satu tentu saja ya tidak lain dan tidak bukan adalah Kota Makassar.
0: Kota Makassar.
1: Ya, mungkin karena memang lokasi kantor kami ada di Makassar ya, jadi lebih mudah akses untuk ke sini. Tetapi dari daerah lain juga ada, seperti Parepare, Goa, Maros juga ada. Tapi yang untuk Makassar.
0: Tetap Makassar. Ini dalam data yang melakukan rehabilitasi.
1: Betul.
0: Dan ini juga sebenarnya akhirnya bisa jadi info positif berarti sebenarnya, Bu Uswa ya. Artinya tingkat kesadaran masyarakat untuk mau rehabilitasi, entah itu secara mandiri lewat di Kota Makassar ini cukup baik berarti.
1: Ya betul, jadi kan masih ada beberapa paradigma atau mindset masyarakat yang menyatakan kalau penyalahgunaan narkoba ini aib.
0: Iya.
1: Yang kita harus ditutup, yang harus ditutupi. Padahal kan orang yang menyalahgunakan narkoba sesungguhnya adalah pasien ya, kita sebutnya orang sakit yang membutuhkan pertolongan dengan cara direhabilitasi ini.
0: Iya. Oke, baik. Nah, akhirnya membahas tentang ketahanan keluarga anti narkoba. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga anti narkoba? Boleh dijelasin dulu nggak nih, Bu Uswa?
1: Oh, baik. Kita dari latar belakangnya dulu ya. Jadi berdasarkan buku yang diterbitkan oleh WHO dan UNODC, yaitu International Prevention Standard, kalangan atau kelompok usia yang efektif untuk mendapatkan upaya pencegahan narkoba itu adalah anak dan remaja. Berangkat dari situ, sebenarnya ketahanan diri ini kan dibentuk awalnya dari keluarga, karena keluarga menjadi benteng pertama anak-anak mendapatkan semua informasi-informasi sebelum mereka siap untuk berkehidupan sosial di luar sana. Oleh karena itu, kita berusaha untuk membangun keluarga yang aman dan nyaman, yang menjadi tempat anak-anak pulang, sehingga tidak ada rumah lain yang dijadikan anak-anak tempatnya melampiaskan apa yang mereka rasakan seperti itu. Karena itu di ketahanan keluarga sendiri itu kita membentuk bagaimana keluarga untuk menjadi keluarga yang utuh. Bukan hanya keadaan apa keberadaan fisik saja, tetapi keberadaan psikis orang tua juga ada untuk anak-anaknya. Karena usia yang sangat rentan untuk penyalahgunaan narkoba itu usia anak remaja khususnya, ya, apalagi yang peralihan dari anak-anak ke remaja ke orang dewasa. Jadi masih ada pencarian jati diri yang jika keadaan orang keberadaan orang tua itu tidak ada, maka bisa salah jalan anak-anak itu. Jadi kita membentuk ketahanan yang dimulai dari keluarga, selain dari ketahanan diri dari anak itu tersebut, anak itu sendiri.
0: Oke. Nah, apa yang harus dilakukan untuk bisa membangun ketahanan keluarga ini?
1: Baik. Jadi ada di tiga dimensi ketahanan keluarga anti narkoba yang bisa dibentuk oleh orang tua. Yang pertama ada namanya belief system. Jadi sistem keyakinan yang dibangun dari keluarga. Kalau kita di Makassar kan jelas ada namanya siri. Jadi kita membangun bagaimana nilai-nilai yang sudah kita tanam di keluarga ini menjadi benteng pertahanan yang ada dari anak itu. Misalnya nilai bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab ini bukan hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada kehidupan yang lebih luas. Misalnya bertanggung jawab kepada orang tua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan apa yang sudah orang tua kita berikan kepada kita. Kemudian ada yang namanya proses organizational process atau proses organisasi. Di sini kalau anak-anak sekarang yang sebutnya support system. Jadi keluarga menjadi support system pertama dan utama bagi anak dalam hal apapun yang anak rasakan atau apapun yang anak alami. Misalnya biasanya kan kita kalau saat ini banyak kasus anak-anak yang dibully. Cuman karena biasanya kalau anak-anak dibully lapor ke orang tua, justru dia yang disalahkan. Karena kita butuh bagaimana orang tua hadir untuk menjadi benteng pertahanan anak itu. Jangan sampai anak-anak ini sudah lapor sama orang tuanya, "Ma, saya dibully," tetapi orang tuanya justru acuh, cuek. Nah, mereka larilah mencari tempat yang mereka merasa nyaman. Bagus kalau temannya positif, tapi kalau temannya justru mengajak dia ke hal-hal yang negatif, ini kan bisa menjadi celaka. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada proses komunikasi. Jadi kita membangun komunikasi dua arah di keluarga, jangan hanya komunikasi satu arah. Kan biasanya kita menemukan orang tua yang otoriter, semua maunya harus jalan. Orang tua yang memberikan perintah, anak harus laksanakan tanpa orang tua mendengar apa yang menjadi sudut pandang anak itu. Nah, ini sebenarnya yang harus dibangun di keluarga. Jangan sampai anak merasa justru tertekan dengan orang tuanya. Kita membangun bagaimana orang tua menjadi tempat anak untuk bercerita apapun yang dia rasakan. Orang tua menjadi tempat orang tua melampiaskan perasaan mereka seperti itu.
0: Jadi orang tua sekarang harus lebih banyak mendengarkan.
1: Iya, bukan hanya mendengarkan sih. Jadi di ketahanan keluarga ini kita membentuk orang tua dan anak keduanya, bukan hanya salah satunya saja, tetapi keduanya. Jadi membentuk bagaimana anak bisa mengerti orang tua dan bagaimana orang tua mengerti anak.
0: Kalau di bidangnya ibu sendiri, apakah ada program-program untuk bisa membangun ketahanan keluarga ini? Karena jika diharapkan dari orang tua atau mungkin dari anak sendiri melihat bagaimana kompleksnya tiga dimensi yang ada ini, sepertinya mungkin cukup

0: Mulai dari bagaimana mereka berkomunikasi, karena kebanyakan dari kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, orang tua itu tadi otoriter. Jadi mereka hanya mau apa, didengar, tidak mau mendengar.
1: Iya.
0: Seperti itu. Nah, kami ajarkan bagaimana sebenarnya orang tua menyikapi anaknya, apalagi anak-anak yang usia remaja tadi. Jadi kami melakukan pelatihan selama 4 minggu,
1: Wow.
0: program, kalau program BNN ya. Dan kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK untuk memberikan pelatihan kepada orang tua dan anak itu.
1: Oke. Nah, ini untuk bisa mendapatkan pelatihannya ini sendiri itu ada akses tidaknya ini, Bu?
0: Kalau kami, karena ini anggaran turun dari negara ya, jadi kami hanya ditargetkan untuk satu kali program itu untuk satu desa atau kelurahan. Jadi kan di BNN itu ada program yang namanya Desa Bersinar, Desa Bersih dari Narkoba. Nah, program intervensi kami difokuskan kepada satu kelurahan atau desa itu. Jadi semua program-program yang ada di BNN, mulai dari ketahanan keluarga, ketahanan diri, life skill, soft skill, semuanya kita fokuskan ke dalam satu desa atau kelurahan.
1: Oke, yang saat ini BNN Desa Bersinar ini ada di mana untuk saat ini, Bu?
0: Untuk tahun ini kami karena efisiensi, jadi tidak ada anggaran untuk
1: Okay.
0: program desa. Tapi kami tetap melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi kami tetap bersurat kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Desa Bersinar ini. Seperti itu.
1: Okay. Dan dengan berkolaborasi sama RRI juga akhirnya bisa
0: Ya.
1: menjadi perpanjangan tangan dari BNN
0: Betul.
1: juga untuk bisa mengedukasi masyarakat,
0: Betul
1: memberikan
0: sekali.
1: pelatihan secara verbal lah ya, bagaimana secara singkat mengenalkan tentang ketahanan keluarga anti narkoba ini.
0: Betul. Memang karena keterbatasan mungkin saat ini ya, jadi kita sangat mengharapkan kolaborasi-kolaborasi. Misalnya seperti ini, karena kami di BNN sendiri itu untuk kabupaten kota baru 4 yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Bone, Tanah Toraja, Diterap, dan Palopo.
1: Oke.
0: Itu
1: Wah, masih banyak yang
0: 20,
1: memang harus di-cover ya.
0: 20 kabupaten kota yang lain kami belum tersentuh. Makanya dengan kolaborasi seperti ini dengan RRI, kami berharap masyarakat lebih mendapatkan informasi seperti itu. Karena kalau BNN yang harus bekerja sendiri tentu tidak mampu.
1: Betul, pasti akan sangat berat sekali.
0: Iya,
1: Mengingat bagaimana fluktuatif warga kita dan pintu masuk ke Sulawesi Selatan kan cukup
0: ya.
1: banyak, dari udara
0: Luas.
1: ada, dari laut ada.
0: Laut. Nah, betul, dan fakta juga 80% penyelundupan narkoba itu dimulai dari dilakukan melalui jalur laut.
1: Nah, itu tuh.
0: Jadi jangan salah. 80% yang masuk narkoba ke Indonesia itu adalah melalui jalur laut ini.
1: Waduh, jadi memang harus waspada banget nih orang tua zaman sekarang. Nah,
0: Betul.
1: Untuk memulai deh, untuk memulai nih, Bu Uswa, apa sih hal-hal sederhana mungkin yang bisa dilakukan oleh orang tua? Minimal mungkin yang mendengarkan kita saat ini bisa dicoba pelan-pelan untuk membangun ketahanan keluarga anti narkoba ini.
0: Yang paling gampang menurut saya dilakukan adalah komunikasi tadi. Kan mungkin kita di Makassar ada yang istilahnya antanija.
1: Apa itu?
0: Oh, enggak antanija. Anatanijam pagi. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang atau peran orang tua di rumah. Nah, biasanya anak-anak itu sudah mau bercerita tetapi diblok duluan sama orang tuanya. Misalnya orang tuanya lagi asik main HP kan. Sekarang orang-orang tua sudah mulai
1: aktif
0: main FB, FB Pro.
1: FB Pro ya. Cari cuan tambahan ya.
0: Betul. Ah, saat asik sedang asik FB, biasanya anaknya mau bercerita, "Mak, apa sebentar begitu?"
1: Apa
0: sih,
1: Deng?
0: Apa sih, Deng? Apa sih yang mau begitu kan? Jadi jangan blok duluan begitu. Kalau memang sedang melakukan sesuatu, misalnya sedang sibuk, ya berikan pengertian kepada anak-anak. "Bentar ya, Nak. Mama lagi begini," misalnya. "Mama lagi cari uang di FB," begitu. Jangan langsung ngeblok. Seperti itu.
1: Okay.
0: Dan jangan gengsi cerita kepada anak. Biasanya kan orang tua itu ada masalah, tetapi tidak mau curhat ke anak ya. Gengsi. Nah, jangan takut untuk menjadikan anak sebagai tempat curhat. Karena dengan begitu, anak juga merasa keberadaannya dihargai oleh orang tua.
1: Ah, jadi seperti itu.
0: komunikasi adalah yang

0: komunikasi penting.
1: Adalah kunci.
0: Adalah kunci,
1: betul. Ibu Suha, kita istirahat sejenak dulu. Mungkin Irsan putar dua lagu dulu. Nanti setelah itu kita balik lagi. Jadi kurang lebih dialog kita udah hampir 30 menit. Setelah itu baru kita akan ngobrol lebih banyak lagi bagaimana tentang ketahanan keluarga anti narkoba ini.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Di, Barukah kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan Barukah pulang dari luar kota, terus bawa ke oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius, Kiman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Irsan Saputra menemani Anda pendengar, masih bersama di Indonesia Sehat, pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba. Bersama dengan Ibu Uswatun Hasanah SKM, beliau adalah penyuluh narkoba ahli pertama dari BNN yang saat ini masih tergabung bersama kami di ruang virtual Zoom. Ibu Uswa.
1: Halo.
0: Iya, halo Ibu Uswa, masih di sana ya?
1: Masih.
0: Baik. Nah, Ibu Uswa, apa hal-hal penting lainnya yang perlu diketahui oleh pendengar-pendengar Pro 1, terutama tentang topik kita, pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba nih, Ibu Uswa?
1: Baik, yang perlu mungkin kami tanamkan di sini, bagaimana orang tua menciptakan rumah kepada anak-anaknya, karena salah satu alasan penyalahgunaan narkoba untuk pertama kali untuk usia remaja itu karena adanya keluarga yang kurang harmonis. Jadi keluarga yang kurang harmonis menjadi salah satu faktor risiko seorang anak menyalahgunakan narkoba. Mungkin memang tidak bisa dipungkiri pertikaian antara orang tua pasti ada saja, tetapi usahakan jangan sampai melakukan misalnya cekcok atau perbedaan pendapat itu di hadapan anak-anak. Jadi biasanya anak-anak yang orang tuanya sering berkelahi di rumah, sering teriak-teriak, anak-anak menjadi takut dan merasa rumahnya kurang nyaman, tidak aman, dan membutuhkan pelarian. Nah, lari itu ke tempat yang lain. Jadi kalau misalnya kita menciptakan rumah yang aman dan nyaman kepada anak, tentunya hal-hal yang seperti penyalahgunaan narkoba itu bisa kita minimalisir, bisa kita hindari.
0: Oke, baik. Nah, Ibu Uswa, jika ternyata mungkin sudah ada tanda-tanda terutama anak remaja, tapi sebelum itu mungkin Irsan pengen tahu dulu deh, tanda-tanda anak remaja mulai terjerumus di lingkungan-lingkungan yang tidak seharusnya, dalam hal ini adalah circle narkotika. Nah, ini apa yang harus dilakukan?
1: Yang pertama yang bisa kita lihat dari anak yang mulai menyalahgunakan narkoba itu biasanya kalau sebelumnya dia sering di rumah, sering main di rumah saja, tiba-tiba sering main keluar ke rumah bersama temannya. Nah, itu sangat bisa menjadi salah satu tanda. Dan biasanya kalau misalnya kita lihat anak-anak sudah mulai yang tadinya dia periang, ceria, prestasinya bagus, terus tiba-tiba dia suka murung, suka menyendiri, lebih suka beraktivitas di luar rumah. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda anak mulai menyalahgunakan narkotika. Yang kedua, mungkin bisa kita lihat adanya barang-barang yang sebelumnya tidak ada, tidak pernah kita temukan di kamarnya. Misalnya alat-alat yang biasa digunakan untuk menyalahgunakan narkoba, misalnya bong seperti itu,
0: atau biasanya foil,
1: lintingan-lintingan yang kita tidak tahu asalnya dari mana.
0: Seperti itu
1: sih. Tetapi ada juga biasanya anak-anak yang justru sering mengurung diri di kamar.
0: Jadi, justru kebalikannya ya.
1: Ada juga beberapa kasus yang anak-anak justru menyalahgunakan rumahnya di kamar sendiri, sering mengunci diri di kamar, sering mengurung diri di kamar. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tanda kalau anak mulai menyalahgunakan narkoba. Yang paling bisa kita lihat sih adanya perubahan fisiknya. Biasanya anak-anak khususnya penyalahguna ganja. Biasanya dia cenderung kurus, bisa kehilangan berat badan secara drastis karena sabu ini sifatnya stimulan. Jadi orang-orang yang sudah mulai menyalahgunakan sabu, dia justru tidak butuh makan, yang dia butuhkan sabu. Jadi bisa jadi orang tidak makan, tidak tidur beberapa hari dan karena adanya efek sabu.
0: Kalau perubahan sikap sendiri juga ada yang nampak nggak sih, Ibu Uswa?
1: Iya, itu tadi, kalau perubahan sikapnya yang tadinya mungkin aktif anaknya, rajin membantu, rajin beribadah, tiba-tiba suka melamun, misalnya suka menyendiri. Ibadahnya sudah mulai terbengkalai, bisa jadi salah satu tanda juga yang dimunculkan.
0: Jika nih orang tua yang mungkin gagal menerapkan ketahanan keluarga anti narkoba di lingkungannya, akhirnya melihat tanda-tanda yang sudah disebutkan sama Ibu Uswa tadi, apa yang mereka harus lakukan? Dicambuk ini anaknya atau bagaimana?
1: Jangan dicambuk, kasihan anaknya.
0: Ini yang perlu diluruskan, karena kalau orang tua orang tua
1: justru
0: zaman
1: marah biasa.
0: Iya. Apa ku bikin ini begini?
1: Jangan, kasihan. Jadi anak yang jika kita melihat ada tanda-tanda anak, yang pertama kita lakukan ajak bicara. Kita tanya dulu, apa ini? Kamu kenapa seperti ini? Siapa yang membuat kamu seperti ini? Kita dengarkan alasan, jangan langsung dijudge anak. Biasanya kan, oh bentuk itu tidak pernah mau dengar bla bla bla.
0: Iya, betul. Iya, iya.
1: Nah, itu kita hindari dulu itu. Kita mencoba menanya, dia jawab, kita dengar, jangan langsung kita cocorin juga dengan pernyataan-pernyataan yang mungkin membuat dia semakin terpuruk. Setelah kita mendengar alasan dia seperti apa, kalau memang sudah mulai memakai, sudah mulai menjadi penyalahguna, bawa untuk dilakukan rehabilitasi. Jika memang dia usianya masih di bawah 17 tahun, bisa didampingi orang tuanya, datang ke kantor BRE, bawa kartu keluarga, kita obati bersama, kita lakukan rehabilitasi untuk anak tersebut, supaya dia bisa kembali pulih, bisa kembali berfungsi sosial. Jangan langsung kau mentong aib kok kau, jangan dikasih begitu kasihan, langsung drop. Nah, makanya itu kita rangkul dia, kita pelan-pelan bawa dia untuk mau melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri.
0: Nah, ada tidak sih Bu kontak spesial untuk dari BNN untuk keluarga, paling tidak tempat mereka curhat untuk meyakinkan bahwa ada loh perubahan yang saya lihat dari anakku, tapi saya gak yakin ini apakah mengarah ke narkotika atau tidak. Itu boleh gak seperti itu? Atau boleh, mungkin ada kontak curhatnya?
1: Boleh sekali, boleh dibawa ke kantor BNN saja. Kami punya klinik Adi Pratama. Di situ sebelum kita judge orang pakai narkoba atau tidak, kita lakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi ada psikolog di kantor kami, ada konselor yang bisa melihat mengasesmen klien untuk dilihat, oh ini benar-benar pakai narkoba atau tidak.
0: Oh jadi boleh ya datang ke sana ya?
1: Boleh sekali.
0: Dan itu gratis Bu?
1: Gratis, tidak dipungut biaya satu sepeser pun, cuma biaya paling biaya transportasi aja dan rumah.
0: Itu emang itu udah pribadi, tanggungan pribadi emang itu. Lokasinya di mana aja?
1: Kalau klinik Adi Pratama BNN ada di Jalan Manunggal 22 nomor 36 di depan kampus Atma Jaya. Di samping Dinas Perdagangan. Provinsi.
0: Iya, di sekitar provinsi. Oke, jadi bisa ke sana nih pendengar ya, jika mungkin Anda sudah melihat tanda-tanda hal-hal tersebut. Jadi kalau mau curhat dulu, dibawa dulu boleh. Anak tak mau dicari boleh. Tahu, itu boleh di sana. Ada boleh. Bantuan profesional.
1: Iya, betul sekali. Ada psikolog juga yang bisa membantu.
0: Nah, ini banyak juga yang mungkin akhirnya orang tua merasa ragu dibawa ke BNN karena takutnya anaknya nanti dikriminalisasi. Takutnya nanti anaknya nanti ditangkap kodong anakku. Nah, korban ji ini, nah belum tentu pi juga. Nah, itu bagaimana? Apakah benar demikian atau hanya persepsi saja itu, Bu?
1: Jadi hal yang menyatakan kalau penyalahguna narkoba yang datang BNN nanti dikriminalisasi itu salah.
0: Salah ya, baik.
1: Salah. Jadi penyalahguna yang murni penyalahguna narkoba, baik itu dia korban, tapi dia pasti korban sih, korban penyalahguna narkoba, itu tidak akan diproses hukum sama sekali. Tidak akan dipenjara, tidak akan apapun yang tersebar di masyarakat ini tidak. Kalau dia murni penyalahguna. Apalagi kalau dengan kesadaran penuh dia membawa diri untuk direhabilitasi, tidak akan dilakukan proses hukum sama sekali. Beda halnya jika dia sudah termasuk dalam kurir, pengedar, bandar. Nah, ini yang tetap harus melakukan menjalankan proses hukum.
0: Jadi seperti itu. Jadi selama dia korban, tapi kebanyakan kalau pengguna terutama remaja itu selalu jadi korban ya.
1: Korban, ya betul. Korban coba-coba sih biasanya karena anak-anak sekarang kan ada istilah circle ya. Jadi supaya diterima sama circle-nya, supaya dibilang gagah, berani, gaul, ikut-ikutan sama circle-nya, circle-nya merokok, dia ikut merokok, circle-nya mulai pakai-pakai sintet, dia mulai ikut-ikutan, padahal dia tidak tahu apa itu sebenarnya. Cuman karena diajak teman dan mungkin merasa tidak enak dan supaya diterima, ya udah ikut-ikut saja apa yang teman-teman yang
0: nah, dan akhirnya bisa kecanduan.
1: Betul. Dan awal orang menyalahgunakan narkoba itu kan awalnya karena coba-coba. Sekali coba, kok enak. Jadi merasa, oh ada barang yang saya kalau saya konsumsi, kok saya merasa nyaman, tenang. Ah, besoknya dia coba lagi, lah kok tambah nyaman saya pakai ini. Kan proses ketergantungannya seperti itu. Wah. Awalnya mungkin pakai satu linting ganja, terus tiba-tiba bisa meningkat.
0: Oke.
1: Karena sudah apa namanya sudah mulai otaknya sudah mulai merasa itu.
0: Sudah mulai kecanduan.
1: Dosisnya sudah, ya dosisnya harus terlalu naik.
0: Nah itu, nah apakah benar tuh saya pernah mendengar katanya dosis kalau pengguna narkotika itu makin lama makin naik. Emang benar demikian ya?
1: Betul sekali. Jadi kan itulah tadi. Orang yang pertama kali kan coba misalnya dia pakai sabu cuma 0,0001 gram.
0: Betul, iya.
1: Tetapi selama satu minggu dia pakai sebanyak 0,000 itu. Tetapi di minggu selanjutnya kalau dia pakai cuma sedikit itu, efeknya sudah dia tidak rasakan. Jadi itu nambah lagi. Berarti itu nambah sampai akhirnya mungkin dosisnya terlalu tinggi yang bisa menyebabkan dia overdosis.
0: Overdosis itu, waduh malah bisa mengancam nyawa dong itu.
1: Nyawa,
0: ya?
1: Nyawa, betul sekali.
0: Waduh.
1: Tiga pilihan seorang yang setelah terlanjur menyalahgunakan narkoba itu, yang pertama rehabilitasi, tempat rehabilitasi. Yang kedua penjara jika dia sudah mulai termasuk ke dalam lingkaran pengedar pur dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kalau sudah overdosis, semua organ-organnya sudah mulai rusak, otaknya rusak, ya ujung-ujungnya ya itu meninggal dunia.
0: Waduh, ngeri juga nih ya. Jadi itu pendengar ya, jangan jadikan kesenangan sesaat dan merusak tubuh Anda yang membuat tubuh Anda mengenali hal-hal yang harusnya tidak dikenali oleh tubuh Anda. Betul. Ini dapat membuat Anda kecanduan dan sulit untuk terlepas. Jika Anda merasa diri Anda korban, Anda belum pernah mengedarkan, Anda tidak pernah terlibat dalam pengedaran, segera hubungi BNN untuk bisa melakukan rehabilitasi, karena Anda adalah korban, Anda adalah pasien, Anda adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk sembuh dan kembali ke lingkungan sosial dengan aman. Baik, di ujung perjumpaan kita, Ibu Uswah, apa yang ingin disampaikan selaku penutup perjumpaan kita di siang hari ini, Tabe?
1: Ya, jadi mungkin pesan saya untuk orang tua di luar sana, jangan jadi orang tua yang otoriter. Jadikan rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak pulang. Jangan sampai anak mencari rumah lain yang justru akan membahayakan dia. Jadi mari kita rangkul anak-anak, mari kita jadikan anak sebagai bestie kita, mari kita jadikan anak sebagai tempat kita untuk menyalurkan kasih sayang kita.
0: Baik. Itu dia tadi pendengar ya. Ibu Uswatun Hasanah SKM, penyuluh narkoba ahli pertama yang baru saja menemani kita di Indonesia Sehat, pentingnya ketahanan keluarga anti narkoba. Baik Ibu Uswah, terima kasih banyak karena ini sepertinya udah menanti waktu untuk sholat Jumat. Jadi perjumpaan kita mungkin kita harus cukupkan sampai di sini. Irsan ucapin terima kasih Bu Uswah sudah mengedukasi kita. Semoga ada lain waktu nanti kita bisa mengedukasi lagi dari sudut pandang yang berbeda, bagaimana bahaya narkotika dan bagaimana untuk bisa mencegah hal ini terjadi di keluarga kita. Kita pamit undur diri Bu Uswah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar siang ini.

0: Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Makassar siang ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al Muawadah RRI Makassar.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ikraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa berupaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan banyaknya nikmat, kasih sayang serta rahmat darinya yang patut dan wajib untuk kita senantiasa mensyukuri nikmat itu di dalam hidup dan kehidupan di dunia yang singkat ini. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari segala perbuatan dosa dan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di saat-saat ini kita sering menyaksikan, melihat, dan bahkan di antara kita merasakan akan sulitnya dari mendapatkan penghidupan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ditambah lagi di sejumlah tempat harga-harga itu menjadi mahal, dan tentu yang tadinya sulit kehidupannya mungkin akan semakin sulit, yang tadinya berkecukupan akan mulai merasakan keterbatasan. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang kita rasakan di saat ini sesungguhnya pernah juga dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di masa Nabi kita Muhammad SAW, ketika mereka berada di kota Madinah. Dan di saat itu barang-barang menjadi tinggi, melonjak dari harganya. Maka mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam riwayat al-Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, qalu ya Rasulullah, ghalla as-si'r sa'ir lana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah huwal musa'ir al-qabit al-basit ar-raziq. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wahai baginda Rasulullah, di saat ini telah terjadi kenaikan harga. Oleh karena itu tetapkanlah bagi kami dari harga itu. Maka coba lihat bagaimana jawaban dan bimbingan dari baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan harga, yang mengatur dari alam semesta ini, yang memberikan kita rizki, yang mengambil dari rizki itu, melapangkan dan menyempitkan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, yang Maha memberikan rizki kepada kita seluruhnya. Keyakinan kita sebagai seorang muslim, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, susah, senang, bahagia, sulit, maka kita tetap berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, wajib bagi seorang muslim dia kembali kepada ajaran agamanya. Harus dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita seluruhnya, dan begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menarik, membatasi dari nikmat yang ada pada tangan-tangan kita. Ini keyakinan bagi seorang muslim. Oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau bersabda, innal abda lan yamuta hatta yastawfiya rizquhu, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal sampai seluruh rizki yang ditakdirkan padanya itu telah

Rizkinya akan terus mengalir pada dia selama dia masih hidup, yang diperintah untuknya supaya dia bertakwa mencari rizki dengan cara yang halal. Oleh karena itu, baginda Rasulullah SAW telah menjelaskan, kata beliau dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Yati alaikum zamanun la yubalil mar'u min aina khadal mal, amin halalin au min haramin." Nanti akan datang masa kepada kalian yang di saat itu manusia tidak memperdulikan lagi dari mana dia dapatkan hartanya, dari cara yang halal ataupun dari cara yang haram. Semuanya menginginkan bagaimana caranya supaya dia dapat kehidupan, dapat harta bisa dia berikan kepada anak dan istrinya. Tapi sedikit seorang muslim yang berpikir bahwa segala sesuatu yang diberikan untuk dirinya, anak dan istrinya, harusnya dia pelihara dari cara yang halal. Ini seorang muslim. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ketahuilah dalam agama kita dan juga dalam sejumlah ayat dan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan bagaimana pintu ibadah yang amat agung, yang dengannya mendatangkan kemudahan rezeki bagi kita. Yang pertama adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat dari takwa itu, jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban, perhatikan. Kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, ada tanggung jawab anak dan istri kita. Bagaimana kita arahkan mereka supaya mereka komitmen di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, jauh dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu dari inti ketakwaan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi pada setiap masalah problem yang dihadapi di kehidupan dunia ini, apalagi hanya sekedar rezeki. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka ketika dia memperbaiki ketakwaannya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tentunya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini kata para ulama paling tidak memiliki tiga rukun. Yang pertama harus kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan itu. Kemudian rukun yang kedua, tempuh dari sebabnya. Yang dihalalkan, usahakan, upayakan, tapi harus hal yang dihalalkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ketika kita dapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu, kembali kita sandarkan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan, yang berikan itu kepada kita. Adapun kecerdasan, keterampilan kita, usaha kita, itu hanya bagian dari sekian banyaknya sebab Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang bersandar penuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memberikan kecukupan pada dirinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah dengan cara kita banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam riwayat kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfara ja'ala Allah min kulli dayyiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzaqahu min haitsu la yahtasib." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melazimkan dirinya senantiasa istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap kesempitan dengan solusi dan jalan keluar, dan setiap kesedihan, gundah gulana yang dia hadapi, baik pada problem dirinya sendiri, di tempat kerjanya, ketika dia berada dengan keluarganya, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan kebahagiaan untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah dia sangka ketika dia senantiasa istighfar dan bertaubat. Paling tidak perhatikan dari lima rukun bertaubat. Yang pertama harus ikhlas. Yang kedua, ketika dia melakukan perbuatan dosa itu harus dia sesali. Jangan dia bangga dengan perbuatan dosa itu. Harus dia sesali. Kemudian yang ketiga, berhenti dari perbuatan dosa itu. Yang keempat, berazam bersungguh-sungguh tidak mau lagi melakukan perbuatan dosa. Bahkan dia rubah jalan hidupnya menjadi hamba yang bertakwa, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima,
selagi

rasa taubat itu masih ada sebelum nafas sampai di kerongkongan dan sebelum matahari itu terbit dari arah terbenamnya. Semoga apa yang kita dengarkan ini memberikan manfaat bagi kita seluruhnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb innahu al-ghafurur rahim.

استقيموا واعتدلوا هندرس كنا ربتكن صفوا.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi telah kita ikuti di ruang dengar Anda, rangkaian khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar dan juga beragam rangkaian lagu dan informasi religi kami hadirkan di siang hari ini. Pendengar, saat lagi juga kami akan menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya dalam obsesi obrolan seru siang ini pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini, obsesi obrolan seru siang ini kami hadirkan informasi terkait dengan Ibnu Al-Haytham atau biasa dikenal dengan Al-Hazen. Di dunia barat, pendengar, terkenal dengan nama Al-Hazen, seorang ilmuwan muslim terkemuka yang lahir di Basrah, Irak tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Beberapa sumber juga menyebutkan di tahun 1039 atau di tahun 1041 Masehi. Al-Hazen sering dijuluki sebagai bapak optika modern berkat kontribusi revolusionernya dalam memahami sifat cahaya dan juga penglihatan. Al-Hazen memulai pendidikan dasarnya di Basrah setelah dewasa memegang jabatan sebagai hakim, namun melepaskan jabatan tersebut karena lebih memilih untuk mengabdikan dirinya pada dunia sains. Popularitasnya sebagai pemikir brilian membuatnya diundang oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah di Mesir. Al-Hazen sempat ditugaskan untuk menangani proyek penanggulangan banjir di Sungai Nil. Namun setelah menyadari keterbatasan teknis saat itu, Al-Hazen memilih menarik diri dan fokus sepenuhnya pada pengajaran serta penelitian di Kairo. Al-Hazen atau Ibnu Al-Haytham melakukan observasi sistematis yang mengubah paradigma ilmu pengetahuan pada zamannya. Ia membuktikan bahwa mata tidak memancarkan cahaya untuk melihat objek seperti yang diyakini oleh Ptolemy dan Euclid, melainkan mata yang menangkap cahaya yang dipantulkan oleh objek tersebut. Dalam kitab Al-Manazir, The Book of Optics, karya monumentalnya terdiri dari 7 jilid, ditulis saat ia berada dalam tahanan di Kairo. Buku ini menjelaskan sifat cahaya, proses penglihatan, serta hukum pembiasan dan pemantulan cahaya secara eksperimental. Selain optika, Ibnu Al-Haytham juga memberikan kontribusi signifikan di bidang lain melalui lebih dari 200 karya tulisnya. Ia menulis tentang teori bilangan, perbandingan, dan geometri dalam bidang matematika dan geometri. Kemudian mengkritik model geosentris Ptolemy dalam karyanya Kitab Al-Suku Al-Batlamyus. Kemudian Ibnu Al-Haytham juga dipandang sebagai pelopor penggunaan eksperimental dengan parameter terkontrol. Ia menekankan pentingnya keraguan dan bukti empiris dalam verifikasi teori yang menjadi fondasi metode ilmiah modern. Ibnu Al-Haytham juga meneliti hubungan antara atmosfer dengan kepadatan udara, perilaku cahaya hingga anatomi mata di bidang fisika dan kedokteran. Pemikiran dan eksperimental Ibnu Al-Haytham, pendengar, memberikan fondasi bagi banyak ilmuwan besar di masa depan, termasuk Roger Bacon dan Johannes Kepler dalam pengembangan alat-alat optik seperti mikroskop, teleskop, dan juga kacamata. Semangat penelitian yang sistematis menjadikannya salah satu sosok paling berpengaruh dalam sejarah peradaban dunia.

Kalipowang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selain Al-Hazen atau Ibnu Al-Haytham yang juga terkenal ya sebagai ilmuwan muslim terkemuka, kami hadirkan juga sosok Malala Yousafzai, seorang aktivis pendidikan perempuan asal Pakistan yang dikenal dunia karena keberaniannya menentang penindasan dan memperjuangkan hak anak untuk bersekolah. Ia tercatat dalam sejarah sebagai peraih Nobel perdamaian termuda di dunia. Lahir pada 12 Juli 1997 di Mingora, Lembah Swat, Pakistan, putri dari pasangan Ziauddin Yousafzai, seorang aktivis pendidikan dan pemilik sekolah, dan juga Torpekai Yousafzai. Sejak usia 11 tahun, ia mulai menulis blog untuk BBC Urdu menggunakan nama samaran. Ia mendokumentasikan kehidupan di bawah rezim Taliban di Lembah Swat yang melarang anak perempuan untuk bersekolah. Keberaniannya menyuarakan hak pendidikan untuk perempuan membuatnya dikenal luas di Pakistan. Pada 9 Oktober 2012 saat berusia 15 tahun, Malala ditembak di kepala dan leher oleh kelompok bersenjata Taliban saat sedang

0: dalam perjalanan pulang dengan bus sekolah. Ia sempat dirawat di Rumah Sakit Militer Pakistan sebelum akhirnya diterbangkan ke Birmingham, Inggris untuk menerima perawatan intensif dan serangkaian operasi pemulihan. Meski mengalami luka serius, ia berhasil pulih dan tidak menderita kerusakan otak permanen. Pada 12 Juli 2013, pendengar, bertepatan dengan ulang tahun yang ke-16, Malala berpidato di markas besar PBB di New York. Ia menyerukan pentingnya hak pendidikan, perlawanan terhadap terorisme dan kebodohan. Di tahun 2014, di usia yang ke-17 tahun, ia dianugerahi Nobel Perdamaian bersama Kailash Satyarthi atas perjuangan mereka melawan penindasan anak-anak dan pemuda, serta hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Malala mendirikan organisasi nirlaba yang bekerja untuk memastikan setiap anak perempuan memiliki akses ke 12 tahun pendidikan yang aman dan berkualitas. Malala terus menjadi advokat global untuk hak-hak perempuan, dan di tahun 2021 ia menikah dengan Asr Malik di Birmingham, Inggris. Malala menjadi simbol perlawanan global terhadap penindasan dan terus menginspirasi jutaan orang untuk percaya pada kekuatan pendidikan sebagai alat perubahan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apa lagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
2: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
3: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
2: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
2: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
2: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Anelia semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Anelia sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Annelies. Annelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam
terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Makassar siang ini. Setelah informasi terkait dengan Malala Yousafzai dan juga Ibnu Al-Haytham, tentunya Anda tidak asing ketika saya menyebut nama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta salah satu penjelajah terbesar dalam sejarah manusia, dan ia juga seorang sarjana dan hakim dari Maroko yang menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 120 km. Jarak yang jauh melampaui penjelajah terkenal lainnya pada masanya, yaitu Marco Polo. Ibnu Battuta memulai perjalanannya di tahun 1325 ketika usianya masih 21 tahun. Dari kampung halamannya di Tangier, Maroko, tujuan awalnya adalah menunaikan haji ke Mekah. Perjalanan tersebut berlangsung hampir 30 tahun, menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan wilayah di luar itu. Perjalanan Ibnu Battuta mencakup wilayah yang sangat luas, meliputi Timur Tengah, Mesir, Suriah, dan Semenanjung Arab, kemudian di wilayah Afrika, menjelajahi pantai Afrika Timur hingga Tanzania, serta melakukan ekspedisi melintasi Sahara menuju Kekaisaran Mali di Afrika Barat. Ia juga sempat mencapai Andalusia, Spanyol Muslim, dan juga di wilayah Kekaisaran Bizantium. Di wilayah Asia, ia melakukan perjalanan panjang melalui Asia Tengah, India, yang mana ia menjabat menjadi hakim di Kesultanan Delhi, kemudian di Asia Tenggara termasuk di Sumatera, Indonesia, hingga mencapai Tiongkok. Setelah kembali ke Maroko, mendengar atas permintaan Sultan Abu Inan Faris, Ibnu Battuta mendiktekan pengalamannya kepada seorang penulis bernama Ibnu Juzai. Hasilnya adalah sebuah karya monumental berjudul Tuhfat An-Nuzar fi Ghuraib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar, yang lebih dikenal dengan singkatan Rihlah atau Perjalanan. Rihlah bukan sekedar catatan perjalanan biasa. Buku ini menjadi sumber primer yang sangat berharga bagi sejarawan untuk memahami kondisi sosial, budaya, ekonomi, perdagangan, dan juga tradisi berbagai masyarakat di abad ke-14. Ibnu Battuta dikenal karena rasa ingin tahunya yang tinggi, yang mencatat detail tentang adat istiadat, makanan, pakaian, hingga tata cara pemerintahan di tempat-tempat yang ia kunjungi. Selain itu, perjalanannya juga menunjukkan betapa terhubungnya dunia Islam pada masa itu, yang mana seorang hakim dari Maroko dapat dengan mudah mendapatkan posisi di India karena kesamaan bahasa dan juga hukum syariah. Ia juga mengalami berbagai tantangan hidup dari perampokan, kecelakaan kapal, wabah penyakit, hingga konflik politik. Namun, Ibnu Battuta berhasil selamat untuk menceritakan kisahnya. Ibnu Battuta disebut sebagai pangeran penjelajah karena pengamatannya yang jujur dan detail terhadap keberagaman manusia di dunia. Pendengar, kami cukupkan di ruang dengar Anda beragam informasi terkait tokoh-tokoh muslim yang menginspirasi Ibnu Battuta, kemudian Malala, dan juga ada Ibnu Al-Haytham. Kami cukupkan di kebersamaan kita pendengar, dan setelah lagi juga kami akan kembali mengupdate informasi Anda dalam Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Makassar.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan Terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra, Sari Berita. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Kabupaten Sidrap bersiap jadi pusat energi bersih Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Laporan Edwin Masud.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
3: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan.
4: Ini susil apa juga Pak Wali?
3: Iya, sebenarnya begini. Ada beberapa yang punya kendala-kendala.
2: Wali Kota Makassar menegaskan rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
0: Pameran di Kranasda jadi ajang promosi produk lokal Nusantara, selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Booth atau stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda dari berbagai daerah mendapat respons positif dari pengunjung. Bagaimana tidak, dari pantauan di lokasi sejak jam 10 waktu Indonesia Tengah, pengunjung Trans Studio Mall Makassar terus berdatangan, baik untuk sekedar melihat produk unggulan masing-masing Dekranasda di berbagai daerah atau membeli produk itu untuk dijadikan oleh-oleh. Sekretaris Bidang Kemitraan Dekranasda Makassar, Sachiko Salahuddin, mengatakan sejak awal pameran ini dibuka, puluhan produk unggulan seperti baju bodo dan minyak tawon laris diburu pembeli.
6: Karena baju bodo kan merupakan salah satu seragam yang akan dikenakan oleh ibu-ibu hari ini. Jadi kayaknya memang mereka ke Makassar cari baju bodo. Jadi dari kemarin kita penjualan cukup besar untuk baju bodo. Sudah lebih 30 kemarin, dari kemarin. Minyak tawon sudah 100. Minyak tawon salah satu best seller.
5: Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris 2 Dekranasda Kabupaten Sinjai, Nita Utami. Dikatakan hadirnya pameran seperti ini akan sangat membantu dalam hal promosi produk-produk khas daerah masing-masing.
7: Kalau penjualan yang khusus di stand Dekranasda Kabupaten Sinjai, alhamdulillah selama pelaksanaan pameran itu antusiasme pembeli dan pengunjung itu cukup banyak dan mereka cukup tertarik di produk-produk fashion, misalnya baju atau kain-kain. Kalau di Kabupaten Sinjai itu kami ada produk unggulan, salah satunya itu ecoprint yang menggunakan pewarna alami dari tumbuhan. Dan ada tas rajut yang memang homemade, yang divariasikan dengan pandan. Jadi memang dia menggunakan serat alam kombinasi dengan rajut dengan menggunakan tangan.
5: Adapun booth pameran ini tidak hanya dari Dekranasda Sulawesi Selatan, tetapi juga luar Sulawesi Selatan seperti Dekranasda Bali, Dekranasda Nusa Tenggara Timur, hingga Dekranasda Lampung.
0: Kabupaten Sidrap siap jadi pusat energi bersih Indonesia. Informasinya bersama Khairuddin Burahim.
4: Pemerintah Kabupaten Sidenren Rapang atau Sidrap terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan Kamis kemarin 9 Juli 2026. Bupati Sidrap Saruding Alder pendampingi Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN Bappenas RI meninjau kawasan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB Sidrap. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan penambahan kapasitas PLTB sebesar 100 MW yang direncanakan dibangun di wilayah Desa Lawawi dan Desa Lainungan, Kabupaten Sidrap. Dalam kesempatan itu, Bupati Saruding Aldrip mengatakan penambahan pembangkit listrik tenaga bayu diharapkan semakin memperkuat posisi Sidrap sebagai daerah penghasil energi bersih di Indonesia. Saruding Aldrip mengatakan pihaknya menerima kunjungan dari Bappenas untuk mempersiapkan penambahan PLTB di Sidrap. Rencananya akan dibangun di wilayah Lawawoi dan Lainungan. Semoga seluruh proses berjalan lancar sehingga Sidrap dapat menjadi lumbung energi terbarukan.
8: Kita lagi di lokasi PLTB Sidrap sama Pak Desa, Pak Babin, ini dalam rangka menerima kunjungan dari Jakarta dan nanti mempersiapkan penambahan PLTB di Sidrap. Nanti di wilayah mana lagi Pak Desa?
9: Ini di wilayah Kasara, Lawoi.
8: Lawoi dan Lainungan.
9: Lainungan siap.
8: Berapa turbin rencana?
9: Nah, itu ada 100 MW itu rencana.
8: Oke, semoga berhasil supaya kita menjadi lumbung energi terbarukan di Kabupaten Sidrap.
4: Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap proyek tersebut dapat segera terrealisasi karena selain mendukung ketahanan energi nasional, juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Bone akan menertibkan bangunan usaha tanpa PBG. Laporan Suryani Arifin.
10: Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap seluruh pemilik bangunan usaha yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menyatakan, penertiban dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Sebelum melakukan penindakan, Pemkab Bone akan melayangkan surat teguran secara bertahap kepada pemilik bangunan. Jika teguran tersebut tetap tidak diindahkan, pemerintah tidak akan segan memasang spanduk peringatan pada bangunan usaha yang melanggar.
11: Akan menertibkan semua bangunan-bangunan yang memenuhi syarat, ya, karena ada bangunan yang memenuhi syarat, apakah itu rumah, apakah itu ruko, kantor, gedung, dan lain-lain. Karena ini adalah undang-undang, perintah undang-undang, aturannya jelas ya, untuk pendapatan.
10: Sebagai informasi, PBG merupakan regulasi resmi pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB yang wajib dipenuhi oleh seluruh pemilik bangunan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
0: 230 siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Sebanyak 230 siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
13: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14, itu yang sudah rampung.
0: Pemulung tewas ditikam rekannya saat melakukan pesta miras, dilaporkan Syarifuddin.
14: Seorang pria inisial DP 30 tahun yang berprofesi sebagai pemulung meninggal setelah menjadi korban penikaman di Jalan AMD Borong Jambu, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu malam 8 Juli 2026 yang diduga dilakukan temannya sendiri, lelaki inisial DEBL. Peristiwa penikaman terjadi di lokasi pesta minuman keras di dekat rumah korban saat terjadi cekcok antara pelaku dan korban adanya kesalahpahaman keduanya. Kapolsek Manggala Kompol Semol Toklongan mengungkapkan peristiwa penikaman seorang pemulung bermula saat korban dengan pelaku serta temannya berpesta minuman keras. Ketika larut malam, kemudian korban menyuruh Halija istrinya membeli makanan menggunakan uang pelaku sebanyak Rp100.000. Namun korban memberitahukan istrinya juga dibelikan rokok. Pada saat dalam pengaruh minuman keras, kemudian pelaku meminta uangnya yang dibelikan rokok oleh istri korban, memicu pertengkaran terjadi keduanya hingga lelaki DBL menikam korban DP mengakibatkan tersungkur di depan rumahnya. Kompol Semol Toklongan mengungkapkan korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar oleh personil Polsek Manggala yang mendatangi lokasi kejadian. Namun pihak dokter menyatakan korban telah meninggal.
15: Korban itu sebelumnya itu minum bersama terduga pelaku sehingga terjadi percekcokan di tempat itu, termasuk juga masalah uang kembalian yang dipakai beli makanan, diminta untuk beli rokok lagi sehingga terjadi penikaman. Di lokasi didapati beberapa bekas-bekas tempat minum yang dipakai oleh terduga pelaku dengan korban dan teman-temannya.
14: Menurut Kapolsek Manggala, Kompol Semol Toklongan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian dan memeriksa saksi-saksi untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut hingga pelaku lelaki DBL telah tertangkap oleh tim Opsional Polsek Manggala kemarin. Pelaku lelaki DBL sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik unit reskrim Polsek Manggala atas perbuatannya menikam korban hingga mengalami 5 luka tikam di tubuh korban. Pelaku DBL dijerat pasal 458 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hingga 12 tahun penjara.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Seorang pengemudi ojek online menjadi korban dugaan penganiayaan oleh rombongan pengantar jenazah di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Dilaporkan kembali Syarifuddin.
14: Rombongan pengantar jenazah kembali berulah di Kota Makassar. Seorang driver ojek online, yakni lelaki LAK 18 tahun, menjadi korban penganiayaan di Jalan Perintis Kemerdekaan depan pintu 2 Universitas Hasanuddin Unhas, Kecamatan Tamalan Ria, Kota Makassar, 2 hari lalu. Penganiayaan yang dialami lelaki LAK ketika mengendarai sepeda motor membantu membukakan jalan untuk ambulans yang hendak menuju Rumah Sakit Wahidin. Korban saat itu sedang mengantar pesanan pelanggan dari Jalan Urip Sumoharjo, namun berpapasan dengan mobil ambulans sehingga membantu membukakan jalan. Saat di pintu satu Unhas terhalang dengan pengantar jenazah, korban pun membantu membukakan jalan ambulans yang melaju lebih kencang dari pengantar jenazah yang lebih pelan. Namun rombongan pengantar jenazah tidak terima dan salah satunya menendang motor ojek online tersebut. Tidak terima ditendang sepeda motornya, kemudian lelaki LAK memberhentikan sepeda motornya lalu mencari pelakunya, namun malah menjadi korban penganiayaan rombongan pengantar jenazah tersebut. Kanit Reskrim Polsek Tamalan Ria Ibtu Muhammad Ismail mengungkapkan peristiwa penganiayaan pengemudi ojek online di Jalan Perintis Kemerdekaan yang diduga dilakukan rombongan pengantar jenazah telah dilaporkan korban. Kasus tersebut sedang dalam penyelidikan Reskrim Polsek Tamalan Ria untuk mencari pelakunya.
15: Ambulans yang hendak ke Rumah Sakit Wahidin, namun terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi penganiayaan. Setelah ojol melapor ke Polsek Taman Ria, korban mengalami luka pukulan di pipi. Habis dari pukulan, terus kendaraannya juga sempat dirusak.
14: Menurut Ibtu Muhammad Ismail, akibat dari penganiayaan sekelompok diduga pengantar jenazah mengakibatkan korban lelaki LAK, pengemudi ojek online mengalami luka di mulutnya dan gigi depannya bergeser ke dalam. Kasus penganiayaan yang dilaporkan pengemudi ojek online tersebut sedang dalam penyelidikan aparat Polsek Tamalan Ria terhadap pelaku penganiayaan korban.
0: Polres Bone telah melepas tim e-sport yang mewakili Kabupaten Bone pada ajang Kapolda Cup e-sport 2026 di Mapolres Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
16: Polres Bone melepas tim e-sport yang akan mewakili Kabupaten Bone pada ajang Kapolda Cup e-sport 2026 di Mapolres Bone. Tim tersebut diberangkatkan menuju markas Polda Sulawesi Selatan untuk mengikuti turnamen tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, keikutsertaan dalam kompetisi tersebut juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan prestasi di bidang olahraga elektronik sekaligus mempererat sinergi antara Polri dan komunitas e-sport. Rayandra berharap seluruh anggota tim mampu menjaga sportivitas, kekompakan, dan semangat juang selama bertanding serta membawa nama baik Polres Bone dan Kabupaten Bone di tingkat provinsi. Tim sport Polres Bone yang berangkat merupakan juara 1, juara 2, dan juara 3 Kapolres Bone Cup 2026. Mereka akan mewakili Polres Bone pada ajang Kapolda Cup e-sport yang digelar di Mapolda Sulsel. Selain itu, pelepasan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan moral kepada para atlet yang akan membawa nama Kabupaten Bone di kompetisi tingkat provinsi.
17: Tim tersebut diberangkatkan menuju markas Polda Sulawesi Selatan untuk mengikuti turnamen tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Keikutsertaan dalam kompetisi tersebut juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk mengembangkan prestasi di bidang olahraga elektronik sekaligus mempererat sinergi antara Polri dan komunitas e-sport. Tim e-sport Polres Bone yang berangkat merupakan juara 1, juara 2, dan juara 3 Kapolres Bone Cup 2026.
16: Rayandra menambahkan, tim e-sport Polres Bone diharapkan mampu memberikan penampilan terbaik serta mengharumkan nama daerah pada Kapolda Cup e-sport 2026.
0: Pertinda Sulawesi Selatan siapkan kejuaraan provinsi sebagai ajang pemanasan dan persiapan evaluasi bagi atlet tinju Sulawesi Selatan. Laporan Zainal Abidin.
18: Persatuan Tinju Amatir Nasional atau Pertina Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan kejuaraan Provinsi Sulsel sebagai salah satu rangkaian persiapan dan evaluasi bagi para atlet jelang pelaksanaan Porprov yang akan berlangsung di bulan Oktober mendatang. Informasi ini disampaikan Sekretaris Umum Pertina Sulsel, Sri Syahrir, saat diinterview RRI Jumat pagi tadi. Syahrir menjelaskan pihaknya memang telah memprogramkan kejuaraan tersebut untuk mempersiapkan para atlet Sulsel untuk menghadapi Porprov dan sejumlah event kejuaraan lain yang akan berlangsung di periode akhir tahun 2026 mendatang. Ia menambahkan kejuaraan tersebut rencananya akan diselenggarakan di awal Agustus mendatang dan wajib diikuti oleh seluruh pengkap Pertina yang ada di Sulsel, khususnya yang lolos ke Porprov nanti.
19: Karena kita punya program itu, 3 bulan sebelum pelaksanaan Porprov, kita akan menyelenggarakan Kejurprov, kejuaraan provinsi. Rencana bulan Agustus, awal bulan. Karena 3 bulan itu sebelum pelaksanaan Porprov, kan Porprov tanggal 7 sampai tanggal 14. Kemungkinan awal bulan Agustus kita juga akan menyelenggarakan itu, kejuaraan provinsi. Dan itu wajib diikuti oleh seluruh pengkap-pengkot Pertina Sulawesi Selatan. Khususnya mereka yang mengikuti lolos Porprov. Itu sebagai ajang pemanasan sebelum mengikuti Porprov. Ya, tetap kita pertandingkan 20 kelas kategori elit. Elit itu usia 19 sampai 40 tahun.
18: Syahrir juga mengatakan kejuaraan tersebut juga akan menjadi ajang evaluasi untuk melihat atlet berbakat dan berpotensi yang akan dipersiapkan untuk mengikuti seleksi prapon yang akan berlangsung di awal tahun 2027 mendatang. Ia berharap kejuaraan tersebut bisa sekaligus dijadikan acuan bagi setiap pengkap untuk lebih mengembangkan kemampuan para atletnya yang secara tidak langsung juga semakin meningkatkan kualitas pertandingan dalam setiap kejuaraan yang akan diikuti oleh para atlet di masa depan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Sulawesi Selatan, Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store, atau Anda dapat menyaksikan siaran kami secara terestrial di TVRI Sulawesi Selatan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?

0: Aduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen.
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: 91 FM RRI Bone.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodandu dan Duta adalah kita. Apa kabar untuk Anda semuanya, saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada? Senang rasanya saya Eni bisa menemani Anda di program Prodandut untuk edisi hari Jumat, tepatnya di 10 Juli 2026. Dan di program Prodandut, Dandut adalah kita, saya tunggu partisipasi Anda pendengar di 0851-9151-8901. Dan lagunya sudah saya siapkan untuk Anda semuanya pendengar, ada lagu dari Ki Ichan dengan Hanya Ada Kamu, ada Rita Sugiarto Lukanya Derita, Gunawan Karma Karmamu, kemudian Jirayu Terluka Cinta, Sri Devi Pada Siapa, Saskia Gotik Tarik Selimut. Kita sapa dulu, halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Asri di Ulo-Ulo.
0: Asri di Ulo-Ulo, mau dengar lagu yang mana Asri?
1: Lagunya Ical.
0: Lagunya?
1: Ical.
0: Ki Ichan, bukan Ical. Oh.

0: Garuda sukses selalu dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya dan sukses segala-galanya buat kain. Amin. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih tunggu ya lainnya. 0851 91 0851 91 51 8901. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Adik Ani.
1: Selamat sore juga
2: Alwi di Bonsel.
1: Pak Alwi di Bonsel, mau kita dengar lagunya yang mana Pak Alwi?
2: Tarik selimut.
1: Tarik selimut. Oke, okay. Untuk siapa nanti?
2: Lagunya untuk Devaida Diwajo bersama putra kelilingnya. Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu ya dengan keluarga. Dan juga di office yang lagi sama rezekinya. Ucapannya selamat sore di, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
2: Opil April 5 hari di Malindrung ada.
1: Halo, ini lupa lagunya tadi apa?
2: Tarik selimut.
1: Oke, okay, sorry.
2: Ada sahabat kompi di Ketua Yari Kuatri
1: dulu. Tiga orang aja salamnya. Oh, tidak boleh banyak-banyak.
2: Ya, anggota sejati yang seri di bawahnya Pak Nurting ya. Oke, tiga orang itu nih.
1: Iya.
2: Tiga orang ini dia nih. Curang nih tiga orang ini. Curang balik kalau bisa. Untuk semuanya ada okay. Pendengarnya. Radio Rari Bone bergerak kita siapa selamat sore semuanya.
1: Selamat sore Ki juga.
2: Untuk Denny semoga sehat selalu ya sama keluarga sukses segalanya.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mam. Baik, terima kasih. Dan kita dengarkan dulu lagu pertama. Ini dia Ki Chan dengan Hanya Ada.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini,
6: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
5: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
6: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
5: Iya sih, tapi gimana dong?
6: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
5: Oke deh, kamu bener.
6: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
7: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Pro Dandut, Dandut adalah kita. 0851-9151-8901. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Asma di Wajukat.
0: Asma. Asma, mau dengar lagu yang mana nih Asma?
1: Pilihkan saya, Kak.
0: Dipilihkan aja?
1: Dipilihkan aja, iya, Kak.
0: Oke, untuk siapa nanti lagunya?
1: Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Iya. Semoga semuanya lagi sehat. Ada Kawi di Bonsel, selamat sore juga. Ada Pajar di Pondre. Untuk semuanya, pendengarnya Pro dan tanpa terkecuali. Siapanya mas sore semuanya.
0: Oke.
1: Buat Kak ini semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal
1: alamin.
0: Amin.
1: Makasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih tunggu yang lain gabung bersama kita. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iye. Sepertinya
2: dengan
0: saya
2: Jusman di Penyula,
0: oh,
2: Kak.
0: Ini. Oh, Jusman, apa kabar Jusman?
2: Iye, alhamdulillah kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Baik juga Jusman.
2: Alhamdulillah.
0: Dan ini sudah ketemu sama Jusman, sudah tahu yang mana dibilang Jusman.
2: Iya.
0: Jusman pun begitu ya, sudah kenal sama Kak Eni.
2: Iya, Kak Eni.
0: Mungkin bilangnya Jusman, Kak Eni orangnya ribut.
2: Apa?
0: Mungkin kalau
2: biasa-biasa aja.
0: Mungkin kata Jusman Kak Eni orangnya berisik, ribut semuanya tuh kemarin.
2: Santai aja Kak Eni, santai.
0: Oke. Jusman, mau dengar lagu yang mana, Jusman?
2: Dipilihkan saja, Kak, karena baru-baru Kak ini monitor, Kak.
0: Dari mana baru monitor?
2: Dari kata dia makan, Kak.
0: Oke. Untuk siapa nanti lagunya?
2: Lagunya buat sahabat setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Dan lagunya di...
0: Oke.
2: Spesial untuk yang tersayang.
0: Asik sekali. Sudah punya tersayang ternyata ya.
2: Iya Kak Eni yang tersayang.
0: Siapa tuh?
2: Ada deh.
0: Asik sekali.
2: Iya untuk semuanya. Kecuali ucapannya sama sore semuanya.
0: Iya.
2: Dan untuk Kak Eni semoga sehat selalu, panjang
0: terima
2: umur.
0: Terima kasih.
2: Dan dimudahkan kerja kita dan sukses selalu untuk Kak Eni.
0: Amin.
2: Oke, Kak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dan kita dengarkan dulu lagunya. Ada lagu yang pertama ini dia, Mary Andani, Dinding Pemisah.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Spanyol siap menantang Belgia pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Semifinal Wimbledon akan mempertemukan Jannik Sinner kontra Novak Djokovic. Rangkaian balapan MotoGP akan berlangsung di Jerman akhir pekan ini. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dan laporannya.
1: Yo no tengo ningún miedo, ni temor, ni complejos a decir si eres favorito, ¿no? Porque el proceso no garantiza nada.
2: Stadion SoFi di Los Angeles akan menjadi saksi duel panas antara Spanyol dan Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 dini hari nanti. La Furia Roja datang dengan status favorit setelah tampil sempurna sepanjang turnamen dengan belum kebobolan dan mencatat 4 kemenangan beruntun. Spanyol juga tercatat hanya menelan 3 kekalahan dalam 46 pertandingan di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente, sehingga dijagokan sebagai salah satu kandidat kuat juara. Meski demikian, De La Fuente menegaskan status unggulan tidak akan berarti apapun jika timnya lengah, terutama dalam laga selanjutnya melawan Belgia.
3: Saya tidak takut, tidak gentar, dan tidak punya keraguan untuk mengatakan apakah kami favorit atau bukan, karena itu tidak menjamin apapun. Yang saya sukai, jika orang mengatakan Anda adalah favorit, berarti mereka menghargai kerja keras yang telah Anda lakukan. Namun, dalam pertandingan seperti ini, percayalah, tidak ada tim yang benar-benar menjadi favorit. Kami akan tetap fokus pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Yang bisa kami kendalikan adalah menyadari bahwa besok akan menjadi pertandingan yang sulit, sangat berat, dan kami harus tampil di level terbaik untuk bisa mengalahkan Belgia.
1: Mejor de los niveles para poder superar a Bélgica.
2: Di sisi lain, Belgia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah bangkit dari performa inkonsisten di fase grup. Tim asuhan Rudi Garcia itu tampil meyakinkan saat mengalahkan tuan rumah

0: mendapatkan tiket semifinal.
1: Le match va venir tellement vite que effectivement des
2: pertandingan akan berlangsung begitu cepat sehingga kami harus langsung mulai mempersiapkannya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kami sebenarnya sudah mempelajari permainan Portugal dan Spanyol sebelumnya. Kini kami sudah tahu bahwa lawan kami adalah Spanyol karena mereka menang sebelum kami memainkan pertandingan sehingga kami bisa mempercepat persiapan. Satu hal yang bisa saya katakan, kami senang sudah mencapai perempat final, tetapi kami ingin melangkah ke semifinal. Itu sudah jelas, kami akan bermain dengan ambisi untuk lolos. Namun, untuk saat ini tidak ada gunanya terlalu banyak membicarakan semifinal. Sekarang bukan waktunya.
1: Et de parler des quarts, c'est pas le moment.

dinantikan akan menghadapi Prancis di semifinal yang berhasil menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0 dini hari tadi. Pertandingan antara Spanyol melawan Belgia akan disiarkan di Pro 3 RRI dan Pro 1 seluruh Indonesia pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: I feel like every match is different, you know, even when I had...
1: Saya merasa setiap pertandingan selalu berbeda. Meski sempat meraih beberapa kemenangan atasnya, setiap laga memiliki ceritanya sendiri. Apalagi di lapangan rumput seperti ini, jika servis tidak berjalan baik atau tidak merasakan bola dengan maksimal, pertandingan akan menjadi sangat sulit. Bagaimanapun, saya senang kembali ke semifinal dan siap berjuang untuk setiap poin. Lalu kita lihat hasilnya. Dia sudah berkali-kali menjuarai turnamen ini dan tahu persis cara menghadapinya. Saya sangat menantikan pertandingan ini.
0: Exactly how to approach it, and I'm looking forward to it.
2: Sementara itu, Novak Djokovic datang ke semifinal dengan modal 7 gelar Wimbledon dan tengah memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Duel kedua petenis unggulan tersebut dipastikan akan berlangsung dengan sengit sejak awal. Pada pertandingan semifinal lainnya, unggulan kedua Alexander Zverev akan menantang petenis wildcard Arthur Ferry untuk memperebutkan satu tiket ke partai puncak.

0: di Jerman di sirkuit Sachsenring. Akhir pekan ini menjadi seri terakhir sebelum MotoGP 2026 memasuki jeda musim panas. Balapan diperkirakan berpengaruh besar terhadap persaingan gelar mengingat 4 pebalap teratas hanya dipisahkan 25 poin. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi salah satu sorotan utama dengan peluang meraih kemenangan MotoGP ke-10 di sirkuit tersebut.
1: No, it's true that, you know, when you arrive in this kind of circuit, when you
2: achieve... datang ke sirkuit seperti ini, okay. Jika berhasil, orang akan bilang ini memang sirkuit saya. Tetapi jika gagal, hasilnya dianggap bencana. Memang ada 3 pembalap yang tampil sangat baik dan sangat cepat, yaitu Martin, BJC, dan Digia. Namun, saya tetap mempertahankan mentalitas seperti 3 balapan terakhir. Kini, saya kembali bersaing dalam perburuan gelar. Jadi, mari kita lihat apakah akhir pekan ini kami bisa menjalani balapan yang hebat.
1: I'm in the game again, so let's see if here we can do a great weekend.
0: Menjelang balapan MotoGP Jerman akhir pekan ini, Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 7 poin atas Marco Bezzecchi. Sedangkan Fabio Di Giannantonio dan Ai Ogura menempel ketat dalam perebutan gelar. Sementara itu, Marc Marquez berada di urutan kelima, terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen dengan persaingan yang sangat rapat hasil balapan di Sachsenring. Berpotensi mengubah peta perebutan gelar MotoGP 2026 sebelum jeda musim panas.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir, siap menjembatani permasalahan yang mengakibatkan Stadion Mandala Krida tidak dapat dimanfaatkan sebagai home base PSIM Yogyakarta. Menpora menyoroti kondisi stadion yang dinilai cukup baik, hanya saja belum tersedia penerangan. Erick Thohir mengaku telah berkomunikasi dengan Pemda DIY, termasuk memastikan dirinya siap menjembatani permasalahan ini hingga ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Dari sudah disampaikan dan tentu kami dari Pemda Pusat nanti coba menjembatani antar pemerintah daerah dan tentu KPK. Karena stadionnya bagus, tapi tadi saya sudah bicara dengan pemerintah daerah, nanti ada beberapa isu dengan KPK untuk kita seperti apa solusinya, sehingga infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah sebelumnya bisa terus diperbaiki sedikit lagi, sehingga kalau ada investasi baru seperti lampu dan lain-lain, paling tidak dasar hukumnya ada. Karena ini sebelumnya ada kasusnya.
0: Sebagai informasi, Stadion Mandala Krida menjadi objek hukum di KPK atas kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga proses renovasi yang berjalan tidak dapat dilanjutkan. Kondisi juga berdampak PSIM Jogja kembali gagal menjadikan Stadion Mandala Krida sebagai kandang di Liga 1 musim depan, dan harus hijrah kembali ke Stadion Sultan Agung di Kabupaten Bantul.

0: Sementara itu, Arema FC resmi mendaratkan palang pintu pertahanan baru asal Brasil, Diego Landis, untuk mengarungi ketatnya kompetisi musim 2026-2027. Mantan bek Trengganu FC tersebut mengungkapkan proses kepindahannya ke bumi Arema berjalan sangat mulus tanpa kendala berarti, sejak manajemen Singo Edan menyatakan ketertarikannya.
1: Como foi o processo?
2: Tive contato aqui.
1: Prosesnya biasa, ada tertarik dari Arema, ada berkomunikasi sama agen dia, dia senang karena ada interest dari tim seperti Arema, dia senang berada di sini, bersama-sama banyak teman dengan kualitas, dia semoga dia bisa bantu Arema.
0: Bek berpostur jangkung ini menilai level kompetisi sepak bola di Indonesia terus menunjukkan peningkatan kualitas yang signifikan dari musim ke musim. Meski menegaskan posisi aslinya adalah seorang bek tengah murni, pemain kelahiran Brasil ini menyatakan kesiapannya. Jika sewaktu-waktu taktik pelatih membutuhkannya untuk maju ke lini depan sebagai striker darurat. Bagi Landis, kepentingan dan kemenangan tim adalah yang utama dan ia siap memberikan kontribusi maksimal di posisi manapun. Demi membawa Arema FC meraih prestasi terbaik sepanjang musim mendatang. We'll be right back.

0: nomor kelompok umur pertama. Berikut Niar Abduli Tiloli menyampaikan laporannya.
1: 9 court ya, 9 court, bukan hanya 9 court saja, tapi 9 court yang space-nya itu dibikin memang sangat baik, dipikirkan sangat baik untuk internasional.

0: model dunia.
1: Turnamen ini adalah kelasnya FIP Bronze. Ya, FIP Bronze. Jangan salah loh, Bronze ini bukan level skills, tapi Bronze ini dilihat dari ranking dan hasil uangnya yang didapat ya. Nah, lalu yang spesial dari hari ini adalah pertama kalinya kami, Pak, mengadakan FIP Promises. Nah, itu yang spesial buat kami. Selain Bronze, ada Promises-nya juga, yaitu KU. Tapi KU internasional. Nah, jadi total yang hadir di kejuaraan Jakarta ini 31 negara ya, dari Bronze dan dari Promises-nya sudah memecahkan rekor Asia.
0: Melalui kesempatan

0: Informasi.
1: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Ketua BBBI beserta jajarannya yang telah berhasil menyelenggarakan satu event yang sangat penting ya di dalam pembinaan olahraga padel di Indonesia, yaitu FIP Bronze Promises Jakarta. Dimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, pesertanya dari kelompok umur 31 negara, dan ini adalah rekor penyelenggaraan terbesar di Asia.
0: Gali juga menyebut penyelenggaraan FIP Promises Jakarta 2026 menjadi yang pertama di

0: parameter ini akan menjadi acuan bagi para pelatih dalam menyusun program latihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan masing-masing atlet dan cabang olahraga. Kegiatan diikuti oleh 46 atlet dari 10 cabang olahraga yang merupakan peraih medali emas dan juga medali perak pada Porprov Jawa Timur 2025 lalu.
1: Dengan adanya tes parameter ini sebagai evaluasi bagi kita tim pelatih untuk membuat program-program yang lebih efektif untuk para atlet kita yang bisa mempertahankan gelar juaranya ya, dan juga bisa meningkatkan prestasinya di Porprov nanti. Dan tentunya nanti di 3 bulan yang akan datang kita akan lakukan tes parameter tahap kedua.
0: Sementara itu, atlet tarung derajat Kabupaten Kediri, Muhammad Syafiq Amrul Huda, turut menyatakan kesiapannya bahwa ia terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menghadapi Porprov Jawa Timur 2027.
2: Ya, untuk persiapan Porprov 2027 di Surabaya nanti, persiapan tentunya latihan fisik, latihan teknik, dan latihan daya tahan, daya ledak, dan jaga kondisi fisik juga. Harapannya tampil totalitas dan menampilkan performa terbaik di Porprov nanti.
0: Adapun KONI Kabupaten Kediri menargetkan mampu menembus 5 besar klasmen akhir Porprov Jawa Timur 2027 dengan raihan sedikitnya 50 medali emas. Target tersebut meningkat dibanding capaian sebelumnya pada Porprov Jawa Timur 2025 ketika Kabupaten Kediri finish di peringkat ke-11. Ana Husuma melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena balap kuda. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga mengajak masyarakat mensukseskan pacuan kuda Piala Bupati Sumba Barat 2026 yang digelar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menegaskan ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga memperkuat pelestarian budaya dan kebersamaan masyarakat.
1: Pacuan kuda Sumba Barat tahun 2026 ini bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan perpaduan antara olahraga prestasi, pelestarian budaya, dan penggerak kuda perekonomian, khususnya saudara-saudara kita yang UMKM atau yang buka warung. Itu juga menjadi kesempatan yang baik untuk berusaha.
0: Timotius Tederaga menyebut pacuan kuda merupakan perpaduan olahraga, prestasi, pelestarian budaya, dan penggerak ekonomi masyarakat. Kehadiran peserta serta pengunjung dari berbagai daerah juga diharapkan mampu meningkatkan sektor UMKM, pariwisata, dan promosi Sumba Barat sebagai destinasi wisata olahraga dan budaya.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi kepan lagi oleh Wong Cilin datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku rasa hubungan kita cukup sampai di sini aja dan aku mau kita putus.
1: Maksud kamu? Sam.

Apapun saat ini Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan tetap dengarkan kami di 91 FM RRI Bone, nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama dalam Gema Saripati Maju Sekorwil 4.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta RRI Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026, bersama saya Syaiful Malik. Dan berkenan untuk informasi pertama sore hari ini, kami hadirkan dari RRI Ampana, ada rekan Yesi Yuni Safira di sana. Yesi, selamat sore. Yesi,
2: selamat sore.
1: Baik, Yesi di RRI Ampana, silahkan untuk informasi pertama sore ini.
2: Mohon maaf, Yuni.
1: Yuni, baik, iya. Silahkan rekan Yuni,
2: baik,
1: Safira.
2: Terima kasih, rekan Syaiful Malik di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini Bupati Toja Unauna dorong penguatan fiskal daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Selengkapnya oleh Rahmawati tadi.
3: Pemerintah Kabupaten Toja Unauna melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Toja Unauna, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toja Unauna. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Toja Unauna memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Toja Unauna Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
4: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Toja Unauna, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah, dari hasil audiens tersebut kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai, dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Toja Unauna berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Syaiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira dan rekan-rekan di RRI Ampana untuk informasi pertama sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya dari RRI Ampana kami hadirkan informasi dari Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafik Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
6: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan. Iya, sebenarnya begini. Ada beberapa yang punya kendala-kendala.
5: Wali Kota Makassar menegaskan, rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Pendengar, demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud, dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Rizka Herlina di sana. Rizka, selamat sore.
7: Selamat sore, Saiful Malik.
1: Baik, silakan Rizka.
7: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, PDAGPAII Kota Bau-Bau, diharapkan dapat mendorong mutu guru pendidikan agama Islam. Berikut laporan Wode Nurliani.
8: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PDAGPAI Kota Bau-Bau masa bakti 2026-2031 diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Demikian diungkapkan Ketua DPW AGPAI Sulawesi Tenggara Lahamiku saat melantik pengurus AGPAI Bau-Bau periode 5 tahun ke depan di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau. Menurut Lahamiku, sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pembayaran tunjangan profesi guru, hingga tunjangan hari raya yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, AGPAI Bau-Bau harus mampu memfasilitasi persoalan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, kata Lahamiki, AGPAI juga mampu melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
9: Guru-guru agama itu tidak boleh kalah dengan mata pelajaran oleh dengan guru-guru umum. Dia harus juga cerdas ber-IT, menggunakan teknologi. Namun saya garis bawahi bahwa sehebat apapun teknologi, bahwa guru itu adalah media yang tidak bisa tergantikan oleh siapa.
8: Selain memperjuangkan aspirasi guru, AGPAI juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Menanggapi itu, Ketua PD AGPAI Kota Bau-Bau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan akan membawa organisasi menjadi lebih baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
10: Dan yang kedua terkait dengan Makorda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan, untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
8: Pada momen pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja daerah forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya peningkatan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Bau-Bau. Wode Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
1: Baik, terima kasih Rizka Harlina dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Kendari. Sudah ada rekan saya Riko Ilham di sana. Riko.
11: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
1: Riko Ilham.
11: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
1: Baik, silakan.
11: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
12: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerjasama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
13: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini, di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. Dengan hadirnya Pasar Banteng ini, banyak multiplier effect. Bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
12: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan dengan Pasar Banteng.
11: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan saya dari meja operator Awi. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
14: Baik Riko, terima kasih, dan juga rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasinya sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan kami Jasmine di sana. Jasmine.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Saiful Malik dari RRI Makassar. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Indonesia termasuk di Kabupaten Parigi Mautong saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026 nantinya. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana progres dari pendataan sensus ekonomi di Kabupaten Parigi Mautong? Terkait hal itu, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong, Sunu Hari Ismawan, di Pandu, reporter Ruth Damayanti berikut ini.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Mautong. Berkaitan dengan progres pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 ini yang mungkin dimulai dari Mei hingga Agustus nanti, bagaimana progresnya sekarang, Pak? Sudah berapa persen mungkin pendataannya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Sunu, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 khususnya di Kabupaten Parigi Mautong, alhamdulillah sekarang masih berjalan dengan lancar dan sekarang ini masih berproses ya, Mbak ya. Masih berproses ya, alhamdulillah petugas juga masih semangat untuk mendata. Kemudian beberapa pelaksanaan ini ya, beberapa kendala yang mungkin kita temui di lapangan diantaranya adalah cuaca, bahwa di Parigi Mautong juga sudah mulai sering hujan. Kemudian juga kondisi geografis, Mbak, beberapa wilayah yang agak jauh, daerah-daerah sulit itu sinyalnya agak sulit. Tetapi untuk progres per hari ini, alhamdulillah kita sudah di atas rata-rata provinsi. Mungkin itu ya, Mbak.
16: Lantas, Pak, kalau untuk jumlah pendata, petugas pendata di Parigi Mautong sendiri, berapa dari pihak BPS, Pak?
17: Kami menurunkan pendataan itu 526 petugas untuk mendata semua responden ya Mbak. Kemudian 2 petugas itu 1 PML dan 1 penjajah itu mendata, itu dari organik itu untuk mendata usaha-usaha besar Mbak.
16: Kalau melihat banyaknya simpang siur di media sosial, ada yang dikaitkan dengan pendataan sensus ekonomi ke pajak dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Sunu sendiri, Pak?
17: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Motong, sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha, terutama agar kita mendapatkan struktur usaha di khususnya di Kabupaten Parigi Motong, dan yang kedua itu mendapatkan karakteristik usaha tersebut.
16: Mungkin bisa dijelaskan kembali manfaat dari data sensus ekonomi untuk bagi masyarakat maupun bagi pemerintah ke depannya, Pak. Karena mungkin masyarakat masih kurang paham terkait manfaat dari data sensus ekonomi sendiri. Silakan Pak Sunu.
17: Baik, terima kasih Mbak. Manfaat sensus ekonomi ini sangat besar ya Mbak, sehingga makanya di undang-undang statistik disebutkan bahwa kita diharapkan untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi ini setiap 10 tahun sekali. Yang pertama, manfaatnya bagi pemerintah tentu saja kita akan bisa memetakan baik struktur maupun karakteristik ekonomi kita. Kita akan melihat seberapa besar itu UMKM, seberapa besar itu adalah usaha-usaha besar, kemudian bergerak di bidang apa, sehingga dari pemetaan itu kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan perekonomian kita seperti ini, kemudian nanti kebijakannya akan dibuat seperti apa dengan kondisi peta seperti itu, kemudian produk-produk unggulan daerah seperti apa, sehingga bisa kita tingkatkan untuk bisa mesejahterakan masyarakat ya Mbak ya, kemudian juga akan meningkatkan UMKM juga Mbak. Nah, kemudian untuk para pelaku usaha tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, dan dengan mendapatkan informasi mengenai potensi-potensi usaha di daerah-daerah gitu. Sehingga misalkan di Kabupaten Parigi Motong duriannya sekarang ini lagi mulai booming, nah maka pengusaha-pengusaha akan melihat potensi-potensi tersebut dan apa yang bisa dikembangkan dari potensi unggulan di kabupaten kita. Bagi pemerintah itu juga bisa menjadikan bahan untuk menawarkan kepada investor-investor di luar untuk berinvestasi di Kabupaten Parigi Motong karena sangat menguntungkan seperti itu. Nah, itu tentu saja akan membuka lapangan pekerjaan, membuka kos, membuka warung makan dan seterusnya dengan snowball dari rantai ekonomi tersebut. Nah, bagi masyarakat sendiri tentu saja juga akan bermanfaat karena masyarakat juga akan dengan banyaknya investasi yang masuk, masyarakat juga akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Misalkan dengan banyaknya investor masuk, banyaknya pekerja yang masuk, tentu saja kos-kosan akan hidup, warung makan akan hidup, sehingga masyarakat sendiri juga bisa bekerja di lapangan-lapangan usaha yang terbuka dan lain sebagainya. Nah, sehingga diharapkan ekonomi kita akan berjalan gitu ya, ekonomi berjalan. Nah, itu akan mendapatkan pemasukan di wilayah tersebut gitu Mbak.
16: Ya, baik, terima kasih Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Motong.
15: Baik, pendengar dan pemirsa, demikian untuk informasi wawancara mengenai BPS di Parigi Motong. Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan Kiki Teknik. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Silakan.
14: Baik, terima kasih Jasmine.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 dalam Gemah Saripati Maju. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Palu dan sudah ada rekan saya Waode Rina Mustika di sana. Rekan Waode, silakan.
18: Iya, selamat sore rekan Saiful. Dan informasi dari Bumi Tadulako ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dan meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Nah, untuk informasinya kita akan ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
19: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi

0: terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
1: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
2: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
1: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
3: Iya, Saiful, demikianlah informasi dari Kota Palu. Kembali ke Anda di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Wode Rina Mustika untuk informasi yang disampaikan dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Eni Adnan di sana. Eni, selamat sore.
5: Ya, selamat sore juga rekan Saiful Malik.
4: Baik, silakan Eni untuk informasi dari RRI Bone.
5: Dari Kabupaten Bone, terkait dengan sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso, mengatakan sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
7: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14 itu yang sudah rampung.
5: Ya baik, demikian informasi dari Kabupaten Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih Eni Adnan untuk informasi dari RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menyapa rekan Abdul Hafid Majid dari RRI Mamuju untuk informasi selanjutnya. Rekan Hafid, selamat sore.
8: Selamat sore.
4: Selamat sore.
8: Selamat sore, Ida Malik.
4: Baik, sehat kabarnya, Hafid?
8: Alhamdulillah, kabar sehat, Bu Idam.
4: Alhamdulillah, silakan Hafid.
8: Baik, terima kasih. Melengkapi Kemas Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini, dari RRI Mamuju mengangkat sebuah paket feature dengan judul Anak Bungsu Mencari Ruang Aman, cerita lahirnya komunitas anakbungsu.id. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.

0: Warga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Nah, yang dibalik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi, pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itu yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Sejujurnya, semuanya itu berawal dari satu pertanyaan sederhana sih, Kak. Di what if anak bungsu tuh nggak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. Atau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. Atau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakaknya mungkin.
0: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anak bungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026.

0: Yesus sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotip keluarga.
1: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau wah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan, anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsi.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
0: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON, singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk membuat dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri, bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anakbungsu.id.
1: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
0: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anakbungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.
2: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju. Saya Hafid, ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya kembali ke rekan Idam Malik di Pro 1 Makassar. Idam, silakan.
3: Terima kasih Hafid dan rekan-rekan di RRI Mamuju. Pendengar, sebelum kami akhiri Gema Saripati Maju, kami akan hadirkan laporan langsung yang akan disampaikan reporter RRI Makassar, Herudin Borahim. Rekan Herudin Borahim, silakan untuk informasi Anda mengenai Kabupaten Sidrap yang bersiap jadi pusat energi bersih di Indonesia.
4: Ya, Kabupaten Sidrap semakin kokoh menegaskan diri sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Direktur Pengembangan Indonesia Timur Kementerian PPN Bapak Penas Yati Ika Retna Mulandri Kamis 9 Juli 2026. Bupati Sidrap Sarudin Alrit mengajak rombongan untuk langsung panen raya menggunakan mesin modern di Kecamatan Pancarautan. Bahkan Bupati ikut mengoperasikan sendiri alat panen tersebut di tengah hamparan sawah. Sarudin menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah melonjak dari 4% menjadi 7,71%. Harga gabah naik dari 4.500 hingga tembus 7.000 per kilogram. Dengan produksi meningkat hingga 8 ton per hektar, yang menegaskan Sidrap tak hanya lumbung beras, tetapi juga lumbung telur, energi dan penghapal ukuran nasional. Guna irigasi, bendungan hingga listrik pertanian terus diperkuat. Sementara itu, Ika Retna Milandari sangat terkesan dengan kemajuan pertanian. Gotong royong, warga pun berharap capaian sekaligus inspirasi bagi seluruh rakyat di Indonesia Timur.

0: dan berharap segera menjaga air percontohan sekaligus inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia. Yang dari Makassar, Herudin Murai yang melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Herudin Borahim dan pendengar laporan langsung reporter RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri Kemas Hari Pati Maju untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik, rekan Idam Halik dan Oki Nur Dianto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan,

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Setelah tadi kami menghadirkan informasi-informasi terkini dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli yang kami hadirkan setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda pendengar kami, khususnya yang berada di wilayah Makassar dan sekitarnya, untuk kumandang azan maghrib hari ini pukul 18.05 menit, dan pendengar sembari menanti kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19 hingga 21 dibacakan oleh Qori Bahriwaru dan Sari Tilawah oleh Sri Wahyuni.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

marbahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang lebih

0: nostalgia sebit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya mau dihadirkan informasi nih buat pendengar melalui portal berita kami di rri.co.id. Dan informasi kali ini kita datang dari Kabupaten Sindereng Rapang atau Sidrap, di mana sebagai lumbung energi terbarukan nasional semakin kokoh. Bupati Sidrap Syaharudin Alrif sebagai Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN atau Bappenas RI, Ika Retna Wulandari meninjau pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di Sidrap Kamis 9 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda kerja Bappenas untuk melihat langsung proyek strategis nasional yang telah beroperasi dan menjadi percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia. Bupati Syaharudin menjelaskan PLTB Sidrap merupakan pembangkit listrik tenaga angin pertama di Indonesia yang saat ini berkapasitas 75 MW. Dan keberadaan fasilitas ini membuktikan Sidrap tak hanya dikenal sebagai lumbung panganan tetapi juga berperan vital dalam mendukung transisi energi nasional. Dan pemerintahan daerah kini menyiapkan pengembangan PLTB baru di wilayah Lawawoi dan Lainungan dengan tambahan kapasitas mencapai 100 MW. Dan ini adalah informasi yang baik nih untuk pendengar di Indonesia bagian timur juga. Semoga ini terrealisasi untuk seluruh Indonesia dimanapun, karena ini sangat membantu juga nantinya untuk kedepannya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, pendengar bisa kunjungi langsung di rri.co.id.
3: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
4: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
3: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
4: Mm-mm.
3: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
4: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
3: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
4: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berita ataupun informasi selanjutnya ini kami hadirkan dari Kementerian Agama Provinsi Sulsel, di mana komitmen mewujudkan pemerintahan yang transparan terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Komisi Informasi Provinsi atau KIP Sulawesi Selatan untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh jajaran Kementerian Agama. Penandatanganan MOU dilakukan oleh Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Alif Yafid bersama Ketua Komisi Koinformasi Provinsi Sulawesi Selatan Fauziah Erwin di Aula Kanwil Kemenag Sulsel Makassar Jumat 10 Juli 2026. Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Nasaruddin Umar serta dihadiri jajaran pejabat Kanwil Kemenag Sulsel, Kepala Kemenag Kabupaten atau Kota, Kepala Madrasah, Kepala KUA, hingga seluruh komisioner KIP Sulsel. Alif Yafid menegaskan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola informasi publik yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban lembaga pemerintah, tetapi juga bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan melalui kerjasama ini, kedua lembaga akan bersinergi dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik, penguatan pengelolaan atau PPID, pelatihan dan bimbingan teknis, penyusunan data informasi publik atau DIP, dan daftar informasi yang dikecualikan atau DIK, hingga pendampingan, monitoring, evaluasi, serta pengembangan literasi keterbukaan informasi bagi madrasah, pesantren, dan masyarakat.

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, berikut informasi cek fakta untuk edisi 10 Juli pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah tidak benar atau hoaks. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatan_RI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Dan sekian cek fakta edisi 10 Juli 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Makassar sore ini.

Tahukah Anda, kersen kaya akan antioksidan, flavonoid, dan senyawa antibakteri. Di Indonesia, kersen sering dianggap hanya sebagai buah liar yang tumbuh di pinggir jalan. Padahal, meskipun ukurannya kecil, buah yang juga dikenal sebagai talok menyimpan banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan. Kandungan dalam buah kersen tersebut berperan penting dalam melawan peradangan dan menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, buah kersen berpotensi menghambat pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Makassar sore ini.
2: FM tentunya di Pro1 RRI Makassar. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Andra Kiprah Sulsel, di mana membahas menjaga kesehatan mental. Nah, mungkin buat akhir-akhir ini yang merasa kayak sedang ada merasa atau mendiagnosis sendiri nih kesehatan mentalnya, mungkin ini cocok untuk menambah informasi untuk Anda. Dan bagaimana sih kesehatan mental yang dimaksud? Untuk itu mari kita simak bersama Kiprah Sulsel dalam menjaga kesehatan mental.
3: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

pendengar, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Audi. Seperti biasa, kita akan berbincang tentang hal-hal bermanfaat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendengar, di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita sering hanya fokus menjaga kesehatan fisik, tetapi lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya. Padahal, pikiran yang sehat akan mempengaruhi tubuh kita, cara kita bekerja, dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana seseorang mampu menyadari potensi dirinya, menghadapi tekanan hidup secara wajar, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi komunitasnya. Artinya, menjaga kesehatan mental berarti menjaga keseimbangan hidup secara keseluruhan. Nah, malam ini saya akan berbagi tips menjaga kesehatan mental agar hidup kita tetap seimbang, bahagia, dan produktif.

pelepas lelah, tetapi juga memberi kesempatan bagi otak untuk memperbaiki diri dan mengatur emosi. Tips kedua, rutin berolahraga. Menurut Pusat Kesehatan Jiwa Nasional atau Puskeswa, aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda atau yoga dapat meningkatkan hormon endorfin yang membuat perasaan menjadi bahagia dan rileks. Selain itu, olahraga juga meningkatkan rasa percaya diri dan menurunkan tingkat stres. Tips ketiga, kelola stres dengan baik. Menurut UNICEF Indonesia, salah satu cara efektif mengelola stres adalah dengan melatih kesadaran diri melalui teknik mindfulness, meditasi, atau menulis jurnal. Cara ini membantu menenangkan pikiran dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri. Tips keempat, jaga komunikasi sosial. Berbicara dengan teman, keluarga, atau orang terdekat adalah cara ampuh untuk mengurangi tekanan mental. Menurut WHO, dukungan sosial adalah faktor pelindung utama terhadap gangguan kecemasan dan depresi. Jadi, jangan ragu untuk berbagi cerita dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tips kelima, jangan ragu mencari bantuan profesional. Kalau merasa beban terlalu berat, penting untuk segera mencari pertolongan. Menurut WHO, stigma terhadap kesehatan mental masih menjadi penghalang utama bagi banyak orang untuk mencari bantuan. Padahal, konsultasi dengan psikolog atau konselor dapat membantu kita pulih dan mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah dengan lebih sehat.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Pendengar setia, menjaga kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Dengan pikiran yang sehat, kita bisa lebih produktif, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Ingatlah, merawat diri bukan berarti egois, tetapi justru membentuk cinta pada diri sendiri agar kita bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah tentang tips menjaga kesehatan mental. Semoga bermanfaat dan semoga pendengar setia bisa mempraktikkan langkah-langkah sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Tetap jaga kesehatan, baik fisik maupun mental, karena keduanya sama pentingnya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Kipra Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Kiprah Sulsel. Dan informasi kali ini kita masih liput dari portal berita kami di rri.co.id. Koperasi dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu menjadi pilar ekonomi yang modern dan berdaya saing. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggelar Seminar Nasional Pengembangan dan Pengelolaan Koperasi di Hotel Claro Makassar. Seminar bertema Transformasi Koperasi Modern Mewujudkan Koperasi Sehat, Digital, dan Berdaya Saing Global diikuti pengurus koperasi, akademisi, serta praktisi perkoperasian. Kepala Dinas dan UKM Kota Makassar Arlin Ariesta menegaskan koperasi tidak lagi dapat dikelola dengan cara konvensional. Dan menurutnya penguatan tata kelola dan pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah penting agar koperasi mampu berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Sementara itu Kepala BBPSDMP Komdigi Makassar Baso Saleh menjelaskan bahwa konektivitas digital menjadi fondasi dalam membangun koperasi modern karena mampu meningkatkan efisiensi layanan, transparansi, dan akuntabilitas. Hal senada juga disampaikan Ketua KSPPS Bakti Huria Andi Amri yang menilai transformasi digital kini menjadi kebutuhan agar koperasi tetap mampu bertahan dan bersaing di era ekonomi digital. Melalui seminar ini, para peserta juga berbagi pengalaman dan strategi dalam memperkuat sumber daya manusia, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan layanan koperasi yang lebih inovatif dan profesional bagi seluruh anggotanya. Dan semoga inovasi ini bisa terwujud ke depannya agar bisa menjadi penguatan tata kelola dan teknologi digital yang sangat maju untuk Sulawesi Selatan ataupun bisa di seluruh Indonesia.
3: Mas, ini mas baksonya mas.
4: Ya, udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
7: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
8: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dan kami akan hadirkan informasi selanjutnya nih, di mana tim penggerak PKK Kota Makassar menerima kunjungan studi bitiru dari sejumlah TPP PKK tingkat provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional ke-54 yang tahun ini dipusatkan di Kota Makassar. Rombongan yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Toraja Utara mempelajari berbagai program unggulan inovasi serta tata kelola organisasi yang diterapkan TPP PKK Kota Makassar. Sekretaris 1 TPP PKK Kota Makassar Faridah Kadir menjelaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu program prioritas yang diintegrasikan ke seluruh kelompok kerja PKK. Berbagai program seperti edukasi stop boros pangan, pelatihan pengelolaan sampah bernilai ekonomi hingga PKK Goes to School terus digalakkan untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak usia dini. Sementara itu, Sekretaris 2 TP PKK Kota Makassar Andi Zubaidah Hafid menambahkan bahwa gerakan Jumat Bersih dan Bank Sampah langkah nyata dalam membangun budaya gotong royong sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dan pengelolaan sampah rumah tangga. Berbagai inovasi tersebut mendapat apresiasi dari peserta studi tiru. Dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Utara Wahyu Hernaning Siseno mengaku terinspirasi dengan program-program TP PKK Kota Makassar dan berkomitmen menjadi sebagai referensi khususnya dalam pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat di daerahnya. Dan mendengar itulah informasi terakhir di Makassar sore ini. Dan untuk itu saya Mori dan rekan Saiful Malik pamit. Dan terima kasih masih mendengarkan Pro 1. Dan setelah ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Warta Berita dari RRI Pro 3. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Makassar. Pro 1
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidan Provinsi Bali.
3: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelanta di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
4: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
3: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak.
6: Kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
4: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
3: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menyebabkan menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada Blu-ray. Hal itu disampaikan Brelly Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brelly Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh kepabianan bea dan cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
16: okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi lakar kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di D8 Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Expo
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang

0: Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Nazaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
1: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu tiga provinsi. Sudah keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Akhirnya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah itu bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara.

0: negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia? Cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda kembali di kesempatan malam hari ini ya, bersama saya Arvan mengudara untuk Indonesia. Untuk edisi Jumat, tepatnya 10 Juli 2026. Setelah tadi rangkaian informasi terupdate bersama Pro 3 menemani Anda kembali dari kawasan hiburan dan Pro 3 Makassar, kita lanjutkan rangkaian acara Makassar malam ini. Selamat bergabung untuk semuanya pendengar kami yang ada di manapun berada, yang memonitor juga melalui FM 94,4 ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya ya. Dan khususnya pendengar-pendengar setianya kami di manapun berada, juga yang senantiasa memantau program-program kami ya melalui media sosial ya. Selamat bergabung juga untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan di 99 MHz FM untuk Bantaing dan sekitarnya, di Sinjai di 88,8, kemudian di Sidrap 98,7, Toraja di 90,6, dan Palopo ya untuk 101,2. Selamat malam, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan menemani Anda, selanjutnya kami akan hadir dengan program Mozaik Islami di ruang dengar Anda. Dan masih ada juga drama radio yang akan hadir menyapa Anda di kesempatan malam ini pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian ada obrolan komunitas juga, Ngobras, yang akan hadir insya Allah sebentar menemani Anda. Kemudian masih ada program Ruang Rindu dan rangkaian sajian musik dan motivasi inspirasi di ruang dengar Anda yang akan kami hadirkan nanti hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam silaturahim menyertai pendengar dimanapun berada. Senang sekali kami dapat menjumpai di Mozaik Islami malam ini. Dan kami akan mengajak Anda untuk lebih mengenal salah satu masjid kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Goa. Masjid Al-Hilal atau Masjid Katangka adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dinamakan Masjid Katangka karena berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Selain itu, masjid ini disebut Katangka karena bahan baku dasar dari masjid tersebut diyakini diambil dari pohon katangka. Adapun bentuk masjid katangka menyerupai joglo pada arsitektur suku Jawa dan tidak menggunakan model suku Bugis maupun suku Makassar. Masjid katangka digunakan sebagai masjid, walaupun sebelumnya juga digunakan sebagai kediaman. Sebuah prasasti menginformasikan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1603. Pendapat lain mengatakan bahwa masjid dibangun pada awal abad ke-15. Masjid Al-Hilal. Masjid Katangka digunakan sebagai masjid dan dahulu digunakan juga sebagai kediaman para aristokrat yang berasal dari Pulau Jawa. Sebuah prasasti menginformasikan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1603. Pendapat lain mengatakan bahwa masjid dibangun pada awal abad ke-18. Masjid Al-Hilal, Masjid Katangka merupakan jalan yang sering dilintasi raja dan keluarga menuju masjid.

Katangka didirikan di atas lahan sekitar 150 meter persegi. Masjid ini memiliki ciri khas seperti memiliki satu kubah. Atap dua lapis menyerupai bangunan joglo. Bangunan ini juga memiliki empat tiang penyangga yang berbentuk bulat dan memiliki ukuran yang besar di bagian tengah. Jendela masjid ini berjumlah 6 serta memiliki 5 pintu. Atap dua lapis berarti dua kalimat syahadat. Empat tiang berarti empat sahabat Nabi. Jendela bermakna rukun iman ada 6 dan 5 pintu bermakna rukun Islam.

pendengar, akhirnya kami cukupkan jumpa kita di Mosaik Islami malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pecinta drama radio, malam ini kembali kami hadirkan untuk cerita berjudul Aspal dan Air Mata. Ini produksi dari RRI Cirebon. Seperti apa jalan ceritanya langsung saja kami hadirkan. Dan sekali lagi kami informasikan, jangan lupa setelah ini kami akan hadir dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
1: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
2: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
1: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
2: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
3: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
2: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
4: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
2: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
1: Bapak gemeter itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
2: Udah, ambilin kopi hitam aja, yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
4: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh, kami tuh bawa anak kecil pak.
2: Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
5: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
2: Sedikit lagi. Harja mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
6: Pak, Abang Suki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak, itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan, pak.
2: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
6: Pak, Pak Basuki, awas depan, pak. Rem.
4: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua, ya?
1: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa, pak, Pak Basuki.
2: Maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
5: Cukup, pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
2: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
4: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
5: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
7: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
2: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah, butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
5: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
7: Kami paham bapak kerja keras,
4: Tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, Pak. Jangan jadikan Gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada Raga sendiri, Pak.
8: Bapak, Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, Pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
2: Rena, maafkan Bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
8: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan Bapak. Uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
5: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
4: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
2: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
4: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
7: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
2: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
9: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
5: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
2: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
9: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
3: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa, istirahat.
2: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.

seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Ngobras kembali malam hari ini menyapa ruang dengar Anda dan juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Ervan Yusri, malam ini akan hadirkan informasi atau mungkin motivasi dan inspirasi untuk Anda dari sosok komunitas yang malam ini berhasil hadir begitu ya, menyapa ruang dengar Anda semuanya. Dan malam ini saya punya tamu komunitas dari Sepedain Maros. Nah, ada salah satu foundernya yang terhubung malam hari ini, ada Wahyu Imam Heryadi, yang tadinya saya pikir beliau ada di Maros ya, namun rupanya udah pindah tugas nih ke Medan. Saya langsung menyapa saja dulu nih ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Mbak suaraku?
2: Ada, jelas banget ini. Apa kabar nih Mas Wahyu?
3: Alhamdulillah baik.
2: Saya pikirnya di Maros, ternyata udah di Medan ya.
3: Iya Kak. Jadi ada inilah. Ya ada. Siap di mana saja lah ya.
2: Oh gitu ya. Berarti ditinggalin dong ini Sepedainnya.
3: Tidak dong, tidak.
2: Tidak? Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih waktunya malam ini Mas Wahyu mau diganggu ya bersama kami di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Nah, kita mau berbicara soal komunitas Sepedain Maros ini. Keren ya namanya, Sepedain Maros.
3: Nah, sangat boleh... ini sih sebenarnya nama ini sangat...
2: Sangat apa?
3: Sangat simple dan tidak... Unexpectable sebenarnya.
2: Unexpectable.
3: Di bentuknya.
2: Nah, pasti ada cerita menarik di baliknya. Nah, kira-kira apa nih? Kita mulai dari mana? Dari sebelum apa terbentuknya deh. Kapan?
3: Iya, terbentuknya.
2: Terbentuknya dulu. Sepedain Maros ini dan apakah digagas sendiri oleh Mas Wahyu? Karena ini terdata di sini salah satu founder. Nah. Berarti ada beberapa orang ya. Oke, cerita dulu nih Mas Wahyu.
3: Ya, makasih Bang. Ini Kak, kesempatannya. Jadi, sebelumnya perkenalkan ya, saya Wahyu Imam Heryadi. Bisa dibilanglah salah satu ininya lah ya, pencetus dari sepeda ini. Ini sebenarnya agak ini ya, spesial lah, karena menurutku mungkin memang Tuhan mempertemukan hal baik dengan hal baik ya, karena tepat satu tahun yang lalu lah ya, ini terbentuk sepeda ini nih.
2: Juli. Oh, baru setahun?
3: Iya, jadi sebenarnya terbentuknya baru setahun yang lalu. Pas Juli juga. Tapi kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu nanti di tanggal 23 tuh nanti. 23 Juli, insya Allah.
2: Oke, okay. Tanggal datang. Berapa emang? Apa ngambil kalau, bulan Julinya saja?
3: Oh, enggak Kak. Jadi, enggak tahu lah ya. Kemarin itu intinya tahun lalu Juli itu, kami tuh cuman gowes-gowes biasa aja nih berdua. Jadi... bisa dibilang kan saya salah satunya. Nah, yang salah satunya lagi itu namanya Permana Puspito. Nah, iya. Jadi itu teman juga di Maros. Jadi sebelumnya kami itu cuman goes-goes biasa aja, keliling-keliling Maros, ke coffee shop gitu, gitu. Nah, muncullah ideku, ide liarku kalau di inilah ya, dibikinin Instagram aja lah ya. Jadi tidak mengganggu akun Instagram pribadi kami lah untuk mengupload konten bersepedanya gitu. Cuman sebatas itu awalnya. Memberikan wadah untuk mengupload konten-konten bersepeda kami aja begitu. Awalnya di situ. Nah, dibentuknya itu di tahun lalu Juli. Kebetulan untuk gabung ke Instagramnya itu di tanggal 23, Kak. Jadi gitu.
2: Oh, jadi bukan.
3: Jadi kami berdua lah bisa dibilang.
2: Bukan menyepakati bahwa ini 23 Juli sebagai ini enggak ya, ada, cuman aktif ada, Instagramnya. Oh, berarti berdua nih.
3: Berdua bisa.
2: Yang di, masnya itu yang satu kemana?
3: Mas Nanangnya saat itu ada di Afrika kan?
2: Walah. Tunggu. Ini iya, lucu
3: lagi
2: ya.
3: Ini juga, lagi
2: tunggu,
3: ada ini juga.
2: Tunggu dulu, lucu dulu. Ini flashback dulu deh. Ya, ini kan di Maros nih. Waktu itu sama Mas Nanang.
4: Betul, betul.
2: Nah, backgroundnya kalian berdua ini apa sih sebenarnya?
4: Kami ya inilah ya, maksudnya pekerja korporat lah ya.
2: Pekerja korporat yang kebetulan ya, betul, dapat tugasnya di Maros.
4: Kebetulan hobi. Enggak, kami memang semua asli Maros.
2: Orang asli Maros semuanya?
4: Kami asli Maros, kebetulan bergabung ke korporat yang bisa dibilang penempatannya ya menyesuaikan inilah ya, pimpinan gitu.
2: Oke, tapi sama-sama hobi sepedaan.
4: Kebetulan hobinya sama. Kalau dari saya bisa dibilang Mas Nanang itulah yang bisa dibilang agak lebih aktif lah ya. Saya ini bisa ininya ya bayang-bayangnya aja lah.
2: Penikmat ini aja ya, penikmat sepeda aja.
4: Awalnya gitu. Ya, saya awalnya beli sepeda itu 2019, cuman lama vakumnya kembali bersepedanya itu sama Nanang itu ya 2324 gitulah, Bang.
2: Oke. Bukan FOMO ya.
4: Awalnya FOMO.
2: Awalnya FOMO.
4: Betul, betul. Awalnya FOMO. Inilah ya, awalnya yang COVID itu loh, yang dulu.
2: Oh, pas COVID-nya benar. Pas COVID kemarin kan memang
4: era Brompton itu.
2: Langsung era sepedaan itu jep gitu ya.
4: Era Brompton ya.
2: Langsung up semuanya ya. Oke. Okay. Tapi Marosnya dulu di mana main sepedaannya?
4: Marosnya di kota.
2: Marosnya di kota.
4: Iya, terus pas ininya, pas Instagramnya itu terbentuk, kami bisa dibilang salah satu ininya mau memperkenalkan Maros lah ya ke warga ini, tapi lewat bersepeda.
2: Lewat bersepeda.
4: Jadi ceritanya lewat bersepedanya ini mengunjungi bisa dibilang beberapa daya tarik wisata di Maros gitu. Kan banyak kan, Kak?
2: Iya. Travelingnya pakai sepedaan di Maros.
4: Betul, ya travelingnya pakai.
2: Iya sih, kalau saya pikir kan kalau di Maros tinggalnya ini kan ya masih banyak lah daerah-daerah, tapi kalau mau bersepeda di jalan porosnya itu padat banget.
4: Betul, betul, betul.
2: Nggak mungkin ya. Oke, terima kasih nih, ada Muhammad Dinsanial 4006 katanya. Gaskan, Pak. Ya, sebut juga namaku dong. Waduh. Siapa nih? Fansnya Mas Wahyu tuh sepeda
4: ini salah satu yang ini, Kak, yang sering bikin kata-kata setiap hari minggunya.
2: Oh iya, kata-kata di setiap hari minggu di Instagram.
4: Iya. Di Instagram. Jadi dia kayak ngeledek-ngeledek gitu loh, hari Minggu enggak goes ngapain mau jadi apa gitu.
2: Ya, oke. Jadi baru 1 tahun ya. Oke, tapi sekarang sudah berpencar nih.
4: Alhamdulillah.

0: awalnya kami berdua kan, terus berdua panggil-panggil teman-teman yang lain yang bisa dibilang punya sepeda lah ya, bisa bilang punya sepeda, ngajakin gowes. Nah, bikinlah kami grup WA ya, sampai sekarang alhamdulillah kayaknya udah 30-an lah di grup WA itu. Jadi di grup WA itulah kami yang kasih-kasih info gitu kalau ada gowes-gowes kemana, ada acara gimana gitu.
1: Oke. Program rutinnya apakah di weekend ya atau bulanan kah sepedain ini?
0: Jadi program rutin itu ada ini Kak, ada bisa dibilang di sekali sebulan lah ya mungkin ya. Sekali sebulan ada, pasti ada. Namanya itu ICM.
1: Apa tuh?
0: Indonesia Critical Mass. Jadi ICM itu bisa dibilang ini salah satu bentuk aksi dari pesepeda untuk meminta haknya juga di jalan gitu.
1: Oh, mengkampanyekan.
0: Mengkampanyekan. Itu dilakukan di Jumat akhir setiap bulannya.
1: Kenapa? Keresahan apa yang Anda ingin sampaikan?
0: Jadi kan ICM itu kalau nggak salah diawali di luar negeri tuh, Kak. Nah, terus Indonesia juga udah mulai melirik. Mulai dari Jakarta, kalau nggak salah Jakarta, Tangerang, Bandung, Bali. Terus, jadi inti dari ICM itu memang cuman mengkampanyekan hak pesepeda yang ada di jalan. Karena kan makin kesini tuh sepeda kan masukin ini nih, kami lihatnya. Dari ICM itu sepeda itu kayak apa ya, kayak tidak dianggap lah ya, jadi salah satu pengguna fasilitas umum di jalan gitu. Makanya ICM itu terbentuk lah.
1: Oke. Itu di seputaran Maros saja atau sampai masuk ke Makassar?
0: Iya. Kami biasa juga ikut ke Makassar, gowes ke Makassar.
1: Oh, gowes ke Makassar. Barengan.
0: Kebetulan homebase kami ada ini di Sudiang.
1: Salah Sudiang. Ada di Sudiang. Ambil tengah-tengah ya.
0: Iya, di Drift Stick namanya.
1: Oh, di Drift Stick. Oke. Yang kemudian mungkin ini yang masuk ke anggotaan di sepedain itu sepeda-sepeda jenis tertentu atau all in ini? Kan kalau jenis sepeda kan banyak nih, mulai dari yang klasik, yang ontelan gitu ya, sampai yang pixi dan sebagainya, atau yang speed gitu.
0: Kebetulan kami masih inilah ya, masih seperti di bio Instagramnya sepedain lah Kak, sepeda apapun gak ada batas.
1: Campur aja.
0: Insya Allah.
1: Iya. Welcome.
0: R-Cyclist are welcome.
1: Jadi tidak ada Mas Nanang, tidak ada Mas Wahyu, yang nerusin siapa nih kegiatannya di Maros?
0: Ada teman-teman yang lain
1: ada
0: di
1: ya?
0: Makassar di Maros ya.
1: Itu langsung
0: pengalihan. Namanya Papa Erik.
1: Itu langsung pengalihan tugas atau ngasih SK nih?
0: Ya,
1: maksudnya kan ya, saya pergi dulu.
0: Otomatis saja lah ya.
1: Otomatis saja. Iya. Waduh, Kak, kayaknya agak ini ya, kayak ngelepas jalan sendiri mereka, tapi enggak ya, tetap dipantau ya.
0: Tetap. Aslinya tetap.
1: Tetap ya. Oke, jadi ada sehatnya, ada kampanye, ada pesan yang pengen disampaikan ya.
0: Betul.
1: Ke masyarakat dan juga pemerintah khususnya nih. Nah, kemudian pasti sepedain juga enggak di Maros saja. Tadi kan bilangnya ke Makassar juga.
0: Iya,
1: kolaborat juga ya, kolaborat juga ya dengan komunitas sepeda lainnya ya.
0: Betul. Di Makassar itu ada yang bisa dibilang senior-senior inilah ya, senior-senior kami lah ya, di sepeda apa? Di dunia persepedaan. Ada Mavix. Iya.
1: Kan saya lihat di IG-nya juga ada
0: Chainmates.
1: Tapi kalau Mas Wahyu ini memang hobinya sepeda atau motoran sih, karena ini ada skuternya juga nih
0: sebenarnya. Ya kalau sepeda kan dari kecil lah kayak.
1: Ya mungkin tergantung ya. Mau sepeda, mau diajak skuteran aman ya. Mau diajar gowes.
0: Bisa dibilang olahraganya bersepeda lah ya.
1: Olahraga sepeda ya. Ah, manfaatnya bagi kesehatan, kalau positifnya menurut Mas Wahyu, sepedaan apa sih? Biar masyarakat tahu nih.

0: Iya, jadi gini, apa? Masing-masing orang kan ini Kak, apa? Memiliki jalan masing-masing untuk hidup sehat lah ya.
1: Iya.
0: Kita bilangnya hidup sehat. Nah, saya ini kebetulan jujur-jujurnya bukan tidak menyukai lari, cuman lebih dapat endorfinnya itu di sepeda gitu.
1: Endorfinnya. Itu yang dicari.
0: Iya, lebih dapat kesenangannya mungkin di sepeda, bukan di lari. Tapi saya tetap respect sama pelari begitu. Nah, masing-masing olahraga kan ada banyak kan. Nah, kebetulan untuk kardio itu yang saya ketahui ya, mungkin bisa dikoreksi kalau ada salahnya. Di kardio itu kan ada dua yang saya tahu, di lari dan bersepeda. Nah, karena saya tidak terlalu, bukan tidak bisa lari juga sih, cuman lebih menyukai bersepeda aja sih bisa dibilangnya. Makanya kardio
1: passionnya di situ.
0: Di sepeda.
1: Passionnya
0: berat juga ya kayaknya ya kalau passionnya.
1: Oh gitu. Ya, ya lebih cenderung jadi, bersepeda.
0: Lebih cenderung bersepeda. Jadi ya teman-teman ini bisa ini aja memilih pola hidup sehat mana yang cocok untuk teman-teman lakukan di awal. Lari bisa, bersepeda bisa. Kalau misalnya ceritanya terhalang untuk tidak ada sepeda, mungkin bisa memulai di lari dulu untuk kardionya. Gitu.
1: Ya.
0: Larinya pun ya kalau bisa tidak usah terlalu dipaksa, mungkin di 1 kilo aja dulu. Atau mungkin bisa langsung kalau mampu di 5 kilo gitu.
1: Iya, ada step by step lah ya.
0: Step by step.
1: Ah, benar. Nah, di 1 tahun ini terasa perjalanannya, apa hal besar yang sudah dibuat bersama Sepedain?
0: Oh iya, kami juga itu di Sepedain kemarin sempat membuat sebuah ini program lah ya. Namanya itu Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu bisa dibilang kita lakukan di hari Rabu kan.
1: Setiap Rabu. Nah,
0: jadi iya, jadi anak-anak sepeda itu di bisa dibilang di Indonesia lah ya mungkin ya. Ada istilah namanya Rabu-Rabu gitu. Rabu-Rabu itu kegiatan bersepeda di hari Rabu aja gitu. Memang di hari Rabu. Nah, kami menjiplak itulah tapi dibalut dengan namanya Ngopi in Ride. Jadi Ngopi in Ride itu kami bisa dibilang berkolaborasi dengan beberapa coffee shop atau UMKM yang ada di khususnya di Maros gitu. Jadi berkolaborasinya ini dalam bentuk simbiosis mutualisme lah ya mungkin kami bahasanya ya. Jadi pihak UMKM-nya memberikan kami mungkin diskon, tapi tidak ini juga memberikan kami diskon, kami ininya dengan konten, membayarnya dengan konten dengan untuk memperkenalkan lebih luas UMKM yang ada di Kabupaten Maros begitu Kak. Bisa dibilangnya
1: ngopi.
0: Terus
1: ngopi
0: ini
1: in
0: juga
1: ride, ya.
0: Ngopi in ride.
1: Sore atau pagi tuh?
0: Kami dari sore ke malam.
1: Sore ke malam.
0: Biasanya ngopi in ride itu sore ke malam.
1: Berarti yang sudah kerja, habis kerja bisa langsung gabung gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, bisa langsung, bisa langsung. Terus kami bisa dibilang juga ada titik kumpul ciri khasnya lah.
1: Ya,
0: itu di depan kantor Bupati Maros gitu.
1: Oh, di situ.
0: Ada cermin cembung di situ Kak.
1: Ya,
0: itulah
1: ya.
0: Di titik kumpul defaultnya kami.
1: Oh, yang tapi bukan yang di pinggir jalannya kan, itu kan padat di situ.
0: Betul,
1: di dalamnya kan. Di dalam gitu sedikit ya. Ya. Wah. Jadi cukup banyak ya. Memang biasanya sih memang orang kalau yang sepeda yang hobinya bersepeda ya, biasanya vibes-nya kalau sendiri terus biasanya agak boring gitu ya. Nah, kan asiknya memang bersepeda rame-rame, riding-nya rame-rame,
0: betul.
1: Ada keseruan, terus ada konsep-konsep berbeda setiap minggunya sehingga makin antusias gitu ya dan positif hasilnya. Oh, jadi saling simbiosis mutualisme sih kan ya, kerjasama dengan UMKM juga nih. Wah, luar biasa ini. Itu yang gagas Mas Wahyu atau teman-teman semuanya?
0: Berdua sama Mas Nanang awalnya, terus itulah kami yang tadi saya bilang Kak, yang teman-teman di Sudiang yang di Dripsty, itulah ininya kami bisa dibilang base camp-nya lah, salah base satu camp-nya. Base camp-nya.
1: Oke. Ya, mungkin kita duluin ya. 1 tahun sepedain. Ini berharap bisa langgeng terus atau ada target membesarkannya nih?
0: Oh iya, kalau misalnya target membesarkan sih pastinya ada sih Kak ya. Iya, pastinya ada. Terus intinya dari kami-kami apa ya, menurut atau menurut pribadi saya aja lah ya, menurut pribadi saya ya, hal yang baik itu akan bertemu mungkin dengan hal yang baik juga. Ya kami memulai hal baiknya ya dengan adegan kesehatan ini loh, tapi bersepeda yang dibaluti dengan mungkin konten-konten yang gimana begitu. Terus membuat sebuah apa ya, konten-konten lucu mungkin sesekali untuk memperkenalkan lebih jauh sepeda ini nih, mungkin ke Indonesia lah dulu, seluruh Indonesesia atau seluruh dunia mungkin, insya Allah.
1: Iya ya, siapa tahu ada yang mau ajang collaborate gitu ya sama sepeda ini, apa, klub yang, komunitas yang lain yang bisa tur keliling gitu ya. Pengen punya impian, iya, betul, kayak gitu nggak Mas Wahyu? Mungkin punya, sepedaan
0: punya juga.
1: Iya. Oh, makin rame nih
0: juga ini impian. Impian untuk inilah ya, untuk bisa dibilang bersepeda lebih jauh lah ya. Ultra bahasanya ya, bersepeda ultra.
1: Oh gitu. Yeah, ini makin rame nih Mas. Ada win-win-win 07 oh ini.
0: Itu Korlap.
1: Woi, founderku katanya. Oke. Mas Agung Pramana Putra juga nih ya. Oke, apa nih? Memulai hal baik untuk inilah menemukan semua. Hal apa nih yang juga lebih baik. Oh, dari Kak Wah. Apa ini? Kak Wahyu ya. Oke, kelas. Oke, teman-teman, terima kasih nih lagi nonton semua nih ya. Berarti sudah di-share di grup nih Mas Wahyu ya. Oke. Nah, oh, berarti pengen dikembangin lebih luas. Nah, biasanya kalau lagi go west itu ada pasti biasanya juga sedikit sembari ngopi mungkin. Ada yang dibahas-bahas begitu yang positif, baik itu tentang kegiatan atau mungkin ada sharing-sharing bagaimana sih bersepeda yang sehat atau mungkin sebaiknya kita seperti apa gitu. Ada momen-momen seperti itu nggak setiap pertemuan?
0: Pasti ada Kak, pasti ada. Jadi ketika bisa dibilang teman-teman atau kami-kami semua ini goes lah ya, goes dan finish di salah satu titik, ya pas finish itu kami biasanya sharing-sharing perihal ini. Pasti perihal sepeda lah ya, pasti perihal sepeda, perihal bagaimana cara bersepeda dengan baik lah. Yang paling penting misalnya posisi tubuhnya, posisi stang sepedanya itu begitu, alat-alat atau part-part sepeda. Tapi ya bisa dibilang lebih banyak racunnya juga untuk part-part sepedanya.
1: Iya. Saling meracuni ya, gitu.
0: Itu hal
1: saling itu meracuni. Hal
0: paling, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ini negatif atau positif, tapi kayaknya positif yang baik lah ya, meracuni hal yang itu.
1: Iya sih, biasanya sih ini. Wah, ini saya dapat ini dong, barang baru nih gini.
0: Iya. Ini bagus nih kalau ini di sepedamu. Waduh.
1: Padahal tadi niatnya hanya pengen fun untuk ini. Jadinya,
0: tapi itulah warnanya.
1: Warnanya itu emang sama halnya dengan orang lain, misalnya motoran sama atau apa, ya, skuteran juga kan begitu, ya. Mas ya. Dapat skuter yang lebih antik, waduh, makin tertarik lagi nih Mas Wahyu.
0: Di semua kalangan lah ya, kalau misalnya racu-racu di
1: sana. Ya, itu yang saling memotivasi lah, ya, inspirasi.
0: Iya.
1: Oke, baik. Jadi pengen dibesarin. Nah, konsepnya di kepalanya Mas Wahyu dan Mas Nanang ini seperti apa sih nanti sepedain?
0: Jadi kayaknya ini ya Kak, nggak kayaknya juga sih. Mungkin plan ke depan ini yang dekat akan buat baju mungkin. Ini yang dekat ini. Ingen rencananya mungkin mau buat baju.
1: Baju buat apa nih?
0: Jersey.
1: Oh, jersey. Jersey community-nya.
0: Bisa dibilang dijual umum.
1: Oh, untuk para bikers di luar sana ya?
0: Betul, betul.
1: Jadi sisinya umum, oh, oke. Jadi pengen ini juga ya, istilahnya buat komunitas ini juga gitu ya?
0: Betul, betul, kembali ke komunitas.
1: Kembali, muter modal lah. Muter modal ya. Misalnya jadi UMKM juga nanti nih, sepedain ya. Oke, bisa jadi bikin brand juga ya. Nah,
0: iya.
1: Mas Wahyu,
0: arahnya bisa dibilang ke situ lah ya.
1: Itu ya. Oke. Udah, Muhammad Alfian nih, pelopor pesepeda hiburan warga kabupaten Pelopor terlalu pesepeda hiburan.
0: Terlalu alay ya.
1: Alay ya? Oh, oke. Okay. Mas, yang paling menarik pernah dijalanin goes sama sepedain kemana tuh yang paling berkesan?
0: Kalau saya pribadi sama ini nih, yang Muhammad Isnanial nih, pernah lah dibawa ke jalur Temple Run, di belakangnya Unhas.
1: Di belakangnya Unhas.
0: Mm-hmm.
1: Ada apa
0: lewat di sana? Situ dia lewat sungai, kita nyebrang sungai. Tapi naik perahu, bukan ini, bukan berenang.
1: Naik perahu sepedanya ditinggalin?
0: Enggak, sepedanya naik perahu juga.
1: Oh gitu, perahu juga. Kayak
0: yang di Unhas itu loh, di belakang Unhas.
1: Iya, iya, iya.
0: Di...
1: Oh. Jadi itu sangat menarik kayak lintas alam gitu.
0: Iya, masalahnya sepeda yang dibawa ini tidak sangat affordable dengan medannya gitu.
1: Ini suatu jebakan atau apa tuh?
0: Saya kurang tahu. Saya sebenarnya masih ini lah ya, masih dendam.
1: Masih dendam gitu ya. Oh, ajakannya waktu itu ada satu tempat yang menarik. Ya. Ternyata, ya, tapi itu satu memorable ya. Oke, okay, penuh berkesan. Tapi dari kesemuanya yang mungkin menanggapi juga nih, oh, banyak.
0: Sama ada lagi satu apa yang tuh? Paling ini juga. Memorable itu ada juga yang ngopi in ride. Ngopi ribet namanya kemarin.
1: Lah, ngopi ribet? Ngopi ribet.
0: Jadi ngopi ribet, ya kami bawa peralatan-peralatan kopi itu di... tepatnya di Salodong. Nah,
1: Salodong
0: yang bisa benar-benar dibilang ya di Untia itu, di dermaga itu kan. Nah, awalnya cuman mau ngopi di dermaga itu, cuma mau ngopi di dermaga itu. Terus ini apanya? Jadinya malah ke CPI.
1: Waduh.
0: Iya, pulangnya jam 12 malam kalau nggak salah ya.
1: Oh, langsung dapat tantangan itu belok arah gitu.
0: Iya, karena kurang tahu juga pada saat itu. Dijebak juga kayaknya. Ini yang ngopi ribetnya.
1: Waduh. Iya. Itu ya. Itu
0: ada nama Farhan di situ. Pelakunya itu namanya Farhan.
1: Waduh, pelaku. Ini kayaknya kesempatan mereka nih Mas Wahyu ya. Mumpung Mas Wahyu lagi jauh gitu ya. Jadinya dibalasnya di sini nih, di media sosial. Aduh, tapi itulah keseruannya kalau punya komunitas.
0: Itulah
1: ya.
0: Iya,
1: kan Dayana juga satu komunitas, satu grup itu biasanya yang lurus-lurus semua. Pasti ada yang gokil-gokil, ada yang iseng, ada yang serius, ada yang santai, ada yang parecu gitu ya. Itulah suka-dukanya. Memang
0: sangat ini,
1: beragam.
0: Sangat setuju.
1: Beragam memang. Nah, itulah warnanya memang. Nah, kemudian kalau yang gabung-gabung tadi ini seumuran semua Mas Wahyu atau memang tadinya nawarin untuk gabung sendiri ya, atau dipanggil, disesatkan oleh Mas Wahyu dan kawan-kawan atau gimana?
0: Disesatkan lah ya kak ya.
1: Disesatkan.
0: Ya, agak ini ya.
1: Iya, maksudnya diracunin. Jadi, ayo masuk dong.
0: Apa ya? Jadi kan kalau misalnya kita mau ulas balik tuh kan awalnya kan kita cuma buat flyer tuh kak. Disebar di Instagram, terus tag Instagram pribadi kami masing-masing kan. Nah, kami juga sebenarnya cuman bermodalkan itu jujurnya di awalnya, cuman bermodalkan itu di share di story Instagram. Lah ternyata ada yang datang gitu ke kantor bupati itu, ada yang datang, terus kami goes lah, sampailah kami bentuk yang ngopi in ride itu bisa dibilang menjadi ininya kami lah ya, menjadi rutinitas mingguan atau dua kali sebulannya kami gitu, untuk yang membantu UMKM tadi itu yang berkolaborasi. Nah, jadi sekarang sudah bisa dibilang sudah otomatis kalau mau goes ke cermin tikum yang depan kantor bupati dulu, lihat ada teman-teman yang lain kah di situ, kalau ada barulah keliling-keliling. Itu sudah bisa dibilang inilah ya, menjadi rutinitas yang sangat otomatis mungkin di Maros kami lihatnya.
1: Iya. Jadi memang kekuatan media sosial ya. Temannya gampang banget, tinggal share aja.
0: Betul.
1: Share aja. Yang mau ikutan goes fun, kumpul titik kumpul di sini gitu ya. Jadi tidak perlu syarat-syarat macam-macam nih ya Mas Wahyu ya.
0: Enggak ada kak. Jadi kan banyak juga tuh kak di DM katanya bilang boleh gabung. Lah kan boleh banget gabungnya. Tapi kami pun juga biasanya dari teman-teman tidak ada ini Kak. Jadi ceritanya kalau kayak dengan asumsi yang memang event gitu, kayak kolaborasi dengan coffee shop atau UMKM, pasti kami infokan di feed ataupun di Instastory. Tapi kalau misalnya yang kayak goes tiba-tiba itu sangat tidak bisa diprediksi. Jadi memang tiba-tiba aja kami di cermin cembung itu. Nah, mungkin itulah ya teman-teman yang belum gabung, mungkin bertanya-tanya kan di DM bagaimana gabungnya. Nah, jadi pesannya mungkin kalau misalnya mau ikut dan mau gabung goesnya, ikut goesnya, bisa dibantu pantau aja di story atau di Instagram feednya kalau misalnya kami ada berkolaborasi dengan siapa mungkin Kak. Itu aja sih mungkin untuk kalau misalnya mau ikut goes aja, karena untuk sekarang belum ada, bisa dibilangnya belum ada untuk ini berkolaborasi dengan siapa lagi Bu.
1: Oke, okay, biasanya goesnya tuh
0: ininya yang ICM itu.
1: Oh, oke, okay. Biasanya goesnya tuh masih Rabu atau akhir pekan?
0: Biasanya akhir pekan, biasa Rabu. Pokoknya sangat tidak terprediksi.
1: Sangat tidak terprediksi. Video. Ada yang lagi bete, ada yang lagi ini gabut begitu.
0: Jadi misalnya
1: langsung ya, aja nih. Saya ada di sini.
0: Iya, jadi misalnya saya nih foto langsung di grup saya di sini.
1: Waduh.
0: Gitu. Tiba-tiba ada aja yang datang satu dua orang terus goes sama-sama itu aja.
1: Ya, random aja ya.
0: Oh. Random aja bisa dibilangnya. Yang jelas bersepeda, yang jelas bergeraknya.
1: Bergeraknya ya. Masih mungkin lagi pas Mas Wahyu atau Mas Anang yang lagi posting, waduh, Pak Ketua lagi sendiri nih, harus panggilan ini kan.
0: Astagfirullah.
1: Enggak ya. Aduh, tolong dipercepat cutinya katanya nih Pak. Aduh.
0: Oke, siap.
1: Pak Agung sponsor nomor 2-nya sepedain. Oh, oke, okay, iya. Sebut-sebut juga katanya Pak Agung nih.
0: Pak Agung lagi di kapal dia, Pak.
1: Oh, lagi di kapal. Eka. Wow, jadi memang beragam background semua ini ya.
0: Beragam profesi lah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Tapi demi satu hobi yang ini goes.
0: Demi satu hobi yang baik lah.
1: Oke. Okay. Baik, kemudian yang mau kepo-kepo kemana bisa dijelasin deh ke Instagramnya Sepedain boleh, kemana
0: boleh,
1: nih?
0: Boleh, teman-teman yang mau kepo mungkin bisa dikepoin aja di Instagramnya Sepedain untuk rutinitas kami, rutinitas yang akan kami lakukan kedepannya. Pasti kami posting lah intinya untuk di Instastory atau di Instagram feed kalau misalnya kami lagi akan berkolaborasi dengan siapa mungkin. Terus tak lupa pula kami mengajak semua teman-teman, jika lo goes gak apa-apa lah, tag kami, kami pasti repost intinya.
1: Oke, jadi di gitu. Akun Instagramnya Sepedain ya, sepeda underscore in. Oke, ini katanya Sepedain biar banyak cabangnya Kak. Waduh, emang benar itu? Banyak cabang apa nih?
0: Itu karena ini Kak, yang tadi, karena kan kami di mana-mana.
1: Oh, emang boleh gitu? Iya. Buka cabang tanpa sepengetahuan.
0: Bercanda itu.
1: Bercanda. Aduh. Jangan-jangan ini ya.
0: Jadi nama itunya maksudnya itu teman gini Kak. Kan ceritanya ini namanya Sepedain. Jadi ini universal nih, bisa masuk kemana-mana. Sepedain Maros, sepedain Afrika gitu.
1: Oh begitu ya, sesuai gitu. Dimana ada orangnya di situ bisa.
0: Betul.
1: Berarti enak banget ya, berarti tidak perlu kesepakatan ketua untuk mendirikan ya, dimana saja bisa ini, mobile banget ini.
0: Mobile banget, sangat fleksibel.
1: Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi untuk Anda warga Maros dan sekitarnya yang mungkin lagi nyari kawan ya, lagi mau ngetes-ngetes untuk ngambil jalur sepedaan begitu ya, yang santai, yang apa, mungkin bisa kepo di Instagramnya sepeda_in begitu ya, apapun kegiatan. Kalau bukan Rabu, akhir pekan, atau bisa random aja tiba-tiba
0: di, betul sama di akhir di Jumat terakhir setiap bulannya.
1: Yang penting jangan ke titik kumpul itu terus nyariin mana namanya Mas Wahyu ya, dia jauh nih, dia lagi di Medan
0: sekarang tidak ada.
1: Oke, pokoknya di pokoknya ada adminnya yang akan itu yang lanjutin, ada teman-teman di sana ya yang masih lanjut ya.
0: Betul.
1: Oke, Mas Wahyu, mungkin kepada seluruh pecinta sepeda nih, bukan hanya yang ada di Maros, Makassar, atau di mana pun berada ini, apa pesannya yang ingin disampaikan mewakili sepeda In Maros nih, bahwa sepeda itu bukan hanya nyari sehatnya, nyari kawan, nyari ide, nyari apa gitu. Atau mungkin hal positif apa yang bisa Anda sharing di pesannya untuk malam ini?
0: Ya, mungkin pesan dari saya pribadi aja lah ya Kak. Jangan tapi bisa juga sih mewakili dengan ini.
1: Wakili dong, atas nama sepeda In.
0: Ini pesannya, ininya ya. Ke teman-teman, ke sesama pesepeda ya. Ke sesama pesepeda ya Kak?
1: Iya. Boleh juga ngajak masyarakat ya, jadi, untuk sepedaan gitu.
0: Jadi dari saya sebagai ya salah satu foundernya lah ya sepedain, mungkin lebih mengajak masyarakat luas untuk lebih memperhatikan kesehatan. Nah, kebetulan kami di sini bergerak dalam bidang bersepeda, jadi ya tidak salah juga ya kami mengajak masyarakat luas untuk mulai dulu bersepeda, cari ininya, cari sensasi nyamannya. Siapa tahu cocok kan bisa dilanjutkan dengan mengupgrade sepedanya begitu. Nah, terus mungkin pesan-pesan untuk sesama sepeda ini sih, mungkin supaya kita bisa lebih kompak lagi, bisa lebih solid lagi untuk menyuarakan hak kita di jalan sebagai pesepeda yang makin kesini mungkin makin tidak diperhatikan lah ya dari pemerintah, kayak fasilitas-fasilitas umum untuk sepeda, kayak gitu, jalanan untuk sepeda, mungkin itu bisa lebih diperhatikan lagi ke dari pemerintahnya, khususnya di Kabupaten Maros ini Kak, karena di kami itu bisa dibilang masih sangat kurang lah ya fasilitas umum di untuk pesepedanya. Terus tak lupa pula ini kami mengajak lebih peka aja sih dengan kesehatan, entah mau olahraga apa, intinya mungkin itu aja Kak.
1: Oke. Dan mungkin kepada pesepeda juga ya, untuk walaupun mungkin ada jalannya, ada space-nya, ya tetap juga ikuti apa ya,
0: betul,
1: keselamatan berkendara orang lain juga,
0: keselamatan berkendara orang lain juga.
1: Oke.
0: Intinya itu, intinya kita saling respect,
1: saling respect
0: di jalanan.
1: Baik. Waduh izin Pak Arfan, kapan goes ke Maros nih? Waduh, biar nanti dikawal teman-teman. Waduh, saya
0: terakhir juga ini Kak, bisa ini ya, bisa ada pesan sedikit
1: apa
0: ya, terima kasih lah. Jadi ada ini juga kemarin sempat kami terima kasih juga sama teman-teman dari Pangkep, jauh-jauh dari Pangkep untuk goes sama kami juga kemarin sempat beberapa minggu yang lalu lah ya, bulan atau minggu yang lalu kalau nggak salah. Jadi terima kasih juga teman-teman dari Pangkep ini sudah menyempatkan
1: goes bareng di Maros.
0: Dia ke Maros Kak untuk goes bareng kami.
1: Terus yang dari Maros nganterin ke Pangkep kagak?
0: Kebetulan dia ini loading.
1: Oh, lari loading aja.
0: Iya, loading aja.
1: Waduh ya.
0: Tapi itu sangat inilah ya. Sangat dihargai banget.
1: Wah, iya, kapan-kapan nanti sepedain Maros lagi yang ke Pangkep gitu kan?
0: Betul.
1: Betul, harus gitu.
0: Pasti tuh.
1: Iya, biar lebih apa namanya? Makin
0: erat lagi
1: silaturahminya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya Mas Wahyu Imam Heriadi, walaupun ada di Medan sama-sama, bisa bergabung bersama kita. Dan mudah-mudahan nanti dekat-dekat nih ulang, biasanya ulang tahunnya Heriadi ada sepedaan bareng gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga nih, anak-anak dari teman-teman sepeda In Maros ya. Oke, siap, sukses siap selalu Mas Wahyu, Mas Nanang, atau teman-teman semua dari sepeda In Maros. Tetap semangat bersepedanya, dapat sehatnya, dapat ilmunya, dapat temannya. Oke, dan amin, juga amin. Jangan lupa pendengar serta pemirsa yang pengen kepo soal kegiatan-kegiatannya sepeda In Maros, ada di Instagramnya sepeda_in, dapatkan informasi-informasinya di situ ya. Ada admin yang siap balas walaupun Mas Wahyu nggak di situ, ada teman-teman di sana ya, welcome, bisa sharing informasi soal sepeda atau mungkin titik kumpul atau mungkin ada event-event kolaborasi yang menarik, bisa dibicarakan di sana ya. Terima kasih sekali lagi Mas Wahyu, teman-teman. Waduh, rame banget ini komentarnya. Terima kasih Mas Agung, Mas Wiwin, semua-semuanya ya. Bisa ditonton kembali di kanal YouTube Pro 1 dari Makassar Malam ini. Sampai jumpa Mas Wahyu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa,
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Ngobras untuk hari ini yang menginspirasi kita dari sepeda jadi banyak kawan, banyak ilmu, dan saling membantu begitu ya, di mana UMKM dilibatkan, teman-teman dari segala usia bisa gabung tanpa memandang ABCD-nya ya. Semuanya boleh gabung dengan bersepeda, bisa jadi banyak kawan, banyak ide, banyak jalan, dan juga banyak-banyak apa namanya, mendapatkan inspirasi dari saling berbagi yang hal-hal positif tentunya ya. Nah, kita akan nanti hadirkan lagi sosok-sosok motivasi dan menginspirasi kita dalam Ngobras ya. Tonton terus setiap hari di Pro 1 RRI Makassar. Saya Ervan dan rekan Nuriman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, perjalanan di rangkaian acara Makassar malam ini edisi Jumat 10 Juli 2026 berlanjut ya di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk edisi Jumat malam ini kita hadirkan lagu-lagu barat pilihan ya. Dari beberapa lagu-lagu yang kami siapkan malam hari ini, Anda bisa berpartisipasi melalui line telepon ataupun juga WhatsApp di 082133399440 ya. Jadi untuk Anda dimanapun berada bisa gabung lagi di 082133399440 ya. Untuk malam hari ini beberapa lagu diantaranya kita siapkan ini. Ya, di ruang dengar Anda beberapa lagu sudah kami siapkan. Kita terima dulu lah langsung yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Keputus. Boleh dicoba lagi ya, 082133339440 untuk ruang rindu malam hari ini ya. Langsung saja siapa gerangan penelponnya kita nih. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Apa kabar dari siapa, di mana ini?
7: Saya Bobby di Polman.
6: Bobby Polman, oke. Mohon maaf ini saya nanya ya Bobby, karena ini kan nomornya nggak biasanya ini nggak muncul lagi sekarang modelnya. Kabar sehat ya di Polman ya?
7: Alhamdulillah kabar sehat.
6: Malam ini bergabung di ruang rindu untuk lagu-lagu barat pilihan ya. Yang pertama ada Robbie Williams dengan Angels, kemudian
7: itu saja yang pertama.
6: Yang pertama langsung saja ya, Robbie Williams Angels. Menyapa buat siapa ini?
7: Menyapa buat Anissa Hakim, ada Pak Abdullah Sewan, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arpa, ada Bunda Sopi, ada Rosiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu Nur Alam, ada Nur Hikmah, Mbak Santri, Opading, Layasari, Aldi Hidayah, Cerdi Margareta, ada Sayani, ada Kak Nur Minaim Nur, ada Ibu Wahida, ada Uki, Ibu Wahida, ada Pio, ada Pio lah ya, kemudian Ibu Sumi dan semuanya Bung Arban.
6: Semuanya ini.
7: Selamat malam. Makasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada Bobby di Polman malam hari ini sudah bergabung juga ya. Pengen dengar lagunya atau ikutan di lagunya Robbie Williams, Angels. Oke. Kita terima lagi di belakang Bobby. Halo. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
8: Ruang rindu, memori lewat lagu.
6: Oke, Andi Anisa ini di Bantaeng ya.
8: Gua tahu.
6: Iya, siapa lagi nih kalau kayak gini. Halo, Andi Anisa.
8: Iya. Yeah.
6: Kabarnya sehat ya?
8: Iya, yeah, alhamdulillah sehat. Dingin-dingin emput.
6: Oh, dingin-dingin emput. Oke, okay, okay deh. Malam ini lagunya lagu-lagu barat nih. Ikutan di lagu.
8: Sama Sarpan.
6: Iya. Yeah.
8: Apa kabar?
6: Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, yeah. Ikutan di lagu yang mana kini, Andi Anissa?
8: Lagu apa sih itu?
6: Ada Jessica Simpson, When You Told Me That You Love Me. Kemudian
8: kedua, Mo.
6: Yang kedua? Oke, okay. Menyapa yeah. Kidul, Pak Dek.
8: Buat Mas Pak Bobby.
6: Iya yeah.
8: Aulia Sung. Siapa lagi, Pak Abdul Sewan, Tantri,
6: yeah.

0: Semuanya paling masak pendek.
1: Semua-semuanya, Midi.
0: Biasanya buat masih buat Pak Hakim.
1: Pak Hakim tak?
0: Makan malam.
1: Oh, lagi makan malam, Kika?
0: Makan malam.
1: Oh.
0: Iya, biasa buat piola.
1: Iya. Yeah.
0: Masukin piola cantik.
1: Amin.
0: Buat masak pan, selamat tugas Ki.
1: Yeah.
0: Hati-hati Ki Puan Ki, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi Anisa ini sudah meramaikan juga malam hari ini ya. Ikutan saja nih katanya lagunya di Jessica Simpson. When you told me you love me. Ya. 08213333940 boleh dicoba juga WhatsApp-nya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ardi di Antang.
1: Mas Ardi di Antang. Antang mana ini, Mas Ardi?
2: Antang di Asrama Yukartuni.
1: Oh, oke. Okay. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Saya pendengar lama ini.
1: Pendengar lama ya Mas Ardi ya?
2: Iya, pendengar lama tapi pendatang baru ini.
1: Oke, malam ini lagunya lagu-lagu barat ini. Ada barat. If You're Not The One dari Daniel Bedingfield. I Wanna Be With You dari Mandy Moore. Kemudian How Do I Live, Leanne Rimes.
2: Yang pertama saja.
1: Yang mana itu? If You're Not The One, Daniel Bedingfield.
2: Saya tidak hafal lagunya.
1: Iya. Menyapa dulu kalau begitu.
2: Menyapa buat Arjuna.
1: Iya. Yeah.
2: Dimas. Sul. Siapa lagi di?
1: Semua-semuanya, Mi.
2: Geng Denompo.
1: Denompo.
2: Iya, yang ada di Gine Ponto sana. Semuanya nih, Pak.
1: Dan semuanya, Di. Salam dari Ardi di Antang, ya.
2: Iya.
1: Oh, oke deh.
2: Saya baru gabung ini.
1: Siap. Terima kasih, Mas Ardi. Sehat.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Terima kasih.
1: Iya. Baik, Mas Ardi, kita ke WA dulu nih. WhatsApp sudah ada bergabung nih, Mbak Tantri, ya. Kalau di WhatsApp langsung jelas nih kelihatan mukanya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu,
3: ruang rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
3: Aduh,
1: gimana kabarnya Pare Pare?
3: Sampai di sini.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Bosik ya Pare Pare?
3: Tidak bosi, tapi mapelah.
1: Oh, panas. Ya, memang sih.
3: Iya, ditunggu-tunggu ini.
1: Apanya ditunggu?
3: Airnya setitik air.
1: Oh.
3: Sudah lama ini, satu bulan mungkin enggak hujan.
1: Kemarau, Mi.
3: Iya, kemarau.
1: Iya, makanya sekarang
3: kencang air.
1: Cuacanya panas kalau siang, iya, malam dingin. Oh. Oke, Mbak Tantri ikutan di lagu yang mana ini? Jessica Simpson, When You Told Me That
3: Mau
1: You Love
3: lagunya.
1: Me. I wanna be with you. Wih, masa mudanya diingat ini ya.
3: Indi Mor.
1: Menyapa dulu buat siapa?
3: Menyapa ada Bunda Sopi di Betempau Pau sana. Ada Andi Anisa di Selayar. Ada Mbak Pio, mana suaranya? Ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Bobby, ada Sri Sinta, ada Pak Asri Wotu, Pak Gapur, Pak siapa? Ibu Nur Mina, sama Pak Ahmad Yani Tasmung, ada Uki Didaya, ada Bu Samsia Mahesar, ada Bu Wahida Martawati, ada Sri Sinta, ada Dimas, ada Bang Ali, pokoknya buat semuanya.
1: Pokoknya buat semuanya.
3: Terkecuali.
1: Iya.
3: Oke, Ungar Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
1: Terima kasih Mbak Tantri di Pare-Pare. Kita ke tampaknya udah putus tadi teleponnya. Begitu kalau dibuka ini memang langsung tak tak tak tak. Langsung pada nyerbu ya. Oke, di 0821-33-33-9440 sudah ada lagi yang bergabung. Gimana mas operatorku? Halo. Assalamualaikum, ruang rindu.
4: Duh, suaranya kecil banget.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, suaranya kecil kak.
1: Waduh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, hampir saya rubah jadi buang rindu gitu.
4: Suaranya kecil banget kok.
1: Aduh, kok masa sih? Ini udah, saya udah teriak-teriak nih. Halo? Iya, bisa monitor sambil kecil, biar didengar sambil monitor RRI.
4: Gak bisa, delay-nya lama.
1: Oh, enggak, biar supaya dengar suara saya yang menawan. Kenapa senyum-senyum?
4: Iya deh.
1: Apa kabar Mbak Vio?
4: Alhamdulillah baik.
1: Iya, ini sedari tadi banyak yang kayaknya dengar doanya ya, pengen dengar suaranya Mbak Viola jadi pada masuk semua.
4: Alah, bukannya kan.
1: Ya termasuk saya di antara 1000 yang menunggu
4: suaranya
1: suara.
4: Kecil banget loh kak, nyaris tok-tok dengar.
1: Waduh, gimana saya mau teriak, gimana ini udah besar banget ini.
4: Kecil banget, beneran.
1: Waduh, nanti diperbesar deh. Pakai suara hati. Atau suara kalbu ya, biar gak ada voice.
4: Bedanya hati sama kalbu apa sih?
1: Oh, kalbu lebih dalam, lebih tinggi levelnya.
4: Nah gitu.
1: Metafisik, metafisik. Kabar baik, adem-adem wae, menikmati asam lambung.
4: Gender banget lo ya.
1: Iya beneran, beneran.
4: Suaranya kecil, aduh.
1: Iya, iya, iya. Bertahan, bertahan, bertahan. Kalau putus ini Anda nggak bisa masuk lagi nih. Oke, lagunya lagu-lagu barat pilihan. Ada Robbie Williams, Angels. When You Told Me That You Love Me dari Jessica Simpson. If You're Not The One, Daniel Bedingfield. I Wanna Be With You dari Mandy Moore. Atau How Do I Live dari Leanne Rimes.
4: Apa yang cocok ya? Buat dia.
1: Cocoknya ini marry your daughter.
4: Huh?
1: I wanna marry your daughter.
4: Really?
1: Atau My Everything dari Nanti 8 Degrees.
4: Ya wes, itulah pilihan aja.
1: Pilihin. Cinggo bangga cir, cinggo bangga cir, cinggo bangga cir. Dipilihin ya.
4: Dipilihkan, suaranya kecil banget ya.
1: Iya iya udah. Salim-salim deh kalau gitu. Saya udah teriak-teriak nih soalnya. Sudah over banget ini di radio.
4: Iya, kecil banget saya dengernya dari sini.
1: Pianya,
4: salam ya, say hi ya.
1: Iya, hai hai hai gitu.
4: Hai hai hai. Buat siapa? Bang Bobi, terima kasih sampaiannya. Siapa namanya? Mbak Nisa, orang bahagiannya. Yang paling cetar siapa lagi? Pak Abdullah Selang, Bang Dimas, siapa lagi? Bang Jul ya, Bunda Sofi, bantuin apa?
1: Saya komat kamit di sini.
4: Ardi ya, Pak Ardi.
1: Nggak, itu kan nggak didengar juga suara saya.
4: Nah, bantuin Mbak Tantri, Mbak. Mbak siapa? Semuanya deh. Mohon maaf ya gak hak. Oh adikku ya sehari. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Kalau adiknya diinget ya.
4: Halo?
1: Iya kalau adiknya diinget.
4: Suaranya kecil.
1: Adiknya diinget.
4: Ngomong apa ke mas?
1: Aduh. Saya juga teriak-teriak abis ya di sini. Aduh.
4: Ya lagunya Karpan pilihin ya.
1: Beneran nih, saya pilihin ya. Oh, oke.
4: Okay. Yeah. Ini lagunya buat Karpan, semangat terus, happy terus. Lah,
1: saya pilihin lagunya buat diri saya dong berarti.
4: Salah kembali akan pilihan buat Vio.
1: Oh gitu. Oke deh.
4: Ya
1: kak. Iya iya siap siap siap.
4: Oke, spesial buat Karpan. Tetap semangat, salam sayang selalu. Terima kasih kak.
1: Terima kasih kembali. Waduh, kedengaran? Kedengaran gak suaranya? Aduh, waalaikumsalam. Waduh, saya kayak gimana ya? Ngedumel ini. Didengerin gak ya? Didengerin gak ya? Aduh, oke. Satu arah aja lah, gak apa-apa. Baik, kita tahan dulu ya yang ingin gabung karena sudah ada beberapa lagu nih. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 nih ya yang nunggu. Kita nikmati dulu dari Robbie Williams. Angels.

0: Masih menemani Anda di Ruang Rindu, bagi rindu memori lewat lagu. Untuk edisi hari ini kita spesial untuk lagu-lagu barat pilihan ya. Baik, masih akan menunggu nih beberapa lagu lagi. Ada If You're Not The One dari Daniel Bedingfield, kemudian I Wanna Be With You Mandy Moore, dan My Everything 90 degrees, ya. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Yeah, halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Oke, baik. Mohon maaf ini terputus ya. Kita ke WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Ini dengar di, iya, dari Z ya.
2: Iya, dari Z.
0: Z di mana nih Z?
2: Sekarang sudah di Mamasa.
0: Mirip-mirip sekarang namanya.
2: Perjalanan dari Makassar.
0: Mirip-mirip namanya teman di tim OBS-nya kita nih, Z Daming ya. Oh, oke deh.
2: Mirip
0: iya. Iya, Z di Mamasa ya.
2: Iya, sudah di Mamasa. Dari Makassar tadi siang.
0: Oke. Baik.
2: Ini aku yang biasa di Antang. Kemarin di Antang, sekarang di Mamasa.
0: Oh iya, betul. Oke, Z, ikutan di lagu yang mana nih? Daniel Bedingfield, If You're Not The One, I Wanna Be.
2: Tadi aku dengar When You Tell Me That You Love Me.
0: Ah, itu baru sudah keputar tuh.
2: Oh iya, itu nih. Okay. Tadi lagi yang tersisa.
0: Daniel Bedingfield, If You're Not The One, I Wanna Be With You dari Mandy Moore.
2: I wanna be with you.
0: Oke, menyapa dulu buat siapa nih Mas Z?
2: Menyapa kak dulu buat yang lewat, salam kenal sebelumnya untuk Mbak Tantri di Pare-Pare kalau tidak salah.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Pak Bobby di Mandar. Terus Viola tadi di mana saya lupa. Terus yang tadi dari siangka juga masuk, Pak Abdul Sewang, Pak Rading di Bantimurung, Oki Didaya, terus yang dari Palopo juga tadi siang yang mau bagi-bagi durian, belum bisa dengar di malam.
0: Ada yang mau bagi-bagi durian ya?
2: Ya tahu lah. Iya, selamat malam semua untuk pendengar RIOE juga, Arjuna di Antang.
0: Arjuna di Antang. Oh, Aganta nih. Oh,
2: oke. Iya. Selamat malam Arjuna, bapaknya Mak. Iya. Yeah. Siap-siap di sana ya.
0: Iya.
2: Kapan-kapan lagi kita main catur, Bang?
0: Oh, teman caturnya. Okay. Luar biasa nih.
2: Iya, Bang Arfan. Sering main catur itu yang catur tunanetra kan?
0: Iya.
2: Kan sering mainkan itu kalau sore-sore.
0: Baik. Iya.
2: Oke. Okay. Semua pendengar RRI. Yang bisa monitor pada malam hari ini, dan tentunya semua penyiar, kru Radio Republik Indonesia. Aduh, surprise sekali bagi saya ini. Sekarang-sekarang ini ternyata sudah padat jalur kalau mau masuk.
0: Iya, luar biasa ternyata nih.
2: Semakin banyak yang mencintai RRI ini saya kira.
0: Baik, terima kasih.
2: Tadi sore kamu masuk, sudah bisa masuk.
0: Okay, terima kasih Mas Zed.
2: Acara sertifikasi, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, kita ke alih telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
0: Iya, Pak Abdullah Sewang.
3: Betul sekali, bro.
0: Oke, Pak Abdullah Sewang, kabar baik, sehat?
3: Kabar baik, sehat, walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Ikutan di lagu yang mana nih? Daniel Bedingfield, Mandy Moore, atau Leon Arms?
3: Ikut lagunya, Set.
0: Oh, ikutan di set ya. Oke. Okay. Iya. Sapaannya buat siapa ini?
3: Buat set. Penggapur, Pak Lupus, Arjuna. Pak Lupus ulangi kembali masa itu.
0: Iya. Sudah halo-halo ya. Halo. Iya.
3: Kepada Indonesia Hakim, Anwar, Pondatu, Indah, Bunda Sopi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Kika di Sabang, Arfaina di Silayar, Ismail, Yuda, Mustaham, sama siapa ya?

0: Hiba di pantai, Ibu Dewi sama Nur Intan di Takara Bulukunyi.
1: Iya. Yeah.
0: Tio, Sidan, Sumarni di Pasar Kota Bantai, Dimas, Aljabar, dan Haji Rani Tokopian di Bantai. Semua-semuanya nih tanpa kecuali.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Bu Arfan.
1: Iya.
0: Yeah. Ya selalu lanjut.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun nih. Waduh, batuk-batuk sampai nunggunya nih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buang rindu.
2: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, dari Sopeng, Pak Ahmad Yani. Kabarnya sehat?
2: Sopeng. Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya.
2: Bung Arfan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, syukurlah.
1: Iya. Baik, ikutan di lagu berikutnya. Daniel Bedingfield.
2: Mandy Moore. Ada.
1: Mandy Moore, I Wanna Be With You. Oke, okay. Menyapa buat iya. Siapa nih Pak Ahmad Yani?
2: Buat yang berlewat, Abdullah Besewang.
1: Iya.
2: Ketika ada Dimas, Pak Arfino, Pak Radi, ada Bunda Dewi, ada Nur Dimarus, ada Uki, ada Bunda Sopi, ada Putri Puan Datu, Astri Diwotu, Laya Sari, ada Aulia, Tantri sama Esti, dan semua-semuanya nih.
1: Dan semua-semuanya, oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah lagi nih ke line telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, Anda sudah masuk nih, Pak Lupus.
3: Halo.
1: Iya, Anda sudah masuk nih,
3: Pak. Halo. Halo.
1: Iya, halo.
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: Halo.
1: Halo. Iya, halo, Pak Lupus. Iya.
3: Halo.
1: Iya, halo. Kita dengar suaranya, silakan. Iya.
3: Memori lewat lagu.
1: Oke. Sehat kabarnya Pak Lupus?
3: Ya sehat.
1: Oke, maaf ya saya harus teriak-teriak ini kayaknya kecil suara saya.
3: Ya.
1: Oke, Pak Lupus ikutan di lagu berikutnya ya.
3: Ya.
1: Siap, menyapa dulu Pak Lupus.
3: Apa-apa. Siap, menyapa dulu Pak Lupus. Apa-apa. Ada Tika, ada Asir Dewo tuh, ada Nur Hikmah, ada Tio, ada Abdullah Sewang, ada Pondatu, ada Bunda Sofi, ada Tantri, semua-semuanya.
1: Semua-semuanya, Mi, katanya. Baik.
3: Oke.
1: Okay. Ya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Lupus. Kita ke MU, Minasaupa dan sekitarnya ada Sri Sinta. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jagonya saya deh. Oke, apa kabar Iba?
4: Baik-baik
1: Ji, kayaknya mengantuk Mini ya.
4: Iya, sudah mau tidur.
1: Sudah mau tidur, berarti ikutan saja nih lagunya ya. Sapannya buat siapa nih Mbak Sinta?
4: Ada tadi Tantri. Ada Ahmad Jatuh Kasman dan Lugina M. Nur.
1: Iya.
4: Ibu Buda Sofi, Isma Kusalara, Jamsa Maesa, Roma Mario, ada Pak Gapur, ada lagi Waida Matawati, Dimas, Bapak Le Puang Datu,
1: Pak
4: Dewa, Pak
1: dan semua semuanya
4: dan
1: semua-semuanya.
4: Baik. Semua-semuanya. Selamat istirahat, selamat bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke line telepon lagi. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu.
1: Iya. Dari siapa nih? Kok lemes sekali suaranya?
5: Dari Maya di Gorontalo.
1: Maya Gorontalo. Monitor lewat aplikasi RRI Digital ya?
5: Iya benar banget.
1: Oke, sehat?
5: Ya, halo.
1: Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Bang Sedir gimana, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat di sini. Oke, malam ini tersisa lagunya Daniel Bedingfield, If You're Not The One, yeah. I Wanna Be With You Mandy Moore, My Everything, How Do I Live dari Leon Rimes.
5: My Everything aja.
1: My Everything. Menyapa buat siapa nih Mbak Maya?
5: Menyapa pertama dulu buat Bang Penyiar yang lagi bertugas.
1: Iya. Yeah.
5: Saya selalu dengan segala aktivitasnya. Saya selalu juga Bang Kolet Cinta Menyerobal Amin. Terus spesial aja buat seluruh sahabat Pro 1 RRI Makassar. Santun malam semuanya. Salam sehat selalu buat semuanya. Salam kompak seluruh darah. Maaf banget nggak bisa jauh satu persatu semuanya. Oke, makasih.
1: Terima kasih kembali.
5: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Dayak Makassar, ada Mbak Uki.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Uki?
6: Apa kabar? Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, oke, sehat. Ikutan di lagu mana nih? Daniel Bedingfield, Mandy Moore, Leon Rimes, atau
6: Mandy Moore?
1: Wih, banyak yang fansnya sama Mandy Moore ini ya. Oke, sapaannya buat siapa saja?
6: Yang baru lewat ada Maya tadi, ada Kak Yanitasmu di Sopem bareng Kak Nurmina, ada Tantri, Sri Sinta, Uli Ape, Samsia Maisar, Rian Hendrawan, Wahida Martawati, Parjuna Dimas, ada Fadil, Kak Riko, ada Sul, ada Pak Set juga, Puan Datu, Pak Astri. Ada Bobby, Denompo, Ibu Sumi, ada Rosdiana Yasir, Bunda Sopi, Ina Kristalara, Chandra Mujiatin Nur, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Aldi Hidayat, Pak Gapur, ada Arfa di Selayar, dan semua-semuanya Mia lagi monitor buat Mas Arfan. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang menunggu juga nih di line telepon. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
7: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Memori lewat lagu.
1: Dari siapa, di mana ini? Saya baru dengar suaranya kayaknya.
7: Dengan Zakir di Bone.
1: Zakir di Bone. Apa kabar Bone?
7: Alhamdulillah baik.
1: Bone mana kini Pak Zakir?
7: Bone Kecamatan Pondre.
1: Oh, di Pondre. Iya. Oke. Okay. Ikutan Mami di lagunya ya.
7: Iya, ikutan
1: kita. Iya, sapaannya buat siapa ini Pak Zakir?
7: Sapaannya buat Mbak Tantri, Puan Dianisa, terus ada Maya tadi, ada Abdul Siwa sama Puan Datu, terus ada Mbak Dinda di Sope, Mbak Ica di Bone. Semua-semuanya pendengarnya roh rindu lewat lagu. Yeah. Buat Kak Arpa, saya selalu bersama keluarga.
1: Baik, terima kasih Pak Zakir.
7: Ya, terima kasih banyak Kak Arpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sisa waktu. Masih ada tersisa 10 menit nih ke depan ya. Kita ada Pak Ahmad Arjuna nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Ada salam dari Pak Z tadi itu.
2: Ya, dia juga sedang menikmati ini siaran dari Pro 1.
1: Oh, gitu ya.
2: Di cuaca dingin ya.
1: Jadi kalau Pak Z-nya, Pak Z-nya sudah pulang ke Mamasa, siapa yang temani main catur ini?
2: Ada yang lain.
1: Ada yang lain.
2: Iya.
1: Oh, maaf saja ya Pak Z ya. Gak ada Pak Zed, masih ada yang lain katanya. Oke deh.
2: Ada yang lain.
1: Sehat Pak Arjuna?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
2: Sebentar anu di
1: Spanyol.
2: Spanyol, Belgia.
1: Belgia.
2: Iya. Setelah Spanyol ini Bung Harpan.
1: Wih. Wih. Skor telak atau tipis nih?
2: Tipis ini, tipis.
1: Tipis ya?
2: Iya. Paling 2-1 atau 1-0.
1: Oh gitu ya.
2: Spanyol.
1: Bukan ada penalti
2: karena
1: ya.
2: Belgia juga kan patut juga diperhitungkan juga Belgia.
1: Iya, kuda hitam ya kan. Saya sangka langsung bisa balik nih. Oke, okay. Ahmad Arjuna ikutan di lagu yang berikutnya saja nih ya. Sisa dua lagu nih. How do I live my everything. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Buat Ted di tetangga saya di sebelah sana ya. Selamat malam ya. Terus Mbak Tantri Pare-Pare, Sinta di MU, terus Pak Gunade juga di MU juga, Ibu Kristal di Maros Mencelo ya, terus ini Rosdiana Yasir juga di Maros, sama Sermeser di Pantai, sama Anissa sama Pak Hakimnya, terus Tika di Saban. Apa kabar Pak Sewan nih? Sebentar Pak Sewan, jam 3 di Pak Sewan baru kita bangun lagi. Terus Opa Is amenitas pun di shopping, dan semuanya ya,
1: dan semuanya ya, ya.
2: Selamat menantikan Spanyol dan Belgia.
1: Terima kasih Pak Ahmad Arjuna. Waalaikumsalam. Kita ke line telepon, sudah ada yang bergabung. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori not lagu.
1: Dari siapa di mana?
3: Dengan Asri di Wotu.
1: Asri di Wotu. Oke, okay. Apa kariba Wotu?
3: Alhamdulillah madeceng.
1: Madeceng ya. Banyak durian ini kalau di Wotu ya.
3: Baik, sudah habis.
1: Oh, justru habis di duriannya.
3: Iya.
1: Oke, okay. Ikutan di dua lagu yang tersisa ya. Menyapa buat siapa nih Pak Asri?
3: Iya, menyapa yang baru lewat ada Pak Arjuna, Ali Malangkeri, ada Pak Dula Sewan.
1: Iya.
3: Ada Bunda Sofi di Papao, Nina Kristalara, Tensa Maisar, Dana Yasir, Uki di Maro, di Dayak, ada di Popeng, ada Ahmad Yani Kasmun, Nurmina Emur, ada Penglati di Pinderang bersama Nur Alam, ada Upadi, ada Nurintan di Takalar, ada Tantri di Pare bersama Hesti, buat siapa lagi, buat di Sabang ada Tika bersama Yuda, Pak Luf Mulari-Mari, buat Ante Ender Kangduri, Audia juga di sana, buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali,
1: buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
3: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua-semuanya yang sudah meramaikan Ruang Rindu malam hari ini dengan spesial lagu-lagu barat pilihannya ya. Sehat selalu, Sampai jumpa di lain kesempatan ya, untuk program Ruang Rindu hadir setiap harinya di Pro 1 RRI Makassar ya. Anda bisa dengarkan dari pukul 22 hingga jelang pukul 23 setiap malamnya. Kita hadir dulu dengan My Everything dari 98 Degrees dan How Do I Live, Leon Rimes.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM Pro Soter Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih setiap menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Satu jam kebersamaan kita di zona musik dan juga kisah-kisah inspiratif dan motivasi menemani Anda malam hari ini. Selamat beristirahat kami ucapkan dulu untuk pendengar-pendengar kita yang sudah memilih waktunya untuk beristirahat ya. Mimpi indah dan mudah-mudahan tidurnya malam ini penuh kebahagiaan, karena kalau hatinya bahagia terus bobo atau tidur, ini tentunya akan hadir mimpi indah atau mungkin bangun nanti besok dengan suasana hati yang plong, ceria dan penuh semangat ya. Dan menemani Anda yang masih terus bersama kami, baik di FM ataupun juga di aplikasi RRI Digital atau dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui streaming kami juga, Anda masih bersama kami dengan beberapa rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga tadi kisah-kisah inspiratif yang akan menemani Anda malam hari ini. Malam ini cukup indah, cukup panas, hangat untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Mudah-mudahan itu menjadi tanda baik ya untuk Anda menemani keluarga, menemani teman, menemani kesunyian ya, menemani keceriaan apapun itu. Dan mudah-mudahan saja yang merasa kalau malam ini tidak seindah hari-hari kemarin atau tidak seindah cinta yang semestinya, benar berarti kata Naf ya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada malam itu, ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan, dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?"
1: "Ya, tetapi saya tidak membawa uang,"
0: jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal, tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu, menarik nafas panjang.

0: memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu.
1: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
0: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, nak."
1: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. 1000 Wajah Ayah, karya Nurun Ala. Sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel 1000 Wajah Ayah mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang arti seorang ayah, kasih sayang yang tak terbatas, serta perjalanan hidup yang penuh liku. 1000 Wajah Ayah bercerita tentang seorang anak yang berusaha memahami sosok ayahnya yang begitu kompleks. Melalui kilas balik dan pengamatan mendalam, pembaca diajak untuk menyaksikan berbagai peran yang dimainkan sang ayah dalam kehidupan keluarganya. Mulai dari sosok yang tegas, penyayang, hingga penuh kejutan, setiap wajah sang ayah tergambar dengan begitu hidup. Meskipun tokoh ayah digambarkan dengan sangat baik, pengembangan karakter tokoh anak bisa sedikit lebih mendalam. Beberapa adegan atau tema terasa diulang-ulang sehingga sedikit mengurangi kejutan dalam cerita. Meskipun demikian, Nurun Ala berhasil menyajikan cerita yang emosional dengan bahasa yang mudah dipahami. Setiap kalimat seolah menyentuh langsung ke lubuk hati pembaca. Karakter ayah dalam novel ini begitu kompleks dan multidimensi. Pembaca diajak untuk memahami bahwa seorang ayah juga memiliki perasaan, keraguan, dan perjuangannya sendiri. Tema kasih sayang antar orang tua dan anak adalah tema yang universal dan abadi. Dan novel 1000 Wajah Ayah berhasil menyentuh hati pembaca dari berbagai kalangan usia. 1000 Wajah Ayah adalah sebuah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang peran seorang ayah dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya menyajikan kisah yang menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran hidup yang berharga. Kita diajak untuk lebih menghargai sosok ayah dan mengungkapkan rasa sayang kita sebelum terlambat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bebas bagi timnas Belgia. Tetap area kotak 16 dari Belgia sendiri. Ya, tadi tampaknya Lamine Yamal ada kontak fisik dengan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini Brandon Nessel umpan terobosan dia kepada Maxim De Kuyper, maksudnya tadi diberikan kepada Jeremy Doku, namun bola jatuh di kaki pada pemain Spanyol. Akurasi umpan yang masih belum sempurna dari para pemain Belgia. Kali ini anak asuh Rudy Garcia memang masih kesulitan untuk menembus pertahanan dari Spanyol. Kali ini ada Pau Barsi berikan kepada Dani Olmo yang turun ke belakang ke bawah untuk membantu penyerangan. Berikan saja kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan kepada Alex Pena. Alex Pena melebar berikan kepada Pedro. Pedro melewati garis tengah permainan. Saat ini berikan lagi kepada Pau Barsi yang ada di sektor tengah permainan. Pau Barsi masih umpan 1-2 dengan Pena, dengan sang kapten Rodri. Rodri umpan tarik maksudnya tadi ke depan, namun tadi tidak berhasil disambut oleh Dani Olmo. Kali ini adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal melakukan tendangan, sayang sekali berbahaya, namun melebar tipis tadi di sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Lamine Yamal tadi yang berhasil mencuri bola ataupun mendapatkan bola rebound dari sapuan yang tidak sempurna back dari Belgia. Namun sayang sekali tendangan kaki kirinya hanya melebar sekitar setengah meter di sebelah kanan Mister Gawang Belgia. Kali ini Maxim De Kuyper saat ini dari sektor kiri berikan saja kepada Van Aken. Van Aken kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne umpan langsung masuknya, ada Carlos De Ketelaere yang dituju, namun berhasil dibuang saja oleh Pedro Porro. Kali ini ada Van Aken. Van Aken berikan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku melewati 1-2 pemain. Jeremy Doku masih berikan pada Kevin De Bruyne. Namun sayang sekali terjadi salah komunikasi. Umpan yang begitu mudah namun tadi terjadi mispersepsi di lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Pedro Porro. Pedro Porro bersiap-siap berikan saja umpan kepada Dani Olmo. Pedro Porro kemudian tendang lagi ke depan. Kali ini ada Mikel Oyarzabal. Terjadi tarik menarik tadi antara pemain Belgia dengan yaitu Nathan Goy yang mengawal tetap pergerakan dari Mikel Oyarzabal, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Sudah dieksekusi saat ini. Ada Pau Barsi. Pau Barsi kali ini sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo saat ini merangsek tengah permainan, berikan saja melebar kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan terobosan kepada Dani Olmo, dan kali ini berikan pada Lamine Yamal. Lamine Yamal mampu melewati satu pemain, namun gagal dia melakukan eksekusi yang sempurna. Dan hanya kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dan sebelah kiri pertahanan. Jeremy Doku back pass lagi ke belakang, berikan kepada nomor 23. Melebar dia masuknya kepada Leandro Trossard. Namun sayang sekali Nicolas Raskin tadi tidak mampu melepas umpan yang cukup akurat, hingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Namun dengan itu juga wasit Michael Oliver meniup peluit tanda Henderson break untuk babak pertama ini. Bung Hendri, jika kita melihat dari pertandingan babak pertama ini, sebenarnya masih belum ada serangan yang betul-betul mematikan di antara kedua tim, baik itu di Belgia maupun di Spanyol. Menurut Anda apa permasalahan yang ataupun problem yang ada pada pertandingan pagi hari ini?
1: Ya, dari sisi ball possession memang Spanyol sangat dominan ya. Ya, statistik menuliskan 64% berbanding 36% milik Belgia. Tapi memang sejauh ini serangan-serangan dari Spanyol pun masih sangat sulit ya untuk masuk ke kotak penalti ya. Yeah. Dan khususnya tentu pressing-pressing yang dilakukan oleh Ngoy terhadap Oyarzabal tadi. Dimanapun Oyarzabal melakukan pergerakan pasti ada Ngoy di sana ya. Yeah. Tapi masalahnya memang lini tengah dari Belgia pun tampil seperti tidak tenang ya di laga ini ya. Bagaimana tadi Hans Van Aken dan juga Nicolas Raskin berulang kali melakukan salah passing. Dan mungkin salah satu faktornya adalah bagaimana Belgia kehilangan seorang Yuri Tillemans ya, yeah, yang seharusnya bermain sebagai starter, tapi tadi ternyata mengalami cedera saat pemanasan. Yeah. Ini artinya memang kalau cedera mendadak seperti itu membuat seorang pelatih harus mereset ulang strateginya ya. Yeah. Karena memang Van Aken dan Raskin ini adalah dua tipe gelandang yang lebih bertahan ya. Karena kalau ada Tillemans di sana, yeah, Tillemans akan membuat koneksi dengan Kevin De Bruyne tidak terlalu jauh. Dan ini yang terlihat di 24 menit pertama ini bagaimana Van Aken dan Rasin ini kurang memberikan passing-passing yang akurat kepada De Bruyne, kepada Jeremy Doku, sehingga di sisi pertarungan di lini tengah Spanyol benar-benar unggul ya, melalui tadi sangat nyaman sekali, ada Rodri, ada Fabian Ruiz, dan pada dilihat Luis de la Fuente juga melakukan strategi yang menarik dengan mencadangkan seorang Pedri ya, dengan memasukkan Ruiz dan juga Rodri. Ini akan juga jadi kombinasi yang baru buat Spanyol, tapi memang tadi secara keseluruhan Spanyol masih sulit untuk masuk ke kotak penalti dari Belgia.
0: Yang menarik sebenarnya Bung Rudi, jika kita berbicara Bung Hendri terkait dengan timnas Belgia ini, sebenarnya masih ada sosok Axel Witsel ya Bung ya, yang tipenya hampir sama dengan Yuri Tillemans, dia juga kuat bertahan tapi juga merupakan pembagi bola yang bagus. Tapi kenapa tidak dimainkan ini Bung? Apa ada alasan khusus dari Rudi Garcia untuk malam ini Bung?
1: Iya, mungkin Rudi Garcia melihat performa Van Aken dan Raskin yang cukup bagus saat menghadapi Amerika Serikat ya. Raskin ini adalah pemain yang memberikan asis kepada gol Charles Kedenlaer saat menghadapi Amerika Serikat, dan Hans Van Aken sendiri bahkan di laga tersebut juga bisa mencetak gol ya. Dan mungkin kalau memang kedua pemain ini tidak tampil maksimal, tampaknya Axel Witsel akan diberikan kepercayaan lah oleh Rudi Garcia di babak kedua ya.
0: Oke, dan jika kita berbicara di kubu dari Spanyol sendiri, tadi mungkin hanya benar-benar peluang bersih hanya dari datang dari Lamine Yamal ya,
1: betul.
0: Masih belum ada peluang yang betul-betul bisa menggetarkan pertahanan dari timnas Belgia. Apa yang perlu dilakukan oleh Spanyol untuk di sisa 20 menit ini?
1: Mungkin adalah bagaimana cara atau solusi agar Oyarzabal bisa bermain seperti biasanya ya. Karena sejauh ini memang jalur passing kepada Oyarzabal ini seperti belum maksimal ya, belum masih tertutup. Sehingga mungkin kreativitas dari seorang Rodri, dari seorang Fabian Ruiz harus lebih berani lagi lah untuk melakukan progresif passing ke depannya.
0: Iya, kali ini pertandingan kembali bergulir. Lemparan ke dalam dihadapi oleh Spanyol. Pedro Porro melakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja dia berikan kepada Pau Cubarsí. Kali ini Pau Cubarsí umpan 1-2 dengan Rodri. Masih Pau Cubarsí, kali ini back pass ke belakang berikan kepada Unai Simon. Unai Simon melebar ke sebelah kiri, ada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte saat ini umpan saja berikan kepada Rodri. Rodri umpan saja berikan kepada Pedro Porro. Maksudnya ke depan dari Pedro Porro ada Michael Oyarzabal, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Belgia, Thibaut Courtois, yang pada kesempatan pagi hari mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Ya, saat ini Thibaut Courtois sudah melakukan tendangan melewati garis tengah. Charles Gettinger yang dituju jatuh di kaki Jeremy Doku, masih berhasil dieliminasi oleh Pedro Porro. Kali ini Pedro Porro umpan saja berikan pada Lamine Yamal. Salah Lamine Yamal memberikan umpan, masih kembali jatuh bola di kaki para pemain Spanyol. Saat ini ada Rodri. Rodri sang kapten kesebelasan dari Spanyol masih dibayang-bayangi oleh para pemain Belgia. Umpan saja sodorkan kepada Marco Kurela. Marco Kurela menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Belgia. Umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz masih umpan saja berikan kepada

0: lebar dia. Lebar dia berikan kepada Don Marcelin. Saat ini ada Jeremy Doku, tak hati dia, lepas saja kepada masnya Kevin De Bruyne. Masih Jeremy Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Umpan ke belakang, berikan pada nomor 20 tinggal Nicolas Raskin. Nicolas Raskin melebar dia ke sebelah kanan penyerangan. Kali ini back pass lagi ada Nathan Goy, umpan saja berikan kepada Brandon Mesele, back pass lagi ke belakang berikan kepada Nathan Goy. Masih sulit timnas Belgia untuk membongkar pertahanan dari Spanyol. Ya, kali ini ada Leandro Trossard berlari kencang dia. Maksudnya tadi berikan saja umpan ke depan namun berhasil dicuri tadi. Ada Kevin De Bruyne, namun tidak akurat umpan yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Kali ini ada Pau Kubarsi, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Pau Kubarsi, umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Pedro Porro menyisir dari sebelah kiri pertahanan, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Pedro Porro umpan tarik yang dilakukan. Pedro Porro tadi bola langsung ke dalam. Gol. Sebuah tendangan dari Dani Olmo yang berhasil diblok oleh Thibaut Courtois. Dan akhirnya bola rebound berhasil dipompakan oleh Fabian Ruiz. Akhirnya Fabian Ruiz pencocor bola mampu merobek jala gawang dari timnas Belgia. Untuk sementara waktu Spanyol unggul 1-0 atas Belgia. Bagaimana Bung Henry, Anda melihat permainan cantik 1-2 yang dipertontonkan oleh Spanyol pada bagian ini, Bung?
1: Ya, berawal dari kombinasi Pedro Porro dan juga Lamine Yamal ya. Dan bagaimana aksi Pedro Porro melewati seorang Jeremy Doku dan sempat ada shooting dari Dani Olmo, masih bisa di save oleh Thibaut Courtois. Tapi bola rebound yang berhasil dimanfaatkan oleh Bakfai Gabriel Ruiz ya. Yang gimana tadi lari ya dari area tengah untuk masuk ke kotak penalti dan dia ada di posisi tepat.

0: kesempatan dan akhirnya Spanyol benar-benar mencetak gol pertama di laga ini.
1: Dan ini benar Bung, seperti Anda katakan tadi bahwa memang sosok Yuri Tillemans sangat terasa sekali kehilangan yang dirasakan oleh Belgia, karena beberapa kali Belgia gagal melakukan ataupun menetralisir serangan yang dilakukan oleh Spanyol.
0: Iya betul, dan khususnya mungkin Van Aken dan Rasim ya, yang sejauh ini berulang kali melakukan salah passing dan tampil tidak tenang, dan tadi berulang kali juga seperti melakukan direct ball ke depan yang terasa sia-sia ya, sehingga memang saat build up play-nya ini Belgia sejauh ini belum terlalu mulus ya.
1: Iya, dan pendengar, kali ini untuk sementara waktu timnas Spanyol yang mengenakan kostum berwarna merah dengan corak biru dan celana biru dengan corak merah dan kaos kaki berwarna biru unggul sementara 1-0 atas Belgia, dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Dan saat ini pertandingan masih dihentikan sementara karena memang salah satu pemain dari Belgia, kita lihat tadi Timothy Castagne mengeluarkan darah dari hidungnya setelah tadi terjadi duel di udara dengan pemain Spanyol tadi, sehingga wasit masih menghentikan pertandingan, dan tim medis dari Belgia juga sedang melakukan perawatan terhadap Timothy Castagne, dan apakah sudah ditanduk keluar dan pertandingan kembali dilanjutkan. Open play saja tadi, bola dilakukan hanya kepada Belgia, kembalikan kepada pemain Spanyol tadi. Ini Rodri, ini sedari sektor kedalaman pertandingan, menanggulah sedang umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Alex Baena, umpan saja pendek kepada Kurela tadi, namun kembali bisa dipertahankan oleh pemain dari Belgia, dan sisi kanan pertahanan dari Belgia, lemparan ke dalam dilakukan oleh Spanyol, pendek saja pada Kurela. Tarik lagi ke tengah kepada Rodri, Rodri, umpan pendek kaki kiri kepada Pedro Porro, tidak jadi dia memberikan umpan, masih berjalan sambil menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Belgia. Umpan pendek kepada Yamal, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi ke belakang kepada Kubarsi, dorongkan sektor tengah kepada Fabian Ruiz, Fabian Ruiz dorongkan lagi kepada nomor punggung 16 dari Rodri, Rodri kembalikan ataupun kepada Alex Baena, Alex Baena kembalikan lagi kepada Fabian, Fabian Ruiz melebar ke sektor tengah, ada Kubarsi, Kubarsi mencoba memberikan umpan, dorongkan sektor kiri adalah Lamine Yamal, menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, Lamine Yamal menempat peran ataupun pengawal dari dua pemain, kemudian ke depan

Belgia tadi atau berjarak sekitar kurang lebih 5 meter dari area kotak penalti. Kita masih menantikan tendangan bebas tampaknya saat ini akan dihadapi oleh Spanyol. Setelah tadi ada dorongan tangan dari Jeremy Doku terhadap Lamine Yamal dari luar kotak penalti ataupun berjarak kurang lebih ada 25 meter dari gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Lampaknya pagar betis juga telah dilakukan oleh pemain belakang dari Belgia. Ada 4 pemain yang melakukan pagar betis tampaknya. Sementara itu, para pemain dari Spanyol ataupun eksekutor ini juga masih menantikan siapakah. Karena memang kita lihat ada 4 pemain Spanyol yang sedang komunikasi untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Tampaknya Lamine Yamal, kemudian ada Oyarzabal juga. Ada tanya juga di sana. Apakah Laporte juga akan melakukan eksekusi sudah dilakukan dan kita masih menantikan Lamine Yamal setelah kembali diblok oleh penjaga gawang dari gol Courtois tadi. Namun kini peluang masih dihadapi oleh pemain Spanyol dan kembali lagi kemana bola rebound tadi kembali dikeluarkan oleh pemain dari Belgia tadi. Tidak ingin mengambil resiko tentunya dan kembali tampaknya hasilkan tendangan penjuru ataupun tendangan sudut bagi Spanyol dari sektor kiri pertahanan dari Belgia. Alex Baena sudah bersiap-siap akan melakukan eksekusi tendangan sudut. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Itu juga oleh Fabian Ruiz. Fabian Ruiz lebarnya ke tengah kepada Dani Olmo. Mencoba melihat pemain dari Belgia tampaknya. Namun posisinya tampaknya berbenturan juga dengan wasit Michael Oliver tadi. Sehingga memang tadi kan harus dihentikan. Memang saat bagaimana tadi kita lihat Dani Olmo ini yang mencoba menguasai ataupun mengontrol bola umpan dari sektor kiri tadi. Namun tampaknya juga tidak melihat posisi wasit yang ada di sebelah kirinya Michael Oliver tadi, sehingga bagaimana pertandingan harus dihentikan sementara. Kita masih menantikan tempatnya. Memang pertandingan dengan tempo tinggi diterapkan oleh Spanyol yang mendominasi permainan di babak yang pertama ini hingga memasuki menit ke-35 detik ke-32 ini. Kita masih menantikan untuk itu sudah dilakukan. Pendek saja kepada Rodri. Rodri melebar kepada Kubaksi. Dari sektor kiri pertahanan Belgia. Di sana ada Yama mendapat satu pengawalan ketat dari pemain Belgia. Tarik lagi ke belakang ke Pedro Porro. Umpan lagi ke sektor tengah. Yang dituju di sana adalah Porte. Namun pengumpah Abbas umpan ke depan. Yang dituju ada Erta. Mampu dia masuk sebelumnya. Oh, yang dapat. Masuk shooting. Tampaknya Alex Baena tadi. Namun, kepada itu juga saat bersamaan, wasit juga menilai bahwa Alex Baena juga tampak menyentuh bola dengan tangan kanannya atau handsball, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Sudah dilakukan jauh saja dari penjaga gawang Thibaut Courtois. Namun wasit kembali meniupkan peluit. Apakah memang ada pelanggaran atau offside tampaknya? Pemain dari Belgia sudah betul dalam posisi offside, sehingga hanya menghasilkan dari tendangan bebas. Dilakukan oleh Spanyol, pendek saja tadi Rodri. Lepas dari kemana Fabian Ruiz. Dorongkan lagi bola ke belakang dari sektor kiri. Umpan lagi kepada Fabian. Dorong lagi kembali ke belakang. Jaga gawang. Kita masih menantikan bagaimana umpan permainan dari kaki ke kaki. Kubaksi tidak jadi memberikan umpan ke depan. Lepas saja ke tengah. Tujuan Fabian Ruiz. Dorongkan lagi kepada Ronaldo Simon. Langsung tendang kaki kanan. Sudah melewati kanan garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel di sektor pertahanan dari Spanyol. Di sana ada Daniel Olmo memberikan umpan ke depan yang juga dimasuki Lamine Yamal, namun bola terlalu dekat pada Maxim Oliver. Terunggah lagi pendek kepada penjaga gawang Courtois. Umpan saja lambung melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun dikuasai oleh Spanyol. Daniel Olmo pendek saja kepada Rodri, melewati dua pemain Belgia. Cukup catatan dia dari sektor kiri pertahanan Belgia. Liga pendek saja lagi kembali bertanya ada Pedro Porro menjemput bola, tarik lagi ke tengah yang dituju di sana ada nomor punggung 14 tampaknya. Kita masih menantikan ada Aymeric Laporte. Berongkat kepada Cucurella, kepada Alex Baena. Kembali lagi kepada Fabian Ruiz. Umpan dari kebelak Alex Baena. Umpan kepada Ayat Jabal. Kembali ke Nadia Olmo. Umpan satu Ayat Jabal. Kembali ke Olmo. Oh, kembali membentuk kaki pemain Belgia. Masih aman kini gaung Belgia. Justru bagaimana penguasaan bola tadi kembali dimentahkan oleh pemain-pemain dari Belgia. Kembali memang tampaknya cukup sulit Belgia untuk keluar dari kungan para pemain-pemain Spanyol ini yang terus menggempur lini pertahanan mereka. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh kapten ke-11 dari Spanyol, ada Rodri. Sambil berjalan, sambil mengendalikan bola, dorongkan saja bola pada pemain nomor punggung 5 Alex Baena ataupun kepada tampaknya Pedro Porro tadi. Umpan saja tadi terjadi duel perebutan di area sektor tengah lapangan pertandingan. Namun bukan sebab pelanggaran, umpan ke depan dari sini Belgia. Menyusul dari sektor kiri terjadi perebutan sana oleh Charles Leclerc. Dengan satu pemain dari Spanyol tampaknya ada Aymeric Laporte.
United, dan tampaknya dengan terjadi tadi duel fisik sektor kiri pekan dari sepanjang tampaknya Charles Kedler pasti akan mengeksekusi umpan ke dalam bagi Belgia ini. Dan langsung Panaken tampaknya pendek saja, masih menguasai bola sepenuhnya Panaken kepada Nicolas Raskin, menguasai bola, dorongkan bola para Charles tadi, namun bola bisa dicuri oleh Dani Olmo, pendek saja kepada Matanus. Oh, cantik sekali dia lakukan akselerasi yang cukup gol pada Yalami Nyama, dorongkan bola ke sektor kiri. Kini Spanyol bangun serangan dari sektor kiri pertahanan Belgia, dituju David Rokoro, kembalikan ke Lamine Yamal, masih mengutip-utip bola dia, tidak memberikan umpan, tidak jadi mencoba menyisir di sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan kepada Pedro Poro, kembalikan lagi kepada Rodri, melebar lagi dia ke sektor tengah ataupun mendekati area jantung pertahanan dari Belgia, umpan Kurela ke tengah lagi, kembalikan dari Olmo, kembalikan lagi kepada Rodri, umpan lagi kepada Yamal, mampu masuk ke pemain Belgia, mampu dari Lamine Yamal, tendangan kaki kiri Lamine Yamal tadi dan berhasil melewati dua pemain dari Belgia tadi sebelum melepaskan tendangan, namun arah bola masih menyamping dari sisi kiri tiang gawang dari Belgia tadi atau kurang lebih berjarak sekitar 10 cm saja. Bagaimana memang satu ancaman tadi yang diberikan oleh Lamine Yamal ini, pemain muda yang perkuat klub Barcelona ini, hampir saya tadi menggandakan keunggulan bagi Barcelona, maksud kami dan Spanyol. Saat ini kembali kuasai bola dari Belgia sepenuhnya. Dari sektor kiri ada Jeremy Doku. Rambut kembalinya ini mencoba melesat ke pemain dari Spanyol. Dari sektor kanan pertahanan Spanyol, Jeremy Doku umpan ke depan.

0: kaki kedua kesebelasan, Bu Henry. Seperti apa Anda menilai skema dari gol yang terlanjut dari kaki para pemain Belgia ini, Bu?
1: Dan akhirnya untuk sudah rapor kebobolan dari Spanyol ya,
0: yang kebobolan.

0: bisa muncul semangat dari Belgia yang memang sebelum gol ini seperti terkurung oleh permainan dominasi ball possession dari Spanyol.
1: Ya, pertandingan kembali dimulai 1-1 saat ini. Spanyol menguasai bola dari sektor tengah. Ratu Barsi masih berjalan sambil menguasai bola. Ada bola sejenak dengan kaki kanannya sambil berputar-putar dia. Kembalikan lagi ke belakang kepada Laporte. Umpan lagi kembalikan lagi kepada Kubarsi dari sektor kanan pertahanan sendiri. Umpan dorongkan saja bola kepada Pedro Porro. Maksudnya terhadap Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan Belgia. Namun kembali berhasil diamankan oleh pemain Belgia tadi. Terjadi lagi duel perebutan di sektor pertahanan dan Spanyol. Namun bola kembali bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Belgia. Bagaimana ketenangan setelah berhasil menyamakan kedudukan barisan satu Belgia. Kini ada Raskin memberikan pan pendek kepada Nathan Ngoy, menyisir dari sektor kanan pertahanan sendiri, kembalikan lagi tadi Kastanye, kembalikan lagi kepada Nathan Ngoy dan jauh lagi kepada penjaga gawang di bawah Portoa, melebar dari sektor kiri. Di sana ada Michel memberikan pan pendek kepada Kuivert, dorongkan lagi ke tengah ada Rosar. Rosar masih kembalikan badan dia, mampu melewati satu pemain dari Spanyol dari umpan ke depan dan lagi tujuh adalah Charles dari Kepler, umpan dari maksudnya kepada nomor tujuh Kevin De Bruyne dan tampaknya mendapat kartu kuning pemain Spanyol ini. Kita masih menantikan tampaknya Pau Kubarsi tadi yang mencoba menghentikan laju dari Kevin De Bruyne saat memang serangan balik yang cukup berbahaya tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol dan menarik celana dari Kevin De Bruyne saat ingin mengejar bola, ingin menyisir jantung pertahanan Spanyol tadi dan tendangan bebas ini dihadapi oleh pemain Belgia. Kita masih menantikan Pau Kubarsi. Pendek saja tadi Spanyol, pendek kepada Kuivert. Kuivert masih menggiring bola, dorongkan bola saja ke tengah kepada Trossard, mulai pendek sektor kanan. Di sana ada Nathan Ngoy, dorongkan saja bola kepada Kastanye, pendek saja lagi kepada Kastanye, kembalikan lagi kepada Vanaken, kembalikan lagi Kastanye ataupun kepada Charles. Kembalikan lagi tarik kepada Nathan Ngoy, masih dari sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Melebar dia kepada Raskin, dorongkan lagi kembali kepada Nathan Ngoy. Nathan Ngoy dorongkan lagi 1-2 di bersama Nathan Trossard, masih berputar-putar dia. Penanjak kepada Charles, kita masih menantikan apakah terjelempar ke dalam, bagaimana umpan 1-2 Kastanye dan juga Charles tadi di sisi kiri pertahanan Spanyol. Masih lemparan ke dalam, sudah dilakukan, bola dikuasai sepenuhnya kini oleh pemain dari Belgia. Ada Panakan tadi memberikan umpan ke sektor kanan, mampu dipotong atau dicuruh pemain Spanyol. Terjadi lagi perebutan sektor tengah, ada Rodi kembalikan kepada Lamine Yamal. Terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Belgia tadi, tempatnya mendapat gangguan dari nomor punggung 5 tadi, Kuivert coba mengganggu pergerakan dari Lamine Yamal dan menyisir dari sektor tengah pertahanan dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan Lamine Yamal, sering menguasai bola dengan kaki kirinya, memutar-mutik bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Pedro Porro, balik lagi jauh kepada Kubarsi, dorongkan lagi ke tengah, jadi tujuan adalah Laporte, dorong lagi ke tengah. Di sana ada Alex Baena masih menguasai bola sepenuhnya, dorongkan lagi ke kiri pada Rodri, kembali lagi ke Laporte atau Pedro Porro, kembali Lamine Yamal.

0: Pedro Porro di area gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois. Namun sayang, bola masih melambung atau jauh dari sasaran gawang dari Belgia sehingga memasuki ujung pertandingan babak yang pertama ini. Skor masih sama kuat 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Belgia sudah mulai melakukan inisiasi serangan sementara 5 menit tambahan waktu diberikan wasit Oliver di babak pertama kali ini. Dan kali ini kesebelasan, kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Saat ini ada Aymeric Laporte, berikan saja umpan pendek melebar ke samping kanan, berikan kepada Pogba Barsi. Pogba Barsi berikan lagi kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan, masih berikan saja kepada Pogba Barsi. Pogba Barsi kanan umpan langsung ke depan, berikan pendekan di Olmo, berbahaya, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dieksekusi dari sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Belgia. Sudah bersiap-siap tampaknya Alex Baena untuk akan mengeksekusi sepakan penjuru. Kamu melihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Spanyol memasuki kotak penalti dari Belgia. Dan kali ini ada sekitar 8 pemain Belgia juga ada di kotak penalti ataupun pertahanan mereka sendiri. Alex Baena sudah melakukan umpan berbahaya, datangnya bola disundul tadi saya oleh Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini. Dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok dari sektor kanan. Kali ini kembali sepakan pojok dilakukan, bola jatuh di kaki Rodri. Rodri berikan kepada Fabian Ruiz, tendang langsung masuk sarannya. Maksudnya tadi berhasil kali ini direbut oleh para pemain Belgia. Ada Jeremy Doku, kembali jatuh lagi di kaki Dani Olmo. Dani Olmo menyerang dari sisi sektor tengah. Umpan saja dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi satu pemain. Alex Baena kali ini, Alex Baena masih 1-2 pemain dari timnas Belgia. Kali ini berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan. Lamine Yamal masih utak-atik dia, berikan kepada Alex Baena dari sektor sebelah kanan pertahanan. Alex Baena umpan tarik tadi, namun sayang sekali pendengar, tidak ada yang menyambut umpan tarik dari Alex Baena dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Belgia. Tadi sempat terjadi kemelut yang berbahaya di gawang timnas Belgia, di mana sepakan pojok dari Alex Baena tadi sempat membentur para pemain dari Belgia. Kali ini di bawah kotak sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, berikan pada Jeremy Doku. Namun sayang sekali Doku gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Pedro Porro. Pedro Porro nomor punggung 12 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo umpan lagi ke depan, 1-2 dia dengan Lamine Yamal. Terjadi insiden tabrakan tadi. Nah, tampaknya ada insiden tabrakan antara sesama pemain Spanyol yang salah tadi mengantisipasi datangnya bola. Tampaknya Mikel Oyarzabal dan juga Dani Olmo, ya, terjadi benturan tadi. Kali ini wasit asal Inggris Michael Oliver sudah meminta timnas medis untuk masuk memberikan perawatan kepada para pemain. Saat ini memasuki menit ketiga, detik ke-20, skor masih imbang 1-1. Spanyol berhasil menjebol gawang terlebih dahulu lewat gol yang dicetak oleh Fabian Ruiz, kemudian Carlos de Ketelaere nomor punggung 17 striker Belgia yang bermain di klub Atlanta mampu menyamakan kedudukan. Kali ini timnas Belgia mulai menggulirkan permainan. Ada Thibaut Courtois umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Charles de Ketelaere, berhasil dikontrol oleh Charles de Ketelaere. Umpan saja kepada Van Aken. Van Aken saat ini diberikan kepada Kevin De Bruyne, berikan kepada Doku. Doku saat ini menyusul dari sebelah kanan, berbahaya Doku. Doku, Doku umpan 1-2 tadi. Doku dibayang-bayang oleh dua pemain dari Spanyol. Doku masih umpan tarik, Doku berbahaya, namun tidak ada pemain yang menyambut tadi. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami tendangan ke gawang dari timnas Spanyol. Kali ini mendekati masa-masa akhir dari injury time babak pertama. Kiper Unai Simon sudah meletakkan bola, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan gawang. Mundur 1-2-3 ke belakang dia. Kali ini Unai Simon menggunakan kostum hijau, celana hijau dan kaos kaki berwarna hijau sudah melakukan tendangan. Shaw datangnya bola, maksudnya tadi Mikel Oyarzabal yang dituju, tapi terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Oyarzabal yang menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Belgia. Ya, Sabal tadi melakukan pelanggaran terhadap Raskin atau Nicolas Raskin nomor 23. Dan saat ini tendangan bebas dilakukan oleh timnas Belgia. Namun seiring itu tadi wasit Michael Oliver asal Inggris meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti ulasan bersama dengan Bung Hendri bersama penyiar kita Bung Bisnu. Silakan Bung.

Baik, terima kasih atas laporan pandangan matanya, Bung Rosyanawan dan juga Bung Joko Saputra. Dan kita kembali lagi bersama saya dan juga Bung Hendry. Bung Hendry, gimana nih jalannya pertandingan?

0: sementara Belgia 34%, dan passing akurasinya ini lebih tinggi Spanyol. Tetapi di menit-menit terakhir tadi Belgia mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol dari Charles de Ketelaere. Gimana nih menurut Anda?
1: Ya, dalam makan kalau dari sisi passing secara keseluruhan, ya Spanyol memiliki 303 passing sementara Belgia hanya 114 passing. Artinya nih kalau kita bicara passing hampir setengahnya nih ya, tidak melakukan passing sebanyak dari Spanyol. Tapi bagaimana di babak pertama ini sebenarnya Belgia memang tampil seperti cukup tegang ya di babak pertama. Tampaknya memang tidak bisa dimainkan Yuri Tielemans sangat berpengaruh di lini tengah. Karena Tielemans seharusnya bermain sebagai starter, tapi mengalami cedera saat warm up ya. Sehingga posisinya digantikan oleh Van Aken. Dan tadi Van Aken juga terlihat memang selalu kalah duel dari Rodri, Fabian Ruiz. Dan tadi juga ada gol yang sangat cantik dari Fabian Ruiz ya, yang memanfaatkan bola rebound setelah Dani Olmo melakukan shooting. Jadi memang secara keseluruhan Spanyol tetap Spanyol yang kita lihat ya, dengan ball possession-nya yang sangat luar biasa. Tapi Belgia pun menunjukkan bahwa andai Spanyol melakukan kesalahan, para pemain Belgia memang memiliki conversion rate yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi bahkan mungkin sebelum gol dari seorang De Ketelaere tadi, saya mencatat hanya ada satu tendangan yang dilakukan oleh pemain Belgia.
0: Okay.
1: Sekali seorang Charles De Ketelaere ini mendapatkan kesempatan melalui headingnya tadi, akhirnya bisa menyamakan kedudukan di menit 41. Dan memang salah satu kunci juga bagaimana serangan balik dari Belgia ini sangat optimal ya, pertama tadi, karena mereka memiliki pemain-pemain cepat dan pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi seperti Leandro Trossard, juga ada Jeremy Doku tadi yang berulang kali juga menjadi tombak awal serangan-serangan balik dari Belgia ya. Dan kombinasi permainan antara Jeremy Doku dan juga seorang Kevin De Bruyne juga tadi benar-benar terkoneksi secara baik ya. Dan tadi akhirnya juga meskipun serangannya lebih banyak dari sisi Jeremy Doku, tapi gol justru lahir dari sisi Leandro Trossard ya. Gimana tadi berawal dari kombinasi Trossard dengan Timothy Castagne, seorang bek kanan yang melaju ke depan dan akhirnya memberikan crossing yang kembali disundul oleh Charles De Ketelaere ini. Gol dua laga berturut-turut seorang Charles De Ketelaere melalui skema yang hampir sama, yaitu melalui headingnya. Artinya memang Belgia sangat berbahaya dari sisi ini. Dan untuk sisi Spanyol, untuk pertama kalinya di Piala Dunia akhirnya kebobolan juga. Simon akhirnya memungut bola dari gawang ya.
0: Kalau kita melihat dari kita bicarakan sebelumnya ya, kalau posisi bolanya pas tadi banyak dipegang oleh Spanyol dan juga passingnya juga lebih banyak dari Spanyol.

0: kali ya. Tapi memang Rudy Garcia ini harus memperbaiki lagi koordinasi lini belakang dan lini tengahnya di babak kedua ya. Jadi memang ingin menandingi ball possession dari Spanyol, karena tadi Van Aken berulang kali melakukan salah passing, dan juga Raskin juga berulang kali melakukan salah passing. Okay. Dan dua back tengah dari Belgia, Moy dan juga Michel tadi sebenarnya tampil baik untuk bisa melimitasi ya pergerakan dari Mikel Oyarzabal. Oyarzabal ini adalah seorang fast nine yang diturunkan oleh Luis de la Fuente di lini depan Spanyol. Biasanya memang dia bergerak dengan leluasa begitu ya, sering mengambil bola ke area tengah. Tapi di laga ini bagaimana pemain belakang dari Belgia sejauh ini bisa mematikan peran dari Oyarzabal. Iya. Dan itu akan kita lihat apakah di babak kedua nanti Indonesia melakukan perubahan di sisi lini tengah, karena mungkin Van Aken ini berulang kali menjadi titik lemah. Sementara dari kubu Spanyol mungkin tadi adalah serangan terlalu dominan di areanya Lamine Yamal ya. Dan tadi beberapa berulang kali Lamine Yamal melakukan manuver ke kotak penalti, melakukan shooting, dan juga tadi ada kesempatan lain tendang bebas. Tapi kita masih minim sekali melihat peran dari seorang Alex Baena ya, di winger di sisi kiri. Dan mungkin nanti serangan Spanyol harus lebih bervariatif, bukan hanya dari sisi Lamine Yamal dan Pedro Porro di sisi kanan, tapi di sisi kiri di sana juga ada Kurela, juga Alex Baena yang babak kedua tentu harus bisa memainkan peran lebih banyak lagi ya.
1: Kira-kira nih singkat saja, mungkin apa yang perlu dievaluasi dari kedua tim ini supaya nantinya bisa lebih bermain lebih baik lah di babak kedua ini, Bung Hendy?
0: Mungkin yang paling menarik adalah melihat respon Spanyol setelah menerima gol pertamanya di duelnya ini ya. Nah, tadi kita melihat setelah gol tersebut pun Tau Kubarsi mendapatkan kartu kuning ya, kan menarik sana dari kayak gitu ya. Itu artinya nih tekanan pertama nih yang dirasakan oleh Kubarsi, Aymeric Laporte di lini belakang ya, sebuah tekanan yang belum pernah mereka rasakan panjang Piala Dunia ini, karena kebobolan pertama itu juga tentu akan memukul secara mental pemain Spanyol. Dan kita lihat apakah babak kedua mereka bisa bangkit atau justru sebaliknya ya, Belgia yang kemungkinan mungkin Rudi Garcia dia akan menarik keluar seorang Van Aken dan memasukkan Axel Witsel yang gelandang yang juga memiliki jam terbang luar biasa, pengalaman yang sangat banyak di kompetisi Eropa. Dan mungkin itu yang akan menjadi PR buat kedua tim babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Hendry. Silakan beristirahat dulu, minum-minum kopi, air minum dan segala macam, karena nanti kita akan lanjut di babak kedua. Terima kasih, Bung.
0: Ya, Bung.
1: Baik pendengar, dan sesaat lagi kita akan jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan pastikan juga Anda jangan kemana-mana karena nantinya kita akan lanjutkan di babak kedua dari permainan antara Spanyol melawan Belgia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan koperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Mendukung program KDKMP secara masif.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan koperasi merah putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar koperasi merah putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan.

0: Sementara itu, Ketua Operasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya Mambang Tubil mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam. Meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi, pada tahap awal koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
1: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya penginjaman yang belum bisa kita realisasikan. Karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu.
2: Okay.
1: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDP Kementerian Koperasi itu.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati Inforin dan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, baik pendengar, saat lagi kita akan saksikan babak kedua antara Spanyol melawan timnas Belgia ya, dan tentunya sesaat lagi kita akan dipandu oleh sportscaster kita, ada Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko untuk jalannya pertandingan. Silakan Bung Rosian Anwar dan Bung Joko.
2: Ya, dari Los Angeles Stadium Amerika Serikat, kali ini timnas Spanyol akan memulai kick off kompetisi. Sudah berikan saja berikan kepada Pedri, maksud kami berikan kepada Rodri. Dan kali ini Rodri melebar, dia berikan kepada Alex Baena. Alex Baena masih untuk dia kick pass kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendekati garis tengah permainan, umpan saja melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Alex Baena. Alex Baena melebar lagi, dia berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte sodorkan saja bola kepada Marc Cucurella, masih umpan 1-2 dengan Aymeric Laporte. Mundur kick pass ke belakang, berikan kepada Unai Simon. Kali ini ada Rodri yang datang menjemput bola, berikan saja umpan saja tadi kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz umpan 1-2 dia dengan Aymeric Laporte. Kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja 1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal, kali ini ada Marc Cucurella menyisir dari sebelah kanan. Sayang sekali dengan tadi sidang pelanggaran tadi. Marc Cucurella sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Belgia, Brandon Michel, maksud kami Leandro Trossard, dan tampaknya wasit Michael Oliver menyatakan bahwa itu adalah terjadi insiden pelanggaran. Dan kali ini ada serangan dari Belgia, Charles de Ketelaere dari sisi kiri pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini namun sayang sekali sebuah akurasi dribble yang kurang baik dari Charles de Ketelaere, nomor 17, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Spanyol. Sudah dilakukan umpan 1-2 tadi Unai Simon dengan Alex Baena, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo tadi dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari timnas Belgia, ada nomor punggung 4 Brandon Michel, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas masih dari sisi pertahanan dari timnas Spanyol. Berhasil bola direbut tadi, berbahaya datangnya bola, namun sayang sekali tadi umpan terobosan dari Jeremy Doku mampu diserkap tadi oleh Unai Simon. Dan kali ini ada Marc Cucurella. Marc Cucurella umpan saja back pass berikan kepada Aymeric Laporte. Aymeric Laporte umpan tarik dia melebar ke sisi kanan, ada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi mendribel bola dia mendekati garis tengah permainan, masih Pau Kubarsi. Umpan saja sodorkan berikan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz back pass 1-2 berikan kepada Pau Kubarsi. Kubarsi ke depan, kali ini ada Michael Oyarzabal. Oyarzabal back pass lagi ke belakang, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro kali ini. Back pass lagi berikan kepada Pau Kubatsi. Pau Kubatsi sudah melewati 3.5 permainan. Berikan pada Lamine Yamal. Bahaya Lamine Yamal. Mampu menurut memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Pau Kubatsi. Namun sayang sekali asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Lamine Yamal terjebak dalam posisi offset. Sebuah sodoran yang sangat cantik sekali tadi dari Pau Kubatsi. Namun sayang sekali Lamine Yamal sudah terjebak dalam posisi offset. Tadi sempat Thibaut Courtois keluar dari sarangnya untuk menghalau bola. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Belgia. Dilakukan oleh Thibaut Courtois. Kencang datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Pau Kubatsi. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Van Aken. Sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh ke depan, maksudnya yang dituju adalah Charles de Ketelaere, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Spanyol. Kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Trossard saat ini masih utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Dani Olmo. Trossard masih mendribel bola dia di tengah dari setengah permainan. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Namun akurasi dribel yang kurang baik dari Timothy Castagne. Bola meninggalkan lapan permainan. Kali ini lemparan ke dalam, ada Fabian Ruiz kali dari Spanyol. Diganggu dia oleh Kevin De Bruyne. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi tim Spanyol. Sudah dilakukan. Kali ini ada Emil Laporte 4-1-2 dengan Pedri. Maksud kami dengan Rodri. Rodri jatuh tadi bola di kaki Kevin De Bruyne. Kali ini Kevin De Bruyne sudarkan pada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kiri. Namun sayang sekali mendengar, hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Belgia tadi. Perebutan bola antara Aymeric Laporte dengan Jeremy Doku dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Spanyol hanya menghasilkan sepakan pojok tadi bagi timnas Belgia. Bersiap-siap salah satu pemain Belgia, ada Kevin De Bruyne tampaknya akan menghadapi sepakan pojok. Sementara ada 4-5 pemain dari timnas Belgia dari kotak 16 ataupun kotak terlarang dari timnas Spanyol sudah mengangkat tangan. Kevin De Bruyne umpan saja sodor ke depan, berbahaya namun berhasil dibuang tadi. Dan tampaknya ada insiden pelanggaran. Alex Baena dijatuhkan oleh Leandro Trossard tampaknya, dan hanya menghasilkan sepakan gawang yang akan dieksekusi oleh Onesimon. Sudah dilakukan kali ini. Onesimon berikan pada Pau Kubatsi. Pau Kubatsi berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih mendribel bola. Pau Kubatsi melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk melebar dan menerima umpan. Saat ini berikan saja kepada nomor punggung 12, ada Pedro Porro. Pedro Porro umpan langsung berikan kepada Lamine Yamal. 1-2. Saat ini Lamine Yamal berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro menyisir dari sebelah kanan pertahanan, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi bola oleh Nathan Goy. Kali ini kembali Lamine Yamal. Lamine Yamal utak-atik saja, umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Alex Baena. Alex Baena tadi berhasil disudul. Kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela berikan kepada Alex Baena, menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Maksud, ada Alex Baena, beliuk-beliuk dia. Namun sayang sekali masih kesulitan. Kepas lagi ke belakang, berikan kepada Rodri. Rodri melempar kali ini kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari sebelah kiri. Lamine Yamal, Lamine Yamal, 1-2 pemain dilewati. Lamine Yamal berikan kepada Rodri. Rodri kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela sodorkan back pass lagi ke belakang. Ada Aymeric Laporte yang membantu serangan kali ini. Berikan kepada Michael Oyarzabal yang saat ini berada di sebelah kiri. Michael Oyarzabal berikan lagi kepada Alex Baena. Saat ini ada Pau Kubatsi membantu serangan. Pau Kubatsi 4-1-2 dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sebelah kiri. Lamine Yamal kali ini berikan kepada Marco Kurela. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz 4-1-2 dengan Marco Kurela. Masih berhasil melewati gol. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah sepakan yang berbahaya tadi dari Lamine Yamal. Namun tampaknya bola berbelok arah mengenai salah satu kaki dari pemain Belgia dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Ya, sudah bersiap-siap, sudah dilakukan kali ini. Tendangan langsung dilakukan oleh Lamine Yamal. Namun sayang sekali masih ada Dani Olmo umpan. Tendangan langsung, namun sayang sekali masih jauh, berada di mister gawang dari Belgia. Sebuah sepakan langsung dari Dani Olmo. Dan tampaknya pendengar sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada Ferran Torres yang akan dimasukkan oleh pelatih Simon de la Fuente atau Luis de la Fuente bersama dengan Pedri. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Jeremy Doku berhasil mengontrol bola kali ini, maksudnya berikan saja pada Kekal sedekat teler, namun sayang berhasil direbut oleh para pemain dari timnas Spanyol. Serangan saat ini Fabian Ruiz. Fabian Ruiz sayang ini dari sisi sebelah kiri permainan. Fabian Ruiz kali ini maksudnya sektor tengah, berikan saja kepada Rodri. Rodri umpan lagi ke depan, maksudnya pada Marco Kurela. Ah, sayang sekali umpan terobosan dari Marco Kurela, tidak mampu tadi dikontrol dengan sempurna oleh Fabian Ruiz dan mampu diamankan oleh kiper Thibaut Courtois. Kali ini Nathan Goy dari Belgia, berikan saja kepada Timothy Castagne. Timothy Castagne dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan saja ke depan, namun tidak ada pemain yang dituju, yang ada adalah lawan. Kali ini jatuh di kaki Unai Simon, berikan saja kepada Pau Kubarsi. Pau Kubarsi umpan sodorkan bola ke depan, ada Rodri. Rodri telah melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali umpan yang kurang sempurna berhasil direbut oleh para pemain Belgia. Saat ini Leandro Trossard kembali ke Belgia, berikan kepada Van Aken. Van Aken backpass lagi ke belakang, ada nomor punggung 4, berikan kepada Maxim de Kuyper. Maxim de Kuyper umpan langsung disodorkan ke depan, ada Jeremy Doku yang dituju. Kali ini Jeremy Doku masih backpass lagi ke belakang, berikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Brandon Messel. Brandon Messel berikan kepada Maxim De Kuyper. Maxim De Kuyper melebar dia ke sebelah kanan, ada Nathan Goy. Umpan 1-2 Leandro Trossard. Saat ini Leandro Trossard mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Brandon Messel. Brandon Messel melewati tengah garis tengah permainan. Kali ini ada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne berikan kepada Jeremy Doku. Jeremy Doku menyisir dari sebelah kanan pertahanan. Jeremy Doku berikan kepada Jeremy Doku. 4-1-2 namun berbahaya. Jeremy Doku tendangan langsung dilakukan oleh Maxim De Kuyper. Tendangan langsung tadi pendengar. Umpan 1-2 tadi sangat cantik. Oper-operan 1-2 yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan Maxim De Kuyper mampu membongkar ketatnya pertahanan dari timnas Spanyol, namun sayang sekali gagal menemui sasaran dari tendangan dari Maxim De Kuyper. Sementara itu Alex Baena dan juga Fabian Ruiz ditarik, digantikan oleh Ferran Torres dan juga Pedri yang akan memperkuat lini serang dari timnas Spanyol. Ya, kali ini sudah masuk dua pemain menggantikan Alex Baena dan juga Fabian Ruiz. Kita tunggu saja apakah terjadi perubahan signifikan pada lini serang dari Spanyol. Kali ini Dani Olmo umpan saja ke depan, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal menyisir dari sebelah kanan permainan, berikan saja maksudnya kepada Pedri. Pedri umpan 1-2 tapi berhasil dipotong tadi, dibaca alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini masih jatuh di kaki para pemain timnas Spanyol. Ada Pau Kubarsi, umpan 1-2 dia dengan Rodri. Backpass lagi ke belakang, Pau Kubarsi berikan kepada Unai Simon. Unai Simon sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Aymeric Laporte mendekati garis tengah permainan. Aymeric Laporte mendribel bola dia, umpan saja berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo dibayang-bayang oleh satu pemain, berikan kepada Marco Kurela. Marco Kurela masih umpan lagi berikan kepada Dani Olmo. Backpass lagi berikan kepada Rodri, lebar ke sebelah kanan. Kali ini ada Pedri. Pedri berikan saja, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro saat ini umpan lagi kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal ada di sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Belgia. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri umpan lagi, terobosan berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro umpan tarik, namun sayang sekali pendengar, terlalu keras tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Pedro Porro dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang, maksud kami tendangan gawang. Dan juga timnas Belgia akan melakukan pergantian, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Axel Witsel yang sudah akan masuk menggantikan salah satu pemain dari Belgia. Kali ini ada serangan dari Belgia, Leandro Trossard, namun berhasil bola dicuri tadi oleh para pemain dari timnas Spanyol. Terjadi pelanggaran, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini Marco Kurela sudah dilakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Rodri. Rodri saat ini ada di garis tengah permainan, umpan saja dia berikan kepada Marco Kubarsi. Marco Kubarsi, Kubarsi melebar dia, berikan kepada Pedro Porro. Pedro Porro meliuk-liuk dia, ada di sektor sebelah kanan penyerangan. Pedro Porro berikan kepada Pedri. Pedri umpan saja, ada Lamine Yamal di sebelah kanan. Pedri saat ini, Lamine Yamal umpan lagi. Lakukan serangan tadi berhasil diblok tadi bola oleh Thibaut Courtois. Kali ini ada Rodri, masih kembali gelombang serangan dari timnas Spanyol, berikan kepada Dani Olmo. Dani Olmo ada di sektor tengah penyerangan dari Spanyol. Spanyol. Berikan lagi bola kepada Pedri. Pedri masih umpan 1-2 dia. Kembali kepada Endrick Laporte. Langsung berumpan saja, sodorkan, berikan kepada Rodri. Rodri berikan kembali kepada Laporte. Laporte kali ini ada Rodri. Pedri maksud kami. Pedri melebar, berikan kepada rekannya Pogba Barsi. Dan kali ini melebar lagi, berikan ada Lamine Yamal dari sektor sebelah kanan. Lamine Yamal merangsek dia, namun masih kesulitan. Umpan saja berikan kepada Pedri. Pedri meliuk-liuk dia, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Kali ini adalah Lamine Yamal berhasil direbut oleh Jeremy Doku. Jeremy Doku melakukan serangan cepat, namun berhasil bola tadi direbut oleh para pemain Spanyol. Namun wasit Michael Oliver meniupkan peluit tandanya adanya pelanggaran bagi timnas Belgia. Dan kali ini tendangan atau sepakan bebas akan dieksekusi oleh para pemain Belgia. Dan sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, tampaknya ada Romelu Lukaku dan juga Axel Witsel yang akan masuk untuk menggantikan rekan-rekannya. Sudah dilakukan. Kali ini ada Charles Tegeler, berikan kepada Kevin De Bruyne. Umpan 1-2 dia. Kali ini berikan kepada Jeremy Doku. Ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Spanyol. Kali ini ada Leandro Trossard, berikan kepada umpan 1-2 maksudnya tadi kepada Charles Tegeler. Namun berhasil diblok saja oleh para pemain dari Spanyol. Kali ini ada Dani Olmo. Dani Olmo dari sektor tengah permainan. Sektor Dani Olmo berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan. Dani Olmo. Dani Olmo saat ini masih Dani Olmo, dibayang-bayangi oleh Hans Van Aken. Dani Olmo saat ini kepada siapa bola akan diberikan? Masih mendribel bola dia, mendelay bola saat ini. Backpass lagi ke belakang, berikan kepada Laporte. Laporte tadi, Laporte nih masih 4-1-2 tadi. Kali ini ada Paco Kurela. Umpan tarik dilakukan oleh Paco Kurela, berhasil dibuang tadi oleh Nathan Goy dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Spanyol. Dan pendengar, ada pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih Rudi Garcia. Nomor punggung 10 dan nomor punggung 6, Leandro Trossard, dan juga tampaknya Maxim De Kuyper digantikan oleh Axel Witsel dan juga Romelu Lukaku. Ya, ada 3 pergantian pemain sekaligus tampaknya dilakukan oleh para Rudi Garcia selaku pelatih dari Belgia. Romelu Lukaku masuk menggantikan Leandro Trossard, sementara Hans Van Aken digantikan oleh Axel Witsel. Dan ada lagi satu pemain yaitu nomor punggung 18 Joaquin Seix yang masuk menggantikan Nikola Raskin. Sementara hingga menit ke-60 skor masih imbang 1-1 antara Spanyol dan Belgia.
3: Ya, saudara pendengar, saat ini Spanyol bangun serangan nomor punggung 21 Oyer Gabal pada Lamine Yamal, langsung suntik ke belakang, kembali diblok oleh penjaga gawang Wolver Klaas, sehingga masih bisa mempertahankan daerah tawangnya dari kebobolan. Dan kini Spanyol bangun serangan dari sektor kanan, ada Pedri masih giring bola, alirkan bola ke tengah pada Kubarsa, umpan pada Daniel Olmo, mencoba untuk melakukan pelanggaran tipe tadi, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Turkiya. Ini Jeremy Doku dari sektor kiri, serang dari Turkiya, menyisir dia, mencoba balas ke pemain, umpan

percobaan tadi tepatnya dilakukan oleh satu pemain dari Belgia tadi. Kita melihat memang umpan tarik yang diberikan oleh Nicolas Raskin dan diberikan kepada Romelu Lukaku, masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Masih satu-satu saat ini. Spanyol mencoba menyisir dari sektor kiri. Cucurella berikan lagi kepada Ferran Torres, balikan lagi kepada Pedri. Pedri pening saja kepada Dani Olmo. Dari sektor tengah, Dani Olmo masih mengirim bola umpan saja ke lapangan Jamal. Dari sektor kiri memasuki kotak penalti, masih mengetukkan bola dia, umpan saja pendek kepada dan masih bisa kembali diblok oleh penjaga gawang di bawah Kortoa. Bagaimana kecepatan dari kaki kanan dari Air Zabal, masih membentuk kaki dari penjaga gawang dari Belgia tadi di bawah Kortoa. Memang masih aman kini gawang dari Belgia. Memang berapa menit, setidaknya ada dua peluang yang dilahirkan oleh Spanyol tadi on target, namun bisa diamankan. Kini serangan lagi dilakukan oleh Spanyol. Dani Olmo melebar ke sektor tengah, ada Pedro Porro, ada Pedro Porro, kembalikan lagi kepada Dani Olmo, kembalikan lagi kepada Pedro Porro, mengutuk ke dia, melebar dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Ada Ferran Torres, Ferran Torres lewat satu pemain dari Belgia, menyisir arah kotak penalti, tidak jadi. Oh, di sana ada Pedri, kembali terjadi duel-duel di sektor pertahanan dari Belgia, kembali dimanfaatkan, kuasai bola sepenuhnya oleh Pedri. Balik lagi dia ke belakang, jadi 7 adalah rekannya, nomor punggung 12 tampaknya ada Pedro Porro. Alirkan lagi kepada Dani Olmo, kini melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia. Ada Lamine Yamal, mencoba melewati Goku, mampu dia menyisir umpannya dari Ferran Torres, kembali lagi kepada Lamine Yamal. Oh, kembali digagalkan taktiknya oleh Nicolas Raskin. Mampu tadi dia, tapi kembali lagi dicuri oleh pemain dari Spanyol tadi, dan terjadi pelanggaran oleh Dani Olmo yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi tampaknya, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Belgia ataupun kepada Nicolas Raskin tadi. Ini bola sudah dilakukan Cucurella, menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia, tarik lagi ke belakang yang 7 ada nomor 14 Laporte, umpan pendek 1-2 kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Ubarsi, menyisir kini kembali ke arah dari sektor kanan, umpan dorongkan bola kepada Dani Olmo, kembali kepada Lamine Yamal, menyisir arah kotak penalti, melewati satu pemain tadi dari Belgia, dan terjadi tadi perebutan bola. Dan bagaimana memang kontrol bola, penjagaan yang dilakukan oleh pemain Belgia tadi tidak memberikan ruang bagi Lamine Yamal untuk menyisir ataupun membuka ruang dari sektor kiri pertahanan Belgia tampaknya tadi. Cukup baik bagaimana Joachim Seis menjaga sisi kiri pertahanan Belgia. Memang berbahaya Lamine Yamal tadi mencoba merobos sektor pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan tendangan gawang jauh saja Timo Courtois, yang ditujuk tadi adalah Kevin De Bruyne. Terjadi lagi duel heading di sektor pertahanan Spanyol, namun lebih diamankan oleh pemain dari Spanyol tadi. Umpan pendek saja diamankan oleh Unai Simon, juga gawang dari Spanyol ini. Pendek saja lagi pada Ubarsi, masih mengirim bola dengan kaki kanan, dorongkan saja kepada Dani Olmo, masih menguasai bola, umpan diagonal ke sektor kiri serang dari Spanyol. Ada Cucurella, Cucurella balik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan, menyisir dari sektor tengah, bola kembali dia kembalikan pada umpan, dorongkan bola kepada Oyarzabal dari sisi kanan pertahanan Belgia, umpan lagi kepada Cucurella, tarik lagi ke belakang kepada Pedri. Pedri mencoba memberikan umpan ke tengah,

0: dari Belgia tadi dari Mitoku. Dari sisi kiri pertanyaan sendiri mencoba melewati dua pemain dari Spanyol, tampaknya Pedro Porro dan juga Ferran Torres tadi, dan tidak berhasil dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita masih melihat memang Belgia kembali mendapat gempuran pemain-pemain dari Spanyol ini, tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari Belgia, dan saat yang bersamaan tampaknya jaga gawang dari Belgia Timo Courtois memang tampak terjatuh tadi, ada alami cedera tampaknya sambil memegang bagian kaki sebelah kiri pahanya. Kita lihat ada gangguan ataupun cedera yang dialami oleh Timo Courtois, memang harus bekerja keras Courtois di babak yang kedua ini. Bung Henry, lagi-lagi memang Spanyol kembali menguasai permainan dan kembali mengurung dari sisi kanan dari Lamine Yamal, dan juga tadi dimasukkan beberapa pemain baru seperti Ferran Torres. Ini seperti apa Bung Anda melihatnya?
1: Ya, pergantian pemain yang paling naik adalah saat Luis de la Fuente justru menarik keluar Fabian Ruiz ya. Ya, sebenarnya pemain terbaik Spanyol dari babak pertama dan babak kedua pun tadi bagaimana pergerakan-pergerakan lini tengah yang dilakukan oleh Fabian Ruiz juga cukup baik ya. Tapi meskipun Fabian Ruiz tarik keluar yang mengejutkan, yang masuk Pedri ya, yang sebenarnya juga secara peran sebenarnya tidak jauh berbeda begitu. Gelandang yang juga cukup baik dalam mengatur tempo, dalam melakukan

0: dia dengan serangan baliknya melalui Jeremy Doku, melalui Kedelar, Kevin De Bruyne, dan juga ditambah Lukaku, masih akan sangat menjadi ancaman ya buat Spanyol.
1: Ya, Anda melihat masuknya Axel Witsel ini juga memberikan peluang juga ya untuk Belgia sendiri.
0: Ya, dan keputusan tepat sebenarnya menarik keluar Van Aken, karena memang Van Aken tadi di babak pertama juga tampil tidak tenang, beberapa kali melakukan kesalahan, dan karena Yuri Tillemans juga mengalami cedera, artinya memang Axel Witsel ini adalah opsi terbaik yang dimiliki oleh Rudi Garcia untuk memperkuat lini tengahnya. Dan apalagi Axel Witsel, meskipun saat ini usianya sudah 37 tahun ya, tapi juga jam terbangnya juga cukup tinggi di kompetisi Eropa, yang membuat Axel Witsel ceritanya bisa menghadirkan lebih ketenangan lah ketimbang Van Aken. Apalagi tadi Raskin, meskipun tadi memulai laga dengan tidak terlalu baik babak pertama, tapi perlahan Raskin sudah mulai menunjukkan lah bagaimana cara dia menguasai lini tengah, dan dia juga terus bekerja keras untuk bisa menandingi kreativitas dari Rodri, dari Pedri, dan juga dari seorang Dani Olmo ya.
1: Ya, baik pendengar, saat ini Henderson Rick juga telah berjalan dan tampaknya kedua kesebelasan sudah kembali berada di area 8 pertandingan untuk kembali memulai pertandingan. Dan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-68 detik ke-50. Bagaimana tadi penjaga gawang Belgia Paul Courtois sudah mendapatkan perawatan dan kembali dapat bermain tampaknya. Kita masih menantikan bagaimana juga dukungan penuh dari kedua supporter dari kedua kesebelasan. Sesaat lagi akan dilakukan tendangan bebas dari Belgia dari sisi kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tampaknya ada Michel jauh ke depan, jadi sisi adalah Romelu Lukaku masuk kepada Jeremy Doku. Mampu dia mencoba mengejar bola kepada Romelu Lukaku tadi, namun terjadi tadi kontak fisik ataupun dilakukan pelanggaran terhadap pemain belakang dari Spanyol, ada Pedro Porro, pendek saja, ada Kubarsi, masih berjalan Kubarsi sambil menggiring bola, dorongkan bola ke sektor kiri, itu adalah Conte, lempar lagi, balikan lagi kepada Kubarsi, lempar dia ke sisi kanan, ada Pedro Porro, kembalikan lagi Kubarsi, dorongkan lagi ke sektor kiri, sana adalah Conte, coba menggiring bola, dorongkan lagi ke depan, yang ditunggu di sana adalah Ferran Torres, dorong lagi kepada Pedri ataupun Rodri, alirkan lagi ke sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2 dia, umpan gajah diagonal, itu adalah Marco Kurela, dan sektor kanan pertahanan Belgia masih menguasai bola, umpan kepada Bayer Zappa, kembalikan lagi kepada Marco Kurela, kembali lagi kepada Pedri, umpan dorong ke tengah kepada Rodri, umpan ke depan, yang ditunggu ada Marco Kurela, umpan lagi, umpan Torres. Bagaimana kerjasama yang apik tadi, buat segitiga antara Rodri, Marco Kurela, dan juga Ferran Torres tadi, namun belum berhasil. Bagaimana tandukan dari Ferran Torres tadi masih jauh ataupun melambung di atas gawang dari Belgia. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain. Bagaimana jaga gawang Timo Tortola yang tadi sempat mendapat perawatan juga harus tadi keluar oleh pelatih Rudi Garcia dan digantikan oleh penjaga gawang Sid Lemans, jaga gawang asal yang juga memperkuat klub Manchester United ini, akan melakoni laga perdana di Stavola 2026 setelah memang Timo Tortola harus ditanduk tarik keluar mengalami cedera. Kita masih menantikan, bola sudah diletakkan tadi oleh Lemans, coba mundur dia beberapa langkah, sudah melakukan tendangan jauh saja ke depan yang dituju ada Romelu Lukaku, namun bisa diblok oleh pemain dari Spanyol tadi, terjadi dual dari apalagi pada Raskin, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Witsel, dorong lagi ke belakang, tujuh adalah Witsel, masih mencoba menguasai mendelai bola Witsel, dorong lagi pada Nathan Noy, Nathan Noy coba melakukan tendangan jauh ke depan yang dituju tadi adalah Romelu Lukaku, namun lebih dekat tadi penjaga kepada pemain dari Spanyol, ini Pedri, umpan saja kepada Dani Olmo tadi, namun kembali bisa dicuri, digagalkan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Kini Lemans umpan saja sengatan kiri, jauhnya tujuh adalah Lukaku, kuasai sepenuhnya namun oleh pemain dari Spanyol tadi, tarik lagi ke belakang kepada Onesimon penjaga gawang ini, dorongkan lagi pendek saja kepada Laporte, kepada lagi Lorotti, harus ke belakang menjemput bola, sang kapten dari Spanyol ini masih menggiring bola di area tengah lapangan pertandingan, masih mengutik Lugia Lugia dari sektor tengah, dorongkan lagi kepada Kubarsi, Kubarsi mencoba untuk melewati garis dan lengkap pertandingan, dorongkan kepada Dani Olmo yang menyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia, kembali lagi pendek kepada Lamine Yamal, dorongkan lagi ke belakang kepada Pedro Porro, mencoba melarikan bola kiri dari sektor tengah, kembali lagi kepada Kubarsi, menahan bola sejenak ke depan kepada Ferran Torres, masih menguasai

ada Ian Samal yang siap untuk menyambut di gawang dari Belgia, namun umpan dari Lamin Jamal masih jauh dari sasaran dan memasuki menit kedua formasi 1-1. Tak masih menantikan Zeneleman sudah lakukan tendangan saja pada main-main dari Belgia ini dan tidak jadi lepak ya, masih menjelang bola yang sudah dilakukan tendangan ke gawang. Zeneleman sudah ke depan nih, dorong ala Lukaku, umpan pendek saja tadi maksudnya kepada Jeremy Doku, namun bisa diamankan oleh pemain dari Spanyol. Jadi serangan balik diserang ataupun dilakukan oleh pemain dari Spanyol, ada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada Pedri. Pedri kembali lagi menyusul dari sektor kiri, serang dari Spanyol kembali kepada Marco Cucurella, kembalikan lagi kepada nomor punggung 14. Kita lihat masih Laporte, dorongkan lagi kepada Dani Olmo, umpan lagi kepada Ian Samal, namun kembali bisa diselamatkan ataupun dihilang oleh pemain dari Belgia. Namun kini serangan belum habis, dilakukan lagi di sana ada Kubasi, dorongkan lagi kepada Pedro Porro, umpan lagi kepada Lamine Yamal dari sektor kiri, mencoba memutar balik dia kepada Pedro Porro, umpan kepada Ferran Torres, tidak jadi kepada Ian Samal, dan kembali mulai dicocor oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Nampaknya ada Brandon Mitchell yang mencoba menyelamatkan bola-bola berbahaya dari sektor jantung pertahanan dari Belgia. Kini Spanyol masih mencoba mengurung pertahanan dari Belgia, ada Kubasi mencoba melewati satu pemain dari 4-1-2 kepada Dani Olmo, mencoba melewati lebih dia melewati dari kotak penalti, umpan kepada lama-lama langsung shooting ke gawang, masih mengenai kaki ataupun membentuk kaki dari pemain dari Belgia. Kini aliran bola dari sektor tengah ampun diamankan kembali oleh pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol, coba main serangan, umpan bola kepada penatas. Oh, maksudnya tadi umpan kerja sama 1-2 bersama Er Jamal, namun arah bola umpannya masih jauh dari sasaran dan lebih dekat kepada pemain lawan. Dan kini dapat punggung 1 Kastanye, mau dikastanye langsung tenang jauh ke kanan ke sektor kiri, itu adalah Lukaku, namun sulit dijangkau, umpannya terlalu jauh atau terlalu tinggi dan bola lebih dekat ke pemain-pemain Spanyol. Rodri, kapten dari Spanyol dari sektor tengah, sudah melewati dia, melewati satu pemain dari Belgia, Pedro Porro, umpan 1-2 di sambalangan nyaman.

yang dilakukan oleh Pedri tadi tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol ataupun bagi Belgia hingga memasuki menit ke-75 skor masih sama imbang 1-1. Ya, kita masih menantikan bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Nomor punggung 21 tampaknya Timothy Castagne sudah dilakukan jauh lemparan ke dalam. Yang tujuh lalu takut pendek saja. Nomor punggung 17 tampaknya ada sana Charles tadi, namun bisa digagalkan oleh satu pemain dari Spanyol. Terjadi lagi duel-duel di sektor pengalaman pertandingan dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi ataupun Belgia. Witsel sudah dilakukan tendangan bebas saja oleh Rodri, umpan saja pada Pedri kepada Lamine Yamal dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, menyisir di area kotak penalti. Lamine Yamal masih begitu tinggi, umpan Pedri untuk Pedro. Pedro kadung bertarik menurut kawan, namun bisa kembali digagalkan oleh Castagne tadi. Kembali lagi umpan

Belgia ini. Memang bagaimana pressure tinggi dilakukan oleh pemain dari Spanyol dan tidak memberikan ruang tampaknya bagi Belgia untuk menyisir jantung pertahanan dari Spanyol. Dan dilakukan pendek saja Michel, jauh lagi umpan sektor kanan pada Nathan Moy, mampu dia melewati satu pemain dari Spanyol, masih meliluk dia, dorongkan saja, kembalikan ke belakang, di sana ada nomor punggung satu, Moti Kastanye, balik lagi tarik ke belakang, Witsel, dorongkan lagi ke belakang, pada penjaga gawang, di sana ada Lemans, masih menahan bola saja Lemans, dengan jersey baju kuning, celana kuning, lepas kaki kuning, dorongkan saja, dengan jauh ke depan, itu adalah Doku, Jeremy Doku, namun bola kembali dipotong oleh pemain Spanyol, kini dihadapi oleh Pedri. Pedri mencoba meregang sejenak, umpan pendek saja, penyisir dari sektor kiri pertahanan Belgia. Alain Benjamin berikan umpan ruang ke mulut gawang dari Belgia, kembali dicatat oleh pemain Belgia, namun belum selesai. Kini Rodri, kapten dari Spanyol, memberikan umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia. Ada Marco Kurela menahan bola selanjutnya dengan dada, umpan lari tarik balik pemain Pedri. Pedri menurunkan ke tengah kepada Rodri. Rodri kembali mengarahkan bola kiri dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih Pedro Poro, umpan lagi kepada Lamine Yamal, kembalikan lagi kepada Pedro Poro, kembali lagi kepada Rodri. Rodri umpan pendek saja ke sektor kanan kini kepada Pedri. Pedri lagi umpan lagi diagonal ke sektor kiri pertahanan Belgia, ada Lamine Yamal. Lamine Yamal cuma lewati satu pemain dari Belgia, ada Joaquin, kembali lagi kepada Lamine Yamal, masih mendelai bola dia, masih mencoba melewati Joaquin tadi, dan langsung dicocor saja, dipotong bola saja oleh Joaquin. Namun kembali Spanyol memasai bola. Kini ada Kubansi masih menahan bola sejenak dari sektor kanan, serang sendiri, umpan pendek saja kepada Rodri. Rodri alirkan bola saja kepada Pedro Pirpuro, balikan lagi kepada Rodri, lempar dia ke tengah, jadi tujuh ada Dani Olmo, melewati satu

0: dan cermin hukum majisir dari sektor kiri. Dan lagi-lagi, bagaimana pelanggaran kembali harus dilakukan oleh pemain dari Spanyol tadi nampaknya Petri. Dan di saat yang bersamaan juga terjadi pergantian pemain dari kubu ataupun tim Spanyol.
1: Ya, kali ini Nico Williams bersiap-siap untuk melakukan ataupun masuk menggantikan Michael Oyarzabal, nomor 21. Nico Williams yang merupakan winger dari klub Athletic Bilbao sudah bersiap, sudah masuk menggantikan sosok Michael Oyarzabal. Dan hingga menit ke-79 kali ini masih 1-1 antara Spanyol menghadapi Belgia. Sudah dilakukan saat ini Nathan Goy menguasai bola, berikan saja, sodorkan kepada Timothy Castagne, umpan ke depan namun tidak akurat, jatuh di kaki Marco Kurela. Marco Kurela umpan melebar dia, berikan kepada sang kapten Rodri. Rodri melebar dia, kali ini ada di sektor kanan. Penyerangan berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal mundur terlebih dahulu, berikan kepada Pedro Porro. Umpan 1-2 dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih menguasai bola, berikan lagi kepada pada Rodri. Rodri umpan saja melebar, berikan kepada Petri. Kali ini Nico Williams, ada Nico Williams, umpan tarik dilakukan, namun sayang sekali pendengar, tidak akurat umpan tarik yang dilakukan tadi oleh Nico Williams dari sektor sebelah kanan. Pertahanan timnas Belgia hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Semelamens. Kiper dari Manchester United ini sudah meletakkan bola, Lamens, dan kali ini mundur 1-2-3 langkah ke belakang, minta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Sudah dilakukan, terus datangnya bola melewati garis tengah permainan, maksudnya Carlos Tetekeler yang dituju, namun berhasil disumbul oleh para pemain timnas Spanyol. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia, namun sayang sekali Kevin De Bruyne tidak akurat melepas umpan tadi, dan tampaknya Kevin De Bruyne juga saat ini mengerang kesakitan di atas lapangan. Tampaknya mengalami cedera Kevin De Bruyne, kapten kesebelasan dari timnas Belgia pada pagi hari ini. Namun De Bruyne masih bisa bangkit lagi untuk melanjutkan permainan. Kita tunggu saja apakah akan ada pergantian pemain lagi yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik Rudy Garcia maupun Luis de la Fuente di kubu Spanyol. Ternyata tidak ada, dan kali ini ada lemparan ke dalam. Fair play ball sudah dilakukan oleh timnas Belgia. Kali ini ada Pau Kubansi dari timnas Spanyol. Umpan saja sodorkan, melebar dia ke sektor kiri, berikan kepada Rodri. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Marco Kurela, dikejar lagi oleh Marco Kurela. Kali ini Marco Kurela umpan 1-2 dengan Pedri. Pedri menyisir dari sebelah kanan, ada Nico Williams. Nico Williams berikan lagi kepada Pedri. Nico Williams dibayang-bayang oleh 3 pemain. Umpan saja berikan kepada Rodri, melebar dia lagi, berikan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal maksudnya tadi umpan tarik, namun sambung berhasil dipotong tadi alur serangan oleh para pemain Belgia. Kali ini Jeremy Doku berlari kencang dia, namun berhasil dipotong umpan dari Jeremy Doku oleh Pau Kubansi, dan hanya menghasilkan sepakan bebas. Kali ini ada Dani Olmo umpan saja sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal, ada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari timnas Belgia backpass lebih dahulu ke belakang, berikan kepada Pedro Porro berikan kepada Rodri. Umpan lebar saat ini ada di Nico Williams umpan saja ke belakang, berikan kepada Rodri. Petri masuk kami, namun sayang sekali umpan terobosan dari Petri tadi tidak mampu dikejar oleh Nico Williams karena dibayang-bayang oleh 2 pemain bertahan dari Belgia. Dan kali ini Alexis Salemakers, nomor punggung 22, sudah bersiap-siap di pinggir lapangan. Apakah akan menggantikan kapten kesebelasan Belgia pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yaitu Kevin De Bruyne yang tadi sempat cedera. Sudah bersiap-siap Alexis Salemakers di pinggir lapangan. Kali ini Belgia melakukan serangan, namun kandas lagi bola di kaki para pemain dari timnas Spanyol. Kali ini Spanyol menginisiasi serangan lewat Rodri dribble dia melewati garis tengah permainan, berikan saja kepada Lamine Yamal yang menyisir di sebelah kanan sektor penyerangan dari Spanyol. Umpan backpass terlebih dahulu berikan kepada Rodri kapten kesebelasan dari Spanyol, dan rekan-rekannya umpan terobosan berbahaya kepada Lamine Yamal, namun saya sekali mendengar berbahaya tadi berhasil diselamatkan tadi oleh barisan pertahanan, di mana Lamens tadi keluar dari sarangnya dan menjemput bola. Sebuah umpan terobosan berbahaya, umpan lambung berbahaya yang disodorkan oleh Rodri kepada Lamine Yamal, namun barisan pertahanan dari Belgia mampu untuk melakukan ataupun hasil serangan. Kali ini Belgia kembali melakukan serangan, hanya sempat terjadi insiden tadi. Kali ini ada lemparan ke dalam bagi timnas Belgia, sudah dilakukan. Kali ini ada Narsim Kuipers, umpan saja berikan kepada Nathan Goy, umpan 1-2, berikan kepada Lamens. Kali ini berikan kepada Brandon Messel, masih utak-atik dia, berikan kali ini kepada Narsim Kuipers, melebar dia, berikan kepada Nathan Goy, back pass lagi, mundur belakang, berikan kepada sang kiper Lamens, dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Spanyol. Kali ini umpan 1-2 yang berbahaya di area pertahanan Belgia, ada Nathan Goy kali ini, berikan kepada nomor punggung Raskin, nomor punggung 23, kali ini melebarkan operan dia, 4-1-2, kali ini ada Axel Witsel, namun berhasil dicuri bola kali ini oleh terjadi insiden pelanggaran, tampaknya tadi salah satu pemain dari Belgia, yaitu Kevin De Bruyne, menarik kostum dari Ferran Torres dan wasit Michael Oliver asal Inggris, akhirnya memberikan kartu kuning kepada kapten kesebelasan Belgia pada pagi hari ini, yaitu Kevin De Bruyne. Dan dengan itu juga Kevin De Bruyne juga diganti ataupun ditarik oleh Rudy Garcia, dan sudah bersiap-siap tadi Alexis Salamakers, nomor 22, pemain AC Milan ini akan bersiap untuk menggantikan Kevin De Bruyne yang bermain untuk klub Napoli di Liga Italia. Sudah masuk ke Alexis Salamakers, nomor punggung 22, dan juga terjadi pergantian di kubu timnas Spanyol, di mana nomor punggung 6 yaitu Mikel Merino yang merupakan penentu kemenangan atas Portugal dimasukkan menggantikan Dani Olmo. Ya, sudah kembali permainan bergulir kali ini. Back pass saja ke belakang, berikan kepada Unai Simon kali ini sodorkan bola ke depan kepada Pogba, sudah melewati 3 setengah permainan. Kali ini adalah Lamine Yamal menyisir dari sebelah kiri, berikan

0: sebuah pergerakan berbahaya dari Lamine Yamal berhasil dipotong tadi oleh Nikola Saskin. Kali ini ada Pedri. Pedri robosan saja umpan berikan kepada Nico Williams. Nico Williams menyisir dari sebelah kiri, umpan berbahaya tadi Nico Williams, namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini Romelu Lukaku berduel dengan barisan back dari timnas Spanyol. Kali ini dikejar tadi bola oleh Romelu Lukaku, namun masih jatuh di kaki para pemain Spanyol. Unai Simon melakukan tendangan kali ini, berikan kepada nomor punggung 14. Sodorkan saja ke depan, kali ini ada Marco Kurela. Marco Kurela kali ini berikan kepada sang kapten. Ada Rodri, Rodri umpan balik ke depan, ke belakang masih kami. Maksudnya ada Pau Kubarsi, Pau Kubarsi sodorkan saja kali ini pada Marco Kurela. Marco Kurela bersiap-siap dari sektor sebelah kiri, back pass lagi berikan ke tengah, berikan kepada Pedri. Pedri mencari rekannya, masih mendribel bola dia. Kali ini Pau Kubarsi lakukan tendangan bebas langsung. Pau Kubarsi dan mendengar gol. Sebuah sapuan tadi yang tidak sempurna dari Lamens. Dari tendangan bebas yang dilakukan, tendangan langsung yang dilakukan oleh Pau Kubarsi, sempat diblok tadi oleh Lamens, namun Nico Williams berhasil mencocor bola rebound. Dan sekali lagi Spanyol berhasil unggul 2-1 atas Belgia. Tampaknya Mikel Merino pendengar, yang tadi berhasil mencocor bola. Bagaimana Anda melihat Bung Henry dari terciptanya gol kedua Spanyol pada pagi hari ini, Bu?
1: Dan mungkin patut jatuh jempol adalah bagaimana keputusan seorang Pau Kubarsi ya, yang memang Spanyol seperti kesulitan untuk masuk ke kotak penalti Belgia, tapi tadi Kubarsi melakukan shooting yang sangat keras dari jarak jauh, dan itu mengawali gol ini. Dan Sene Lamens tadi tidak melakukan set dengan sempurna, dan lagi-lagi seseorang yang baru masuk ya, mungkin sekitar 2 menit, Mikel Merino kembali membuktikan sebagai super sub setelah di laga lawan Portugal dia menjadi penentu kemenangan. Dan di laga ini lagi-lagi dia membuat gol di momen yang sangat krusial, di momen saat Spanyol butuh gol, dan Mikel Merino ada di situ lagi.
0: Ya, tadi pendengar, sebuah sepakan keras dari sekitar jarak 20 meter yang dilakukan oleh Pau Kubarsi berhasil sebenarnya diblok tadi oleh kiper pengganti dari timnas Belgia, Sene Lamens. Namun sayang sekali bola rebound masih jatuh di kaki Mikel Merino yang baru masuk. Dan kali ini pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra.
2: Ya, masuk di menit ke-89 atau 1 menit jelang berakhirnya waktu normal di babak yang kedua ini, Spanyol mampu kembali unggul 2-1 atas Belgia. Kita masih menantikan melalui Marco Kurela, lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan jauh, yang dituju adalah Mikel Merino. Mencoba membayangi satu pemain dari Belgia tadi, tampaknya Michel, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Justru bagi Belgia akan dieksekusi oleh Timothy Castagne. Lakukan saja jauh kepada pemain nomor punggung 23 darah skin pemada dari Romelu Lukaku, namun bola kembali diamankan oleh pemain Spanyol. Kini Lamine Yamal menyisir dari sektor tengah, kembali diamankan oleh Pedri, mampu dia diamankan tadi oleh Nico Williams, dan kembali dicocor bola oleh Castagne ke depan tadi masuk pada Lukaku. Namun kembali Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, masih bisa mengamankan bola pendek saja 4-1-2 kepada pemain-pemain dari rekannya di sana. Adalah Lamine Yamal mencoba kini menyisir dari sektor kiri serang dari Spanyol, namun kontrol yang kurang sempurna dari Lamine Yamal. Dan sementara itu pendengar, tambahan waktu 7 menit di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Mikael Oliver. Ini sudah dilakukan 7 menit yang cukup panjang tentunya bagi Spanyol dan cukup pendek bagi Belgia untuk menyamakan kedudukan. Sudah dilakukan jauh saja tadi Unai Simon, yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun berhasil diheading oleh pemain Belgia tadi ada Nathan Noy. Terjadi lagi pelanggaran, tampaknya Witsel mendapat gangguan tadi oleh Merino karena menghasilkan tendangan bebas tadi di sektor tengah. Langsung saja pendek sudah dieksekusi oleh Nathan Noy, masih menyisir sektor tengah lapangan pertandingan. Kini giliran Belgia mencoba membangun serangan. Ada di sana Brandon Michel, umpan saja ke kaki kiri yang dituju adalah Joaquin, umpan pendek menyisir pada Jeremy Doku, umpan 1-2 dia bersama di sana Alexis, dorong lagi kepada Jeremy Doku, mendapat dua pengawalan dari Spanyol, dan tampaknya jadi lagi pelanggaran justru dilakukan oleh Jeremy Doku. Dan ada penghasilkan tendangan bebas bagi Spanyol ini di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan wajah-wajah tegang tentunya dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun Belgia. Masih menyisakan kurang dari 6 menit waktu tambahan babak yang kedua ini. Bagaimana memang tadi masuknya Merino di babak yang kedua memberikan angin segar bagi Spanyol. Ini kembali sudah dilakukan oleh Simon, umpan saja dengan kakiannya jauh ke depan. Jadi tuju tadi rekannya, namun kembali lebih dekat pemain dari Belgia kini, nomor punggung 23. Nomor punggung Dovia Raskin, umpan ke depan Alexis Solemekas. Mampu dia melakukan ke pemain, umpan dari kemudian

bagaimana umpan tariknya yang ditunjukkan oleh Romelu Lukaku masih bisa dipotong oleh pemain Spanyol. Saat ini Spanyol justru membangun serangan dari sektor tengah. Di sana ada Petri masih melihat gelutnya mencoba melewati dua pemain dari Belgia, namun kurang sempurna tadi, terjatuh dia dan terjadi tadi keseimbangan dari pemain dari Petri tadi, dan kini kuasai oleh Jeremy Doku dari sektor tengah. Jeremy Doku memberikan umpan dia tadi dan terjadi lagi pelanggaran. Justru kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol tampaknya, nomor 14 ada Pedro Porro dan mendapat kartu kuning. Pedro Porro tampaknya dapat kartu kuning usai melanggar Jeremy Doku tadi. Nahan laju dari Jeremy Doku yang mencoba menyisir di jantung pertahanan dari Spanyol, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Belgia. Kita masih menantikan tendangan bebas akan langsung dieksekusi oleh Alexis Salemakers dari sisi tengah jantung pertahanan Spanyol. Kita masih menantikan, sudah dilakukan tip saja ke sektor tengah, ada Romelu Lukaku. Kembali dicocok saya, terjadi perebutan di sektor tengah, kembali serangan paling cepat di sini. Kita masih menyaksikan Perry umpan saja ke depan tadi, masih kembali melamai dan bola cekatan Joao Quinn tadi mampu membuang bola ke sektor kanan pertahanan dari Spanyol, karena memang tadi ada duel 3 lawan 1 pemain tadi di sektor tengah lawan pertandingan. Serangan balik Spanyol, kemarin ke dalam, siap-siap akan dilakukan oleh Spanyol. Tepatnya memang wajah-wajah tegang juga tidak hanya dari pemain, dan juga foto dari Sebastian Rodri dari sektor kanan. Serang dari Spanyol, umpan pendek saja kepada Pedro Porro, namun terjadi pelanggaran ataupun pada Merino tadi, jatuh dia, kembali bangkit. Tendangan bebas kini dihadapi oleh Spanyol. Masih menantikan menit ketiga, 38 detik pertama babak yang kedua. Pendek saja kembali kepada penjaga gawang Unai Simon, masih mendilih bola. Kanan bola sedang kaki kanan, umpan langsung saja ke depan, jauh saja lompas tadi. Namun arah bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, ada penghasilkan lemparan ke dalam. Siap-siap dia, sudah lakukan lemparan ke dalam Joao Quinn. Jauh kepada Brandon Michel, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Sleimans. Jauh lagi tendang ke tengah, jadi duel ada di sana Michel, namun bisa direbut oleh pemain dari Spanyol. Nico Williams umpan pendek kepada Pedri. Pedri terjadi perebutan sel tengah. Michel mencoba mengamankan bola, namun terjadi tampaknya benturan fisik ataupun kaki dilakukan oleh Michel terhadap pemain dari Spanyol tadi, memberikan kartu kuning. Kini giliran pemain dari Belgia. Kita masih menantikan Axel Witsel. Tampaknya ya, jegal tadi kaki dari kapten kesebelasan Spanyol, justru ini adalah pelanggaran yang cukup keras. Namun wasit dari Inggris, Michael Oliver, juga hanya memberikan kartu kuning, dan kembali pertandingan dilanjutkan tadi. Dan dilakukan pendek saja tadi Pedro Porro, umpan saja kepada penjaga gawang Unai Simon, tarik lagi kepada Rodri, alihkan lagi kepada Unai Simon. Salah tadi, bagaimana penguasaan yang kurang sempurna. Kini lemparan ke dalam, Raskin sudah dilakukan gol

0: umpan saja ke depan. Sana yang tuju adalah Michel. Bandung ada Raskin, umpan ke mulut gawang. Wow, apa yang terjadi? Tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh Romelu Lukaku terhadap penjaga gawang dari Spanyol Unai Simon. Karena memang Unai Simon tadi mencoba keluar dari sarangnya untuk menangkap dan memetik bola di udara dan mendapat gantuan dari Romelu Lukaku. Sehingga lagi-lagi tendangan bebas tentunya bagi Spanyol. Memang bagaimana Unai Simon ini harus mengamankan bola-bola yang cukup berbahaya di sektor kotak penalti dari Spanyol. Kita masih menantikan Unai Simon. Jaga gawang Athletic Bilbao sudah meletakkan bola. Siap-siap dia melakukan tendangan bebas ke kotak penalti. Jauh saja sudah dilakukan lewat garis lingkar pertandingan. Yang dituju tadi di sana adalah Ferran Torres. Mampu direbut sepenuhnya. Romero, Merino, lari lagi ke belakang. Pada Cucurella, menyisir kini. Dan sektor tengah pertahanan dari Belgia langsung muncul timan Cucurella. Nah, masih bisa diamankan oleh jaga gawang dari Belgia, Senil Emmens. Namun kini tadi masuknya kepada pemain Alexis Telemakers. Namun bola justru bisa dipotong oleh pemain dari Spanyol. Ini ada Rodri dari sektor tengah dalam pertandingan. Lilo Tia kerja satu dua sama Merino. Merino tarik lagi ke belakang atau penumpang umpan diagonal ke kanan. Dan dituju sana ada Pedro Poro ataupun rekannya yang lebih dekat. Mencoba melakukan serangan sana Pedro Poro ataupun rekannya di sana memberikan umpan tusukan ke mulut gawang. Dan kembali digagalkan oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Dan tampaknya wasit dari Inggris, Michael Oliver, juga menitikkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Dan hasil keunggulan 2-1 bagi Spanyol berakhir. Dengan demikian, maka Spanyol memastikan diri lolos ke babak semifinal dan akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sudah lolos ke babak semifinal. Untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, akan saya serahkan kepada komentator kita, Bu Henry, sama dengan biar kita ada Bu Wisnu. Silakan Bu Wisnu.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Joko dan juga Bu Rosian Anwar atas laporan pandangan matanya di pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia. Keren sekali. Selamat kepada Spanyol, akhirnya lolos menuju semifinal dan nantinya akan bertemu dengan Prancis. Nah, bagaimana Bung Henry Anda melihat pertandingan pada malam pagi hari ini? Sementara tadi ya, Spanyol di menit-menit terakhir bisa menambahkan satu gol untuk kemenangan atas Belgia.
2: Ya, lagi-lagi seorang Michel Merino ya. Dan ini di dua laga berturut-turut seorang Michel Merino menjadi penentu kemenangan Spanyol. Ya. Dan yang menariknya adalah di mana di kedua laga ini Michel Merino saat menghadapi Portugal dia masuk di menit ke-45 dan kemudian mencetak gol di menit injury time.
1: Ya.
2: Dan di laga ini dia masuk di menit ke-46. Dan hanya beberapa menit berselang
1: dia 2 menit.
2: Betul. 2 menit langsung mencetak gol. Dimulihkan bahwa bagaimana seorang Michel Merino selalu ada saat dibutuhkan ya.
1: Yeah.
2: Dan tadi posisinya memang benar-benar sangat berada di depan gawang dan tinggal mencocor bola. Dan mungkin yang patut menjadi mendapat puja juga adalah bagaimana keputusan seorang Paul Cubarsí dan yang berani meninggalkan posnya sebagai back tengah, maju ke depan dan kemudian melepas tendangan yang sangat keras sekali.
1: Yeah.
2: Sehingga tadi membuat Sané Lammens yang menggantikan Thibaut Courtois tadi tidak melakukan save dengan sempurna. Tadi ada Inaki Williams dan juga Michel Merino sebenarnya yang ingin melakukan bola rebound dan akhirnya Michel Merino mencetak gol keduanya di Piala Dunia tahun ini dan kedua gol tersebut membuat Spanyol bisa melangkah ke babak berikutnya.
1: Oke, okay, baik. Kita juga undang pendengar ya. Silakan bagi pendengar yang ingin berkomentar atas pertandingan dari Spanyol dan juga Belgia pada dini hari ini, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui kami di 0813993998888. Langsung saja kita coba sapa ada Pak Is di Buton Tengah. Selamat malam, selamat dini hari, selamat pagi.
3: Salam
1: Pak
3: olahraga, Pak Wisnu.
1: Salam olahraga, Pak Is. Bagaimana Pak Is? Anda melihat pertandingan pada dini hari ini, Pak?
3: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Itu memang
4: sesuatu hal yang biasa-biasa saja.
2: Biasa-biasa saja.
4: Ini yang menjadi tantangan ini Bowis loh.
2: Iya.
4: Ini kalau dia berhadapan dengan Prancis ini yang ini tantangan yang agak sangat berat. Karena kita tahu Prancis juga punya dana juga ada beberapa orang itu memang cukup mumpuni juga. Nah, saya tadi dari babak awal sampai babak kedua tadi, Spanyol ini memang penguasaan bola memang cukup dominan.
2: Ya.
4: Tapi saya eksekusinya itu
2: kurang ya.
4: Nah ini memang yang patut harus dibenahi oleh pelatih dari Spanyol ini.
2: Oke, baik.
4: Tapi kalau tidak mau ya namanya bola persiapannya negara.
2: Besok ada antara Norwegia melawan Inggris di jam 4 waktu Indonesia Barat. Pak Is.
4: Oke, untuk Bowis, selamat olahraga Pak Is.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Gara Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyiap Anda di hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Beragam informasi yang menginspirasi kami hadirkan sepanjang hari ini, diawali dengan rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5, diikuti dengan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Sebelum kami hadirkan juga di ruang dengar Anda dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih.

yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

terusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.

0: wabarakatuh. Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Profesor Dr. K.H. Dajabuddin Haji Abdul Shofa LC.MA, Ketua Umum MUI Sulsel, dalam pembahasan kita salat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, jelas suara saya? Jelas, alhamdulillah, Pak Ustaz. Melanjutkan kebersamaan kita dapat diawali dengan pengantar, silakan Pak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala ali wa sahbi ajmain. Umarah. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Prosat RRI Makassar, mari kita menyatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kepada kita kesehatan yang baik dan nikmat keimanan dan keselamatan, sehingga pada subuh

0: fantasy. Kita jenuhan dari sekitar sobat bawa dari sana. Saudara.
1: Baik. Pendengar kami juga menanti Anda nantinya.

0: Ustadz.
1: Ya, minta maaf kan, Pak.
0: Baik, silakan.
1: Sekarang kita melanjutkan pembahasan kita, masih lanjutkan dari salat jamaah, yaitu yang bisa menjadi imam. Yang pertama yang lalu kita sudah membahas beberapa syarat yang bisa menjadi imam. Sekarang kita ke syarat yang berikutnya, yaitu ayyakuna sahihal lisani. Yang mau menjadi imam itu disyaratkan, yaitu sahihal lisani, yaitu tidak punya cacat lidahnya, sehingga bacaannya bagus. Di sini katakan bahaitu yang tikuh bil hurufi ala wajhiyah, sehingga mengucap membaca Al-Quran itu sesuai dengan makhraj, artikulasi huruf setiap huruf. Jadi harus yang menjadi imam bagus bacaannya, bagus menyebutkan setiap huruf. Dia membaca Al-Quran setiap huruf sesuai dengan makhrajnya, caranya membaca.

membaca cacat dan lidahnya sehingga tidak bisa menyebutkan huruf sesuai dengan yang seharusnya kita ucapkan. Orang yang seperti itu maka tidak boleh menjadi imam. Jadi antara syarat yang bisa menjadi imam yang bagus

bagus bacaannya tidak bisa menjadi imam kepada orang yang bagus bacaannya. Bisa menjadi imam kalau sama-sama tidak bagus bacaannya. Nah, itu boleh. Tapi kalau ada yang lebih bagus bacaannya, tidak boleh menjadi imam. Maka ada yang bagus bacaannya bisa menjadi imam. Wajibu alaihi ayya yataida fi taqwimi lisani. Jadi kalau ada orang misalnya ada cacatnya atau kurang bagus cara membaca, maka dia harus berusaha untuk bagaimana bisa memperbaiki bacaannya. Terutama ini yang misalnya dalam satu tempat atau satu daerah yang biasanya menjadi imam kurang bagus bacaannya, maka dia harus berusaha memperbaiki bacaannya. Kalau istilah kita tajwidnya, harus bagaimana caranya membaca sesuai dengan tajwidnya. Jadi kalau kurang bagus maka dia harus berusaha, apalagi kalau dia salah menjadi imam. Jadi fa in kasura ma an qudrati la tasihu imamu imamatu li misli au batalat salatu. Di sini katakan kalau ada orang selalu menjadi imam yang tidak berusaha untuk memperbaiki bacaannya, memperbaiki sebutannya setiap huruf, maka la tasihu imamatu li misli. Sampai-sampai itu pun ada yang berpendapat tidak boleh menjadi imam walaupun

Jadi harus dia berusaha untuk memperbaiki bacaannya. Wa in ajaza an zalika sahhat salatuhu wa imamatuhu li mithli. Kalau dia tidak sanggup, dia sudah berusaha untuk belajar menyebutkan setiap huruf sesuai dengan makhrajnya atau sesuai dengan tajwidnya, dia sudah berusaha, tapi tidak bisa, karena memang begitu dia punya.

kalau sama-sama kurang bagus bacaannya. Misalnya ada satu daerah tidak ada yang bagus bacaannya, maka boleh orang yang kurang bagus bacaannya menjadi imam. Kalau dia sudah berusaha, langkah setelah bisa dia mencapai yaitu bacaannya yang bagus.

fa imamatuhuma sahiyatun mal karam. Jadi kalau ada orang cacatnya selalu berulang-ulang, ada satu pun selalu berulang-ulang diucapkan. Jadi ada orang yang

Jadi kalau ada orang, ya, misalnya terlambat menjadi, terlambat menggabung menjadi jamaah, misalnya sudah dua rakaat atau satu rakaat, orang sudah salat, lantas dia datang, kalau dia menggabung namanya masbuk.

hanya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat mengatakan boleh kita ikut kepada orang yang masbuk sesudah imamnya memberi salam. Jadi ada orang kita sama-sama masbuk, sama-sama terlambat ikut jamaah, kemudian dia orang itu lebih duluan ikut daripada kita. Maka kalau sudah imamnya sudah memberi salam, maka dia melanjutkan menyempurnakan salatnya. Maka menurut mazhab Syafi'i, menurut Al-Hambali, boleh kita ikut pada orang itu yang masbuk tadi kalau sudah imamnya memberikan salam. Ini boleh kita ikut. Walaupun ada sebagian mengatakan kita tidak boleh ikut sama-sama masbuk, yang masing-masing saat tersendiri-sendiri. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh kita ikut kepada orang yang masbuk tadi dengan syarat yaitu imamnya sudah memberi salam. Karena dia diulang gabung dua saat daripada kita, maka boleh kita ikut sama orang tersebut. Illa fil jum'ati kecuali ini ada. Kalau kecuali seluruh mazhab berpendapat mengatakan orang yang masbuk dalam Jum'at, misalnya orang sudah salat mulai salat mulai satu rakaat baru kita datang, kita masbuk, maka kita tidak boleh sama sekali seluruh mazhab, seluruh mazhab berpendapat mengatakan tidak boleh ikut

bahwa yaitu ada mengatakan sama sekali tak boleh kita ikut pada orang yang masbuk. Jadi kalau kita sama-sama masbuk, maka masing-masing sendiri-sendiri untuk menyempurnakan salatnya. Ada pendapat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan boleh kita ikut pada orang yang masbuk dan syarat bahwa imamnya sudah memberi salam. Cuma ini kalau salat Jumat, semua mazhab, seluruh ulama berpendapat mengatakan

syarat yang terakhir bagi orang yang menjadi imam. Wa yuzadu fi imamati fi imam jumat syartun khassu wa yalkuriyal falata sif imamatu rakiki di imamatu rakiki. Ini ada lagi syarat satu dalam syarat menjadi imam jumat di salat jumat. Yang bisa menjadi imam dalam salat jumat itu ada lagi tambahan lagi dari sekian banyaknya yang sudah sebutkan, jelaskan dan sudah dijelaskan bahwa syarat menjadi imam ada lagi

hamba sahaya. Saya kira kita sekarang tidak ada namanya hamba sahaya sekarang. Jadi kalau kita melihat bahwa kita sekarang artinya ini syarat ini artinya tidak dipati karena tidak ada lagi namanya rakib, hamba sahaya pada seseorang. Walatasi imamatul rakiki, maka tidak boleh, tidak sah menjadi imam orang yang menjadi hamba sahaya. Kira fil hanafiyyati, kecuali hanafiyyati qalu la tushtaratul huriyyatu bi imamin admu'ati, tidak disyaratkan ada huriyyah, artinya orang yang bukan hamba sahaya menjadi imam dalam salat Jumat. Tidak ada lagi, apalagi sekarang tidak ada namanya hamba sahaya. Jadi kalau orang yang

0: kemudian bayi, kemudian berangkat sehat, kemudian laki-laki, kemudian bacaannya bagus, kemudian dia bersih dari hadas dan dari zat najis dan bacaannya bagus. Ini semuanya syarat-syaratnya yang bisa menjadi ini. Saya kira inilah barangkali pengantar kita pada pagi hari ini untuk diskusi mengenai masalah yaitu yang bisa menjadi iman. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 0821 33 33 9.

Hanya satu rakaat. Jadi kalau misalnya dia menggabung pada waktu dia sujud, jadi kalau kita tatam masbuk, jamaah sudah sujud, maka kita harus ikut langsung sujud saja. Langsung sujud saja, kemudian itu belum dianggap satu rakaat, karena tidak rukuk. Yang dianggap satu rakaat kalau itu rukuk sampai mendapatkan rukuk. Jadi menghitung misalnya kalau salat empat rakaat, kalau hanya dia mendapat pada rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat keempat, maka harus menyempurnakan berapa lagi rakaat. Karena mulai dihitung dari di mana dia ikut rukuk. Jadi kalau dia misalnya dia ikut rukuk pada rakaat kedua, maka misalnya kalau rakaat salatnya 4 rakaat, maka tinggal 1 rakaat lagi tambah lagi untuk menjadi rakaat, menjadi 4 rakaat. Jadi kalau kita masbuk, kita menghitung kekurangan kita pada waktu tidak rukuk ikut sama-sama dengan jamaah. Jadi kalau kita masih sempat ikut jamaah rukuk, maka masih dianggap 1 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat kita mendapatkan pada rakaat ketiga, maka harus kita menambah 2 rakaat lagi. Kalau salat subuh kita mendapatkan pada rakaat kedua, maka kita harus menambah 1 rakaat lagi sudah menjadi 2 rakaat. Jadi begitulah ya, orang yang masbuk yang ikut menutupi kekurangannya

0: kita menambah lagi satu rakaat lagi, karena baru tiga rakaat. Kemudian pertanyaan yang kedua
1: terkait dengan sholat witir, Pak Ustaz, dilakukan di luar Ramadan.
0: Mana yang banyak rakaat? Banyak orang yang
1: ya. Kalau pertanyaan keduanya,
0: Pak, pertanyaan yang kedua
1: terkait dengan sholat witir, apakah ini bagaimana hukumnya ketika dilakukan dengan, di luar bulan Ramadan? Sholat witir.
0: Jadi sholat witir itu

kita witir. Artinya sebaiknya kita witir walaupun witir itu hukumnya saat sunat. Jadi dianjurkan kita bukan saja pada bulan Ramadan kita witir. Di luar bulan Ramadan pun kita dianjurkan

walaupun satu rakaat, artinya walaupun rutinnya satu rakaat. Hanya kalau kita melihat sahabat Rasulullah SAW ada dua cara melaksanakan salat witir, yaitu Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar melakukan witir itu sebelum tidur. Jadi kalau dia sudah salat isya, dia salat witir sebelum tidur. Sedangkan Sayyidina Umar itu salat witir setelah dia bangun dari tidurnya, selesai salat tahajud baru witir.

tahajud tapi tidak salat witir lagi. Karena salat witir itu tidak boleh dua witir dalam satu malam. Tak boleh witir satu malam. Jadi kalau kita salat witir baru tidur, lantas kita bangun masih sempat kita salat tahajud atau salat tengah malam.

0: subuh, maka tidak ada lagi salat sunat selain daripada sunat salat sunat subuh. Itu caranya. Saya kira begitu.
1: Baik, silakan pendengar, kami menanti Anda di 0821333349440. Halo. Iya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jelas pertanyaannya Pak Ustaz?
1: Ya, orang-orang cacat, buta.
0: Silakan, Pak.
1: Jadi orang yang buta, kalau bacaannya bagus, dengan jalan nikah dari orang yang tidak buta, maka itu tidak ada masalah menjadi imam. Misalnya kita melihat di Mesir, saya lama di Mesir, di Mesir itu banyak yang imam itu orang buta, tapi bacaannya bagus, hafalannya bagus, banyak hafalan Quran yang orang buta itu. Jadi kalau bagus bacaannya, bagus hafalannya, itu tidak ada masalah menjadi, yaitu cacat dia, ya kalau dia buta, ya tidak ada masalah. Yang penting bacaannya bagus, hafalannya bagus, maka dia boleh menjadi imam. Imam. Kalau kecuali kalau masih ada yang misalnya yang tidak buta dan bacaannya bagus, hafalannya bagus, saya kira itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada yang lain atau dia orang buta itu yang paling bagus bacaannya dan hafalannya paling bagus, kalau dia menjadi imam tidak ada masalah, boleh saja menjadi imam. Saya kira begitu.
0: Baik, satu penelpon terakhir pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?

walaupun ada sebagian ulama sudah memberikan yaitu bacaan-bacaan khusus, tapi sebenarnya doa apa saja yang kita baca saja tidak ada masalah. Ada juga membaca Allahumma inna apa

Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'hdika wa nasta'furuka. Itu doa ada tabakun yang kedua. Tapi yang masyhur itu Allahumma hadini fiman halit itu. Kemudian ya Rasulullah SAW kalau sudah selesai salat witir, dia doanya antara yang mengatakan

duha. Mari kita melihat dengan salat duha apa yang dibaca Rasulullah SAW. Jadi di sini ada di sini mengatakan bahwa mengenai masalah salat duha, yaitu ada hadis mengatakan ausani khalili sallallahu

bisa dia witir nanti kalau dia bangun, karena waktunya singkat sekali. Jadi kita mengenai masalah witir, masalah doa, apa saja yang kita doakan dan kita anggap sebagai, kalau tidak ada yang kita hafal dengan, yaitu doa-doa yang baik saja minimal kita baca, atau yang paling bagus kita baca kalau tidak ada doa kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itulah yang dia ajarkan Rasulullah SAW atau dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagian ulama sudah mengajarkan atau menuliskan dalam buku-buku, yaitu wirid-wirid atau buku bacaan-bacaan, yaitu apa yang dibaca kalau salat witir, apa yang dibaca kalau salat duha. Silakan melihat itu. Kalau misalnya kita tidak bisa melihat atau membaca dalam buku-buku fikih, saya kira itulah. Jadi saya kesimpulannya bahwa kalau tidak ada kita doa kita hafal, itulah kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya kira

marilah kita menutup pertemuan kita ini dengan membaca doa dengan harapan supaya seluruh pendengar, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mendengar mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakumul kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi biha jami'il hajat wa tutahhiru min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsa ayati min jami'il khairat fil ardi wa fil mamat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al awwal yawmana hadha khairan salan wa rahma wa awsatahu najan wa rahma wa ni'ma wa atrul quran wa takrima. Allahumma ja'al yawmana hadha

0: Dan pendengar, setelah ini kami akan mengupdate informasi Anda dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Sunda, kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar pagi ini.

0: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tidak ada gangguan terorisnya adalah Afrika Selatan. Itu berkat Syekh Yusuf Al-Makassar.
2: Saya sangat bersyukur.

di Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Wikartika Sari. Sari Berita. Haul 400 tahun Syekh Yusuf, Menteri Agama Aceh generasi muda mendalami jejak keilmuan Syekh Yusuf Al-Makassari. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Biringgala, Kecamatan Barombo, Kabupaten Goa, hingga kini masih belum beroperasi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Haul 400 tahun Syekh Yusuf, Menteri Agama Aceh generasi

0: Nasaruddin Umar menegaskan Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan salah satu ulama besar Nusantara yang berhasil membawa nilai-nilai Islam melampaui batas geografis, budaya, dan peradaban dunia. Keteladanan Syekh Yusuf dalam berdakwah dinilai tetap relevan untuk menjawab tantangan kehidupan beragama pada masa kini dan masa depan. Menteri Agama menjelaskan, perjalanan hidup Syekh Yusuf Al-Makassari menunjukkan luasnya cakrawala keilmuan ulama Nusantara. Selama kurang lebih 35 tahun berada di luar negeri, Syekh Yusuf menuntut ilmu di Makkah, Madinah, dan Yaman sebelum melanjutkan dakwah di Sri Lanka dan Afrika Selatan.
1: Satu-satunya negara Afrika yang paling aman, tidak ada gangguan terorisnya, adalah Afrika Selatan. Itu berkat Syekh Yusuf Al-Makassari yang membawa Islam dengan gaya sofistiknya di Afrika Selatan.
0: Menteri Agama mengajak kalangan akademisi, peneliti, dan generasi muda untuk memperkuat kajian sejarah Syekh Yusuf Al-Makassari. Menurutnya, masih banyak sumber-sumber yang tersimpan di berbagai perpustakaan dunia, termasuk di Leiden, Belanda, maupun manuskrip yang berada di tangan masyarakat di Sulawesi Selatan dan perlu didokumentasikan serta dikaji secara ilmiah.
2: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menilai Syekh Yusuf Al-Makassari tinggalkan warisan intelektual dan spiritualitas bagi umat Islam. Kembali dilaporkan Aan Febriansyah.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menghadiri simposium dan haul 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari. Dalam kegiatan ini, Nusron menyebut Syekh Yusuf Al-Makassari sebagai sosok ulama besar yang memiliki derajat keilmuan dan spiritualitas tinggi. Bahkan menurutnya tokoh asal gua itu layak disebut sebagai salah satu wali Allah yang patut menjadi teladan bagi bangsa Indonesia. Dalam paparannya di kegiatan simposium dan haul 400 tahun Syekh Yusuf Al-Makassari, Nusron menjelaskan dalam Al-Quran mengenal beberapa tingkatan manusia yang berilmu. Tingkatan pertama adalah ulama yang menurutnya merupakan gelar mulia bagi orang-orang berilmu. Melihat banyaknya karya dan warisan intelektual yang ditinggalkan Syekh Yusuf, Nusron Wahid meyakini ulama asal gua tersebut juga termasuk dalam golongan Rabbaniyun, bahkan menyebut masih ada tingkatan yang lebih tinggi yakni ahlas zikir atau ahli zikir.
3: Dan saya yakin, seyakin-yakinnya dilihat dari sudut pandang apapun, Syekh Yusuf Al-Makassari selain menginspirasi kita adalah waliyun min awliyaillah yang wajib kita tiru dan kita teladani. Ila hadratin Nabiul Mustafa wa summa ila hadis Syekh Yusuf Al-Makassari.
0: Nusron Wahid berharap keteladanan Syekh Yusuf dapat diwarisi oleh para penerusnya di Sulawesi Selatan maupun masyarakat Indonesia secara luas. Menurut Nusron, di atas derajat ulama terdapat golongan Rabbaniyun, yakni mereka yang mengabdikan hidup untuk membaca, menulis, dan mengajarkan ilmu agama.
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, hingga kini masih belum beroperasi. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa hingga kini belum beroperasi. Kepala Desa Biringala Muhammad Anwar Joko mengaku sejak bangunan Koperasi Desa Merah Putih selesai, pihaknya belum mendapat instruksi lanjut maupun informasi tentang kapan jadwal operasional koperasi tersebut. Selain itu, ia juga menyebut, sejauh ini Koperasi Merah Putih hanya bangunan permanen yang berdiri di atas lahan pemerintah desa, namun belum diisi dengan berbagai kebutuhan warga sekitar. Di sisi lain, meski belum beroperasi, Anwar memastikan untuk badan hukum, mitra koperasi hingga keanggotaan sudah lengkap.
5: Saya sangat bersyukur dengan adanya Merah Putih itu karena ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada di desa kami.
4: Ditambahkan lokasi koperasi Merah Putih ini dinilai cukup strategis karena berada di tengah sawah dan dekat dengan aktivitas pertanian warga desa Biringala.
2: Pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sinjai masih menunggu kepastian operasional meski sejumlah gedung koperasi telah rampung dibangun. Laporan Ayudia Nindiati.
6: Sejumlah pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sinjai mengaku hingga kini belum dapat menjalankan aktivitas usaha karena masih menunggu proses serah terima bangunan dan kepastian operasional dari pemerintah. Kondisi tersebut terjadi meski beberapa gedung koperasi telah selesai dibangun dan diresmikan. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Bulutului, Kecamatan Bulupodo, Ilham mengatakan, pengurus masih menunggu kepastian terkait pengisian gudang, dukungan operasional, serta penyerahan bangunan koperasi. Menurutnya, hingga saat ini, pengurus belum memperoleh informasi mengenai waktu dimulainya operasional koperasi.
7: kita ini pengurus mengharapkan bagaimana supaya cepat diisi itu, baik perbudangannya atau isinya di dalam kepastiannya gitu, kapan sebenarnya bisa dijalankan ini KDMP, karena kemarin itu dibahasakan bahwa akhirnya saya akan mengelola selama 2 tahun. Itu pengurus terkatung-katung di situ, tidak tahu bagaimana.
6: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Lapa Cindrana Asis menjelaskan, pengurus belum dapat memulai kegiatan karena kantor koperasi belum diserah terimakan kepada pemerintah desa. Selain itu, sejumlah sarana pendukung seperti kendaraan operasional juga masih menunggu realisasi dari pihak terkait.
8: Ya, masih tahap persiapan, masih menunggu alat-alat pendukung ini operasional dari Agrinas. Tapi pengurus juga nggak bisa nampak-ngapain kalau belum ada serah terima bangunan juga. Tanggung jawabnya nanti di depan bagaimana? Kecuali kalau memang sudah ada serah terima, bangunannya layak kita pakai, baru sudah ini fokus untuk kegiatan operasionalnya. Intinya masih menunggulah proses anunya dari TNI sebagai pelaksana kegiatan, Agrinas sebagai kuasa anggaran untuk serah terimakan ke aset desa, atau statusnya nanti aset desa. Nah, otomatis ada serah terima nantinya ketika pembangunan sudah dianggap layak untuk digunakan.
6: Asis berharap proses serah terima aset dan pemenuhan sarana pendukung dapat segera diselesaikan, sehingga Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi sesuai tujuan pembentukannya, yakni memperkuat perekonomian masyarakat desa.
2: Operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga harus mengoptimalkan gerai ketujuh untuk dapat mengakomodasi potensi lokal dan UMKM yang ada di desa. Demikian disampaikan Konsultan UMKM Bahrul Ulum dalam wawancara sorotan berita di Pandu Alpianus Baka.
9: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Bahrul Ulum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, Pak Bahrul Ulum, kita tahu bahwa Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih ini sudah diluncurkan dan pembangunan gerainya pun tengah diupayakan yang jumlahnya mencapai ribuan oleh pemerintah begitu. Kendati pun di sana sini diakui masih ada hambatan mungkin terkait lahan, terkait operasional. Nah, dan salah satu tujuan dari KDMK Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bagaimana bisa menjadi salah satu fasilitator untuk bisa memasarkan produk-produk UMKM dalam operasional sehari-harinya. Nah, apa mungkin masukan dan tanggapan Anda Pak dengan keberadaan KDKMP ini Pak Bahrul Ulum?
10: Ya, tentu apa yang jadi program strategis nasional ya, yang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya tujuan baik bagaimana kemudian menggerakkan ekonomi lokal desa ya, dengan bagaimana jadikan desa, segala sumber daya alam desa itu dikelola sendiri melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tentu kita ikuti juga ada begitu banyak permasalahan ya, di sana sini ada banyak problem ya, tapi bagi saya melihatnya ini kan sudah jalan, jadi bagaimana kemudian kita bisa optimalkan. Kalau sebagai konsultan saya melihatnya bagaimana optimalisasi gerai-gerai yang ada di KDKMP itu kan ada 7 gerai ya, ada gerai sembako, ada gerai LPG, ada kemudian apotek, simpan pinjam dan lain-lain. Yang saya tekankan di sini di regulasinya itu ada sebenarnya gerai ketujuh. Ini yang jarang dibahas ini Pak. Nah, gerai ketujuh itu di situ disebutkan bahwa di KDKMP itu ada satu gerai yang kita sebut dengan gerai ketujuh. Itu dia basisnya adalah local wisdom. Betul-betul potensi desa. Jadi harus ada gerai yang fokus kepada apa potensi lokal desa itu. Misalnya di desa itu ada potensi kopi. Nah, bagaimana itu kemudian betul-betul digali, di mapping potensinya, bagaimana kemudian pasarnya. Jadi bukan hanya dia paham, pemahaman kita gerai-gerai itu hanya gerai kayak mau menyaingi kayak retail modern Pak. Jadi itu kan kesannya seolah-olah hanya nanti ada barang-barangnya dari grosiran kemudian dipajang atau dibawa ke gerai koperasi. Saya penekanannya di gerai ketujuh itu, karena gerai ketujuh itu memang ada di situ disebutkan bahwa bagaimana betul-betul potensi desa digali, di mapping, kemudian dipasarkan lewat gerai koperasi. Cuma ini jarang memang diangkat atau dioptimalkan. Ini yang harusnya kami bagi konsultan bisnis pendamping UMKM melihat ini potensial di situ yang harus betul-betul digali sesuai dengan potensi desa. Mm-hmm. Gitu, Pak.
11: Oke. Bagaimana seharusnya menurut pandangan Anda potensi ini digarap begitu ya, ditonjolkan supaya kemudian potensi-potensi yang ada di desa itu, baik itu mungkin produk-produk UMKM dan lain sebagainya, ini bisa kemudian di up begitu ya, dipasarkan secara luas melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di gerai ketujuh ini, Pak Bahrun?
10: Iya, kalau saya lihat kata kuncinya di pendampingan, Pak. Jadi harus memang ada pendampingan, jadi bukan hanya berharap dari para manajer ya. Yeah. Apalagi kalau kita lihat ini manajer yang dari SPPI ini kan rata-rata fresh graduate, yang tentu dari sisi pengalaman masih sangat minim. Jadi kalau saya, bagaimana kemudian optimalkan juga pendampingan. Jadi bagaimana kemudian para expert, para coach, trainer, mentor yang punya kompetensi itu menguatkan peran di KDKMP, dan paling berat juga itu sebenarnya perlu di penguatan di tata kelola, berarti di sini pengelolanya yang harus diberikan pelatihan-pelatihan yang optimal, jadi mereka paham apa itu koperasi, bagaimana mengelolanya, jadi butuh di sini literasi, edukasi dan pendampingan yang lebih intens lagi kepada baik itu pengawas, pengurus dan pengelola.
11: Baik. Ya terakhir Pak, mungkin apa masukan Pak Bahrun Ulum gitu Pak ya, untuk sinergitas yang bisa dibangun ke depan antara KDKMP ini dan juga para menggarap potensi-potensi yang ada di desa termasuk UMKM.
10: Ya tentunya memang ada kolaborasi, jadi ini harusnya kalau saya kena lihat ini udah jalan ya. Ya. Sebagai program strategis nasional, tinggal bagaimana tadi mengoptimalkan apa jadi tujuan dari koperasi ini. Setidaknya ada beberapa yang bisa jadi contoh yang baik, yang kemudian nanti bisa direplikasi. Jadi untuk kolaborasi ini nanti fokusnya kepada peningkatan literasi, pendampingan, kemudian kerjasama. Jadi dengan penguatan kapasitas SDM, tata kelola, kemudian yang penting juga ini bagaimana mengelola tadi potensial lokalnya tadi tuh yang saya maksud dengan gerai ketujuh itu yang optimal.
11: Baik.
10: Itu mungkin
11: Pak Bahrun atas waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Bapenas menilai Kabupaten Sidrap layak jadi percontohan pertanian Indonesia Timur. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
13: Kabupaten Sidrap semakin kokoh menegaskan diri sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Direktur Pembangunan Indonesia Timur Kementerian PPN, Bapenas RI, Ika Retna Wulandari, Kamis lalu. Bupati Sidrap Sarudin Alri mengajak rombongan meninjau langsung panen raya menggunakan mesin modern di Kecamatan Pancalautan. Bahkan Bupati ikut mengoperasikan sendiri alat panen tersebut di tengah hamparan sawah. Sarudin menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah melonjak dari 4% menjadi 7,71%. Harga gabah naik dari Rp4.500 hingga tembus Rp7.000 per kilogram. Dengan produksi meningkat hingga 8 ton per hektar, ia menegaskan Sidrap tak hanya lumbung beras, tetapi juga lumbung telur, energi, dan penghafal Al-Quran Nasional. Dukungan irigasi bendungan hingga listrik pertanian terus diperkuat. Sementara itu, Ika Retna Wulandari sangat terkesan dengan kemajuan pertanian dan semangat gotong royong warga. Ia berharap capaian Sidrap menjadi contoh sekaligus inspirasi bagi seluruh daerah di Indonesia Timur.
14: Oh ya, berarti ya, yang memang sebetulnya saat ini sudah modern. Jadi memang ini bisa jadi percontohan juga untuk wilayah timur ya. Sebetulnya kalau di Sidrap ini dari penggilingan padinya sudah lebih advance, dan mudah-mudahan nanti kedepannya juga yang lain bisa menyusul untuk lebih advance juga. Jadi lebih modernisasi pertaniannya juga di sini bisa jadi contoh.
13: Bupati Sarudin menilai sektor pertanian menjadi kekuatan utama yang membawa kesejahteraan. Berharap Sidrap menjadi daerah percontohan sekaligus inspirasi bagi wilayah lain di Indonesia Timur.
2: Atlet sepak takraw Putra Sulsel dipersiapkan menuju Asian Games di Jepang. Laporan Amanda Salsabila Salari.
4: atlet sepak takraw putra Sulawesi Selatan mulai dipersiapkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada September mendatang. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan, saat ini telah ada 6 atlet yang masuk dalam daftar awal tim Indonesia. Dari jumlah tersebut, 3 atlet berasal dari Sulawesi Selatan dan berpeluang untuk mengikuti pemusatan latihan nasional atau Platnas. Menurutnya, tim Indonesia diproyeksi tampil pada nomor kuadran putra, sementara penetapan atlet yang akan diberangkatkan masih menunggu keputusan dari pengurus pusat.
15: Hai, sebesar itu kalau saya tidak salah itu ada 3 dikasih, setengah dari itu sebesar semua. Jadi di orang itu dibagi-bagi itu mungkin saya tidak tahu apakah ada dari Gorontalo, kemudian Jawa Tengah atau mungkin Jawa Timur. Mau lebih atau yang pasti itu ya saya tidak katanya di orang dari sini tadi sebesar kemudian.
4: Oh, kalau untuk putranya itu tadi, kalau untuk putrinya kita tahu informasinya apa?
15: Putrinya belum saya tahu, kalau putrinya. Soalnya yang mau diikuti itu kuadran yang berempat itu di dalam.
4: Iya.
15: Pernah lihat sih yang berempat orang dalam?
4: Iya.
15: Tapi yang mau diikuti itu.
4: Iya.
15: Kalau yang ber-12 kan sering kita lihat itu yang tim kemarin kan 12.
4: Iya.
15: Tapi mudah-mudahan saya berdoa ya mudah-mudahan dikasih jatuh dari kulit pusat itu.
4: Muhammad Amkar berharap atlet Sulawesi Selatan mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan mengamankan tempat di tim nasional yang akan berlaga pada Asian Games di Jepang.
2: Sekian Warta Sulsel Radio. Masuk kami, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload di

menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 8.